0: النَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

0: ahum.
1: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: آبَاءَهُمْ.
1: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
0: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.
0: فَهَلْ

Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan

0: lahum.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
1: Maka apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

0: أبصارهم.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkutuk?

0: أَمْلَالَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
1: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
0: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
1: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ.

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perkataan

0: وأخباركم.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

0: أَعْمَالَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapus pahala amal-amal mereka.

Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.

0: a'malakum.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwanakum.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: أمثالكم.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu.
2: إلى الإبل كيف خلقت.

0: ناحت.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
4: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilawah mubarakah dari surat Yunus bersama Qari Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari rahimahullahu ta'ala. Khotbah Islam 8 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kembali kami akan hadirkan program kajian ilmiah secara langsung yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Syamhudi LC hafizahullahu ta'ala. Secara langsung beliau sampaikan bahasan fikul usroh dengan tema menyelesaikan problema rumah tangga dengan senyuman. Semoga bermanfaat, kita akan ikuti dan simak bersama tausiahnya. Semoga menjadi ilmu yang bisa kita amalkan, dan kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semua. Barakallahu fikum.
2: Wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua kemudahan ini, atas semua nikmat yang tidak terhingga jumlahnya yang Allah terus timpahkan pada kita setiap saat, setiap jamnya, setiap harinya, sampai kita di pagi yang berbahagia ini bisa berjumpa dalam acara Fiqh Usrah. Alhamdulillah, kita masih ya membahas seputar solusi ataupun terapi permasalahan yang ada dalam rumah tangga kita. Dimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana contoh teladan yang baik, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Adalah contoh teladan yang baik bagi kita semua, termasuk dalam menyelesaikan problem rumah tangga yang ada. Contoh rumah tangga yang dibangun di atas iman dan takwa, ya, namun masih saja ada di sana problematika yang harus diselesaikan oleh beliau sebagai contoh bagi umatnya, bahwa umatnya tidak boleh merasa aman dari permasalahan yang ada. Maksudnya kita harus kuat dan terus berkembang dinamis untuk mampu berkembang menjadi orang yang punya kemampuan menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi. Hidup ini adalah ujian bagi setiap orang. Maka selama masih hidup, maka ada ujian di sana. Rumah tangga adalah bagian daripada ujian tersebut. Tidak mungkin seorang itu dalam rumah tangganya berharap tidak ada sama sekali permasalahan, ya. Bahkan akan muncul banyak permasalahan. Bukan untuk kita hindari, tapi untuk diselesaikan, dikelola dengan baik, agar memberikan maslahat, dampak baik bagi kehidupan rumah tangga kita. Artinya, pertengkaran itu adalah ujian. Bila kita mampu mengelolanya dengan baik, akan jadi sebab tambah sakinah, tambah cinta, dan tambah penuh kasih sayang rumah tangga kita miliki itu. Namun, bila kita salah mengolahnya, maka akan muncul petaka sampai hancurnya hidup rumah tangga diterpa badai kehidupan tersebut. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW adalah contoh yang paling baik dalam menyelesaikan permasalahan ini. Terkadang muncul problem di rumah tangga kita yang tidak bisa ditangani dengan cara yang keras. Kekerasan ya, tidak menyelesaikan masalah semuanya. Ketegasan pun demikian juga. Terkadang tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Banyak didapatkan bahwa permasalahan itu selesai dilawan dengan senyuman dan candaan. Banyak juga yang berubah tanpa kekerasan. Bahkan sebaliknya, berapa banyak peristiwa yang membuat berantakan rumah tangga karena kita selesaikan dengan kekerasan. Seakan-akan bahwa dengan semakin kita itu keras, semakin ditakuti, semakin disegani, dan akhirnya munculnya adalah kerusakan di rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW sebagai khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, ya, Nabi adalah orang yang paling baik pada keluarganya, ya, dan dilakukan ini sebagai contoh bagi kita semuanya bahwasanya orang yang mampu berbuat baik kepada keluarganya. Disinilah kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyelesaikan banyak permasalahan dalam rumah tangganya dengan senyuman dan candaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat menyampaikan tentang kisah-kisah Nabi menyelesaikan pertengkaran, perselisihan dengan senyuman dan canda beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun pada pagi yang berbahagia ini saya menyampaikan satu saja, ya, kisah tentang bagaimana Nabi menyelesaikan problem rumah tangganya dengan senyuman. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyampaikan kepada kita dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita law nazalta wadiyan wa fihi syajaratun qad akala minha qad ukila minha wajadta syajaran lam yu'kal minha fi ayyiha kunta tarta ba'irak?" Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau bila engkau turun di sebuah wadi lembah, ya, yang ada padanya sebuah pohon yang sudah pernah dimakan sebagiannya, dan mendapatkan sana pepohonan yang tidak pernah dimakan sedikit pun? Di mana kira-kira kamu akan mengembalakan unta kamu? Aisyah, seorang wanita yang cerdas, ya, ingin mengungkapkan sebuah ungkapan pada Nabi kita Muhammad tentang bagaimana beliau dengan para istri-istri beliau. Ya, istri Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau, "Saya ini perawan satu-satunya yang tidak pernah ada yang menggauli saya seperti engkau. Yang lainnya para janda yang pernah merasakan orang lain bersamanya." Dan beliau ungkapkan dengan bentuk yang menggambarkan dengan sangat tepat dan gamblang sekali. Sekarang mengatakan, "Wahai Nabi, Anda memiliki siang banyak, ya, yang lainnya itu janda, saya perawan sendirian. Kalau kamu itu mau mengembalakan unta kamu, kemana harus dikembalakan unta tersebut?" Maka Nabi pun menjawab, "Fillati lam yurta minha." Tentunya yang belum ada orang mengembalakan unta di sana. Artinya masih alami. Dan tambahkan dalam riwayat Abu Nuaim, qalat fa ana hiya. Akulah itu. Ya. Maknanya Rasulullah itu tidaklah menikahi seorang wanita kecuali janda, ya enggak, kecuali Aisyah, ya, yang dinikahi dalam keadaan masih perawan. Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat Kubra lebih lagi menjelaskan, kata beliau, ya, dari Aisyah, beliau mengatakan, "Dakhala alayya yawman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat faqultu aina kunta mundul yaum?" Nabi satu hari menemuiku, maka aku mengatakan, "Di mana engkau berada sejak hari ini?" Qala, "Ya Humaira, kuntu inda Ummi Salamah." Kata Nabi, "Wahai Humaira," tawakan kepada Aisyah, "aku ada di rumahnya Ummu Salamah." Faqultu, aku bertanya, "Ma tasba min Ummi Salamah?" Kamu enggak akan kenyang dari Ummu Salamah. Fatabassama, beliau senyum. Tsumma qultu, aku mengatakan lagi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tukhbirni anka law annaka nazalta bi'tuwatain ihdahuma lam tur'a wal ukhra qad ru'yat ayyuhuma kunta tar'a?" Tolong kasih tahu saya, ya, sedia engkau itu mengembala turun ataupun tinggal di dua tempat. Ya, satunya itu belum pernah digunakan untuk mengembalakan onta, dan yang lainnya pernah digunakan untuk mengembalakan onta. Mana yang kamu pilih untuk mengembalakan onta anda? Kala alat lam tura, yang belum digunakan untuk mengembalakan onta. Qultu fa ana lastu ka ahadi min nisaik, saya enggak sama dengan seorang pun dari istri engkau. Kullu mar'atin min nisaika kanat inda rajulin ghairi, setiap wanita dari istri kamu itu pernah ada laki-laki kecuali aku. Qalat, Aisyah mengatakan, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi hanya tersenyum, ya, hanya tersenyum. Ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, melihat pertanyaan yang muncul dari seorang istri, ya, yang sangat semangat untuk menjadi nomor satu yang dicintai oleh suaminya, ya, dan juga melihat kepada kecemburuan Aisyah atas para istri yang lainnya. Tetapi sang suami ini, yaitu Rasulullah SAW, ya, melihat itu sebagai apa? Sebagai perkara yang harusnya diselesaikan dengan senyuman. Padahal banyak orang-orang ataupun kita, ya, menganggap sebagai apa? Sebagai pertanyaan yang tadakhul fi syu'unina. Artinya pertanyaan yang itu menyinggung urusan dalam kita. Dan memandang bahwasanya semangatnya istri itu sebagai hal yang berlebihan, sehingga kita debat, kita bantah, ya, kita apa namanya jadikan masalah yang nanti akan membesar menjadi apa, munculnya pertengkaran, dan akhirnya terjadilah yang tidak kita kehendaki. Nah, disinilah Nabi SAW menampakkan sikap yang sederhana, ya, yang banyak kita tinggalkan. Padahal dengan senyuman itulah beliau menyelesaikan apa yang ada dalam hatinya Aisyah, dan akhirnya selesailah permasalahan dengan baik. Sikap yang sederhana, semua orang bisa. Ya. Sikap yang ringan, kan tidak butuh kekuatan tenaga. Dengan melebarkan mulutnya dan tampak senyum kepada sang istri tersebut, dan akhirnya selesai urusannya. Demikianlah, ya, karena memang wanita itu ingin dimengerti, ya, sehingga Nabi mengerti betul dengan Aisyah bahwa ia adalah wanita yang ingin dapatkan perhatian Nabi lebih daripada yang lainnya, dan Nabi pun menampakkan pengertiannya sehingga Aisyah puas dengan apa yang Nabi berikan tersebut. Jangan anggap ringan, ya, perkara ini. Terkadang senyuman itu lebih efektif daripada ucapan yang terungkapkan. Demikian juga terkadang senyuman mengalahkan yang lainnya. Maka, ya, senyuman dan canda kita, ya, itu bisa jadi sebuah solusi untuk kita bisa menyelesaikan problematika yang ada di rumah tangga kita. Tidak semua masalah harus didebatkan, tidak mesti setiap masalah harus dipertentangkan, dan tidak harus dilawan dengan sikap, eskalasi, dan yang lainnya. Demikianlah Nabi dengan senyuman beliau menyelesaikan satu permasalahan dalam rumah tangga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita semua kemudahan untuk mencontoh, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangga kita. Ingat bahwasanya kita adalah orang yang harus menjadi terbaik. Yang Nabi katakan khairukum li ahli. Ya, orang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dan aku kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli, yang terbaik kepada istriku. Demikianlah Nabi jadi contoh yang sangat luar biasa istimewa, ya, dalam melihat dan juga menyelesaikan problematika rumah tangganya dengan sangat jitu dan sangat mudah. Demikian perlu adanya sebuah keinginan kita untuk belajar kembali bagaimana menyelesaikan problematika rumah tangga beliau dalam kehidupan beliau dengan 9 orang istrinya ya, dalam satu waktu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Shalawat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merahati rojaya. Semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Saya pernah mendengar sebuah hadis bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya lalu menikah lagi, maka dia akan bersama suami yang terakhir dia nikahi. Bagaimana sikap saya sebagai ibu tunggal dalam menghadapi kehidupan ini? Di satu sisi, saya sangat ingin bersama suami pertama saya di akhirat nanti. Namun, di sisi lain, untuk menghadapi kehidupan dunia ini dan berperan sebagai kepala rumah tangga merupakan amanah yang sangat berat. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
2: Fikum barakallah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menguji umat manusia sesuai dengan kehendak dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang diuji dengan wafatnya sang suami, ada yang diuji dengan suami yang tidak baik, dan juga diuji dengan suami yang baik juga. Maka setiap kita itu sedang diuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Yang susah adalah orang yang mau bersabar dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghadapi kehidupan yang ada. Saudari mungkin berharap, karena laki-laki mungkin yang pertama dan juga memberi kesan yang baik kepada saudari adalah suami yang telah wafat tersebut. Nantinya berharap ya, bisa bersamanya di akhirat di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya itu pun belum pasti, karena tidak bisa memastikan apakah kita akan masuk surga ataukah suami kita akan masuk surga atau jadi surga. Sesuatu yang masih gaib, masih belum jelas. Perabahan yang kita anggap baik di dunia ini belum tentu di akhirat adalah baik. Bahkan kita kadang-kadang mungkin merasa sudah jadi ahli surga padahal belum. Maka karena surga itu adalah perkara yang belum kita ketahui kepastiannya. Kadang ada wahyu, enggak ada juga hadis Nabi yang mengatakan bahwa suami kita akan masuk surga. Maka sikap seorang wanita adalah melihat kepada bagaimana ia bisa hidup dan masuk surga. Artinya sisa hidupnya itu, apakah dengan sendiri ia akan bisa menggapai surganya Allah ataukah tidak. Bila ia bisa mencapai harus menikah kembali, kenapa tidak? Kenapa demikian? Karena kita belum pasti masuk surga. Kita kadang terbawa oleh angan-angan. Suami saya akan surga nanti karena baik dan lain sebagainya. Takwa, soleh. Kitanya belum tentu masuk surga. Kenapa? Karena kita masih hidup sampai sekian lagi. Banyak orang yang di awalnya baik, di akhirnya alhamdulillah, ya, berbuat buruk. Innamal a'mal bil khawatib, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai seorang wanita yang baik, harus melihat kembali kepada keadaannya. Apakah dengan dia bertahan sendiri sebagai single parent mengurus rumah tangganya, itu akan membawa pada ketakwaan dan surganya Allah? Ataukah dengan ia menikah lagi dengan laki-laki lain yang akan membawa dia kepada surganya Allah? Ini yang jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan. Kalau seandainya Anda melihat dengan mendapatkan pasangan ataupun apa, calon suami yang lebih baik dalam imannya, dalam takwanya, dalam akhlaknya, dan bisa membawa apa, saudari bisa masuk surga bersamanya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Tetapi kalau mendapatkan calon suami yang nanti mencelakakan kita, mencelakakan saudari, ya, dan akhirnya menghalangi saudari masuk surga, maka jangan menikah dengan dia. Bertahanlah dengan yang mungkin dikerjakan agar nanti masuk surga juga. Karena kalau suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka, gak bisa kumpul. Gak bisa kumpul. Kapan kumpulnya? Kalau sama-sama masuk surga. Walaupun mungkin berbeda tingkatan yang dimiliki, karena amalnya gak sama. Sehingga dikatakan bahwa Nabi ketika ada Arabi yang datang kepada Nabi kita Muhammad dan bertanya, matasah? Nabi mengatakan, wa ma'adat talisah. Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat tersebut? Katalah Syekh, saya enggak punya apa-apa. Illa an yuhibbullaha wa rasulahu. Kecuali satu, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka beliau menjawab, al-mar'u ma'aman ahbabt. Ma'aman ahbab. Orang itu akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai. Ya. Maka mengatakan, naqad farihtu farhan syadidan. Anas mengatakan bahwa saya sudah bahagia sekali mendengar hadis ini. Dan ditambahkan dalam riwayat ini, uhibbu Abu Bakar, uhibbu Umar. Ya. Walam alhaq bihi. Ya. Saya cinta sama Abu Bakar, sama Umar, walaupun tidak bisa menyamai amalan-amalan keduanya. Berharap akan bersama Umar dan Abu Bakar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang jadi fokus kita adalah saudari lihat ada tidak pasangan ataupun calon suami yang nanti bisa membawa saudari, mengantar saudari masuk ke dalam surga. Enggak. Bila ada, menikah. Tanyalah amalannya para sahabiat dahulu. Di mana kita lihat banyak para janda ya, yang menikah dengan sahabat lainnya. Seperti misalnya sahabiat ya, Asma binti Umais misalnya. Yang nikah dengan Abu Bakar, nikah dengan yang lainnya, sama dengan Ali, ya, dan yang lainnya. Sehingga ia bisa punya suami lebih daripada satu sahabat. Ya. Sehingga mereka memandangnya adalah kesolehan penggantinya. Bukan kepada apa yang pernah ia rekam dalam memoria selama hidup ini. Ya. Mungkin saja nanti penggantinya lebih hebat daripada yang di gantikannya. Contohnya ada Ummu Salamah, ya, yang menganggap bahwa tidak ada suami yang lebih baik daripada Ummu, daripada Abu Salamah. Itu kisahnya masyhur. Bagaimana mereka berduanya adalah pasangan yang serasi, ya. Sehingga Ummu Salamah ketika meninggal Abu Salamah sedih dan mengatakan tidak ada lagi orang yang bisa menggantikan apa? Posisi Abu Salamah. Tapi ketika Nabi yang melamarnya, ya, maka beliau menerima lamaran Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Kan dia khairun min Abi Salamah. Lebih baik daripada Abi Salamah. Ini sikap yang benar. Ya, seorang wanita ketika ia menjanda dapatkan suami lebih baik daripada yang pertama, kenapa enggak menikah lagi? Ya, kenapa? Karena tujuan ia adalah masuk surga dulu. Ya, bukan bersama suaminya. yang belum jelas. Yang belum jelas. Ya enggak? Mungkin suaminya surga, istrinya neraka. Atau kebalikannya. Dan dia kumpul antara dua hal ini. Yang kepada orang yang apa? Yang bertakwa sama Allah, yang jadi ahli surga, akan kumpul di surga nanti. Jadi pertimbangan adalah bagaimana menjaga istiqomahan di akhir hayat kita. Artinya, kalau emang dengan terjadi orang yang single parent dengan janda tidak mau nikah lagi, itu akan tambah takwa kepada Allah. Kenapa enggak? Tapi kalau kemudian dapatkan suami yang bahkan bisa membuat dia lebih takwa dan bisa istiqomah dalam ketakwaan, luar biasa. Ya, maka hati-hati. Ya, jangan karena tidak kuat menjanda, akhirnya apa? Cari suami asal dapat. Dan nanti bisa membawa kepada keburukan pada dirinya. Dunia kadang-kadang. Dan kadang apa? Akhiratnya. Maka seorang wanita harus melihat itu semua. Ya, cari pengganti yang lebih baik. Atau ya, bertahan dengan istiqomahan yang ada. Demikianlah para sahabiah tidak menahan diri untuk menikah dengan sahabat-sahabat lainnya. Ya, karena mereka semua dalul sorga dan contoh bagi kita semua dalam kehidupan kita di dunia ini. Wabillahi taufik.
3: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Saya seorang istri yang memiliki suami pendiam dan tertutup. Saat berkumpul dengan keluarga besar, suami saya tidak mau tersenyum. Ia memilih menghindar atau terkadang tidak ikut sama sekali. Saya sudah berusaha memberikan semangat dan mengajaknya untuk lebih ramah dan mudah tersenyum. Tapi dia menolaknya. Alasannya senyumannya hanya untuk saya dan anak-anak, tidak untuk orang lain, Ustaz. Menurut Ustaz, apakah yang dilakukan suami saya itu tepat? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
2: Barakallahu fikum. Emang pada dasarnya diam itu baik. Ya, tetapi jadi enggak baik kalau ia kemudian memberikan madharat dan tidak memberikan maslahat. Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Nabi dahulukan ya, berkata baik daripada diam. Karena memang diam ini baik. Namun berkata yang baik itu lebih baik. Oleh karena itu, suami Anda harus diberikan pemahaman yang benar bahwa senyum kepada saudaranya itu sedekah. Ya, adalah sedekah. Ya, berjumpa dengan saudara dengan wajah talik, dengan wajah yang cerah ya, penuh senyum. Itu adalah perkara yang Nabi perintahkan. Ya. Nabi mengatakan, la tahkiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan kamu itu meremehkan kebaikan sedikit. Walau antalqa fi wajhi akhika, ya, fi wajhin talik. Walau hanya sekedar menghadapi saudara dengan wajah yang penuh senyum. Ya. Artinya, pemahaman bahwa senyum hanya diberikan kepada pada istrinya saja, ini adalah menyempitkan yang luas. Dan ini adalah perkara yang salah. Bukan salah senyum sama istrinya, tapi senyumnya jangan dibatasi. Karena menyempitkan yang luas adalah sebuah kesalahan. Nah, harusnya apa? Memperluas yang sempit. Artinya senyuman ini adalah perkara yang penting dalam Islam. Ya. Nabi berjumpa dengan orang dengan senyum. Ya. Bahkan kepada orang yang dikatakan oleh beliau bisa akhul ashir. Pada Aisyah yang mengatakan datang orang bisa akhul ashir. Orang baik yang datang ke beliau. Ketika datang ke beliau, beliau senyum. Ya, beliau senyum. Karena emang akhlak mulia itu, ya, itu harus menjadi ciri khasnya seorang mukmin. Ya, bahkan senyum itu adalah akhlak yang mulia. Ya, dan orang enggak senyum dengan orang lain kecuali istrinya, itu belum berakhlak mulia. Ya, maka bila dia pendiam, robah. Dan itu bisa karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perubahan pada diri kita bila kita merubah diri kita menjadi yang kita kehendaki. Yang pemarah jadi penyabar, ya. Yang pendiam bisa bicara yang benar. Bukan cerewet, tapi bagaimana ia mampu menyampaikan kebenaran. Ya. Dan ketika tidak benar, dia diam. Kata falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi ada pemahaman yang keliru, ya, yang membuat ia tidak merubah sikap yang dimilikinya. Maka dari sinilah seorang istri ketika ingin merubah kondisi istri suaminya harus menyampaikan dan memahamkan ia bahwa ia pada posisi yang tidak benar. Sampai yakin dia enggak benar, nanti akan merubah. Tapi selama ia masih meyakini sebagai kebenaran, maka akan susah merubahnya. Karena orang yang merasa benar enggak mau berubah. Ya, bahkan yang nyaman saja tidak bisa berubah. Ya, apalagi yang merasa benar dengan hal tersebut. Ya, maka tingkat pertama yang harus disampaikan adalah bagaimana ia menyadari kalau ia itu tidak benar dengan apa yang dia lakukan. Nabi perintahkan kita untuk senyum dengan semua orang. Kecuali apa? Membuka fitnah. Membuka apa? Fitnah. Ya. Maka tidak boleh senyum. Bila senyumlah membuka buka pintu fitnah. Ya. Inilah yang perlu kita jelaskan. Nah, setelah dia mengerti bahwa dia salah, baru ajarlah ia untuk memperbaikinya. Memperbaikinya. Ya. Maka perlu ada ilmu. Agar dia paham tentang konsep Islam. Ya. Tentang akhlak yang mulia. Yang punya kutama tapi kita Muhammad inna ahabbuk ahabbakum ilayya wa aqrabakum majlisan min yaumil qiyamah ahasanukum khuluqa, yang paling aku cintai dan paling dekat denganku majlis di hari kiamat adalah orang yang paling akhlaknya paling mulia. Dan dalam aturan etika pun, ya, tersenyum itu lebih mulia ketimbang tidak tersenyum. Nah, maka dari itulah Nabi katakan bahwa jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil. Walaupun hanya, ya, berjumpa dengan saudaranya dalam keadaan berwajah cerah. Dengan senyum. Ya, sapa santun. Ya, yang membuat orang yang berjumpa itu senang. Dan menyenangkan hati mukmin itu berpahala. Maka orang yang seperti ini yang menganggap bahwa senyuman itu adalah mahal, ya, melebihi mutiara yang paling mahal sehingga hanya diberikan kepada istrinya saja, ya, maka ia terhalang dari banyak kebaikan, terhalangi dari banyak sekali pahala yang Allah berikan kepada mereka yang mau menampakkan senyumnya kepada saudaranya. Sesama muslim ataupun sesama manusia, ya, maka ajaklah ia untuk belajar agama yang baik insya Allah. Dengan memahami konsep agama yang baik dan benar, orang akan berubah dengan sendirinya. Wabillahi taufik.
3: Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Bagaimana sikap seorang istri menghadapi suami yang kurang bersemangat dalam mencari nafkah untuk keluarga, lebih sering berdiam diri di rumah dan bermain gadget sepanjang hari? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
2: Fikum barakallahu. fenomena yang sangat menyedihkan ya, di mana seorang suami ya, tidak punya semangat untuk mengamalkan atau melaksanakan kewajiban yang dimilikinya. Ini akibat daripada rendahnya pemahaman agama dan kurangnya komitmen dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila kita dapatkan semuanya, perlu adanya terapi yang cukup rumit sebetulnya kalau kita buat teori. Namun mudah untuk diamalkan bila kita mau sabar untuk itu. Memang tidak kita pikiri bagaimana bahayanya gadget sehingga nyandu. Kalau orang rokok itu nggak habis-habisnya ngerokok, karena nyandu dia juga main gadget yang berlebihan juga nyandu. Sehingga otomatis kecanduan itu harus diobati. Di samping juga dipahamkan pada dia bahwa dia itu adalah manusia muslim yang punya kewajiban dan punya hak, punya wewenang dan punya tugas. Ya. Sehingga ia menyadari bahwa di antara tugas yang dimiliki adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Ya. Mungkin selama ini dia terlalu dimanja oleh istrinya. Artinya semuanya dicukupi oleh sang istri. Sehingga merasa tidak butuh untuk mencari nafkah karena sudah cukup oleh istrinya. Ya. Sehingga banyak juga orang yang ingin menikah dengan wanita. Dan merasa bahwa nanti ia akan cukupi oleh istrinya semua kebutuhannya. Banyak orang yang menikah mencari orang yang kaya agar supaya apa? Dia enggak capek nyari nafkah untuk keluarganya. Ini keliru. Ya, sangat keliru. Karena justru kelebihan laki-laki ketika ia memberi nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Ya, yang menjaganya, melindunginya, meluruskannya, memeliharanya. Dengan sebab apa yang Allah lebihkan sebagian dari sebagian yang lain. Artinya laki-laki ada kelebihan, perempuan ada kelebihan. Dan semuanya ini Allah berikan keunikan. Laki-laki itu dasarnya adalah tegas, keras. Ya, ya. Yang perempuan itu lembut, pakai perasaan. Sehingga bila bersatu akan jadi sebuah hal yang indah dan istimewa. Nah, ketika ini berubah, laki-laki bergaya lembut kayak wanita. Wanita juga lembut sebagaimana aslinya, maka akan muncul keterserasian. Sebaliknya, sang wanita bekerja pagi siang malam, ya akhirnya merubah gayanya. Ya, karena pekerjaan itu bisa memberikan efek pada akhlak dan juga karakter seseorang. Nah, bedakan antara pengembala kambing sama pengembala onta. Ya. Dibedakan kenapa? Karena pekerjaan mempengaruhi sifat dan juga keadaan seseorang. Ya. Misalnya sopir ya, dengan profesor akan tetap beda. Dari ngomongnya, dari memahami sesuatu, dari memandang sesuatu berbeda. Nah, sehingga pekerjaan mempengaruhi apa? Sifat dan karakter seseorang. Nah, ketika seorang wanita ini sudah mengemansipasi sama kayak laki-laki, dikhawatirkan mewarisi sifat laki-laki yang superior, pengennya menang, yang egonya lebih besar daripada wanita. Nah, sehingga akhirnya ya, rumah tangganya tidak bisa terasa nikmat, tidak bisa terasa indah di sana. Dan yang kedua, bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab infak nafkah yang ia berikan pada perempuan. Makanya dahulu zamannya orang tua kita dulu, ya, yang hidup sebelum Orba atau ketika Orde Baru, ya, dahulu itu sang istri sangat menghormati sang suami. Tapi memang banyak ya suami nggak menghormati, nggak mau mengerti sama istrinya. Tapi para ibu-ibu waktu itu menghormati orang tua kita, bapak kita, karena memang mereka yang beri nafkah kepada sang ibu, sehingga ada ikatan di sana. Nah, nafkah penting. Seorang laki-laki dengan segala keadaannya ada, ya, jangan sampai tidak memberi nafkah pada keluarganya. Dan harus bersemangat untuk mencari, ya, nafkah untuk keluarganya. Pertama ibadah, berpahala. Yang kedua adalah tanggung jawabnya dia. Yang ketiga punya efek yang luar biasa pada keluarganya. Ya, maka dipahamkan ini semua. Ya. Kemudian dihilangkan kebiasaan gadget ini. Emang butuh adanya sebuah semangat daripada pelakunya bahwa dia ingin memperbaiki keadaan dia tersebut. Kalau ia nggak merasa ya, itu salah, ya susah untuk menghindarinya. HP-nya dirusak, ganti HP yang lebih bagus lagi nantinya. Dan bisa jadi dia akan jadi marah yang luar biasa ketika diganggu kebiasaan tersebut. Maka butuh kesabaran daripada istri untuk terus memahamkan sang suami agar dia paham bahwa apa yang dimilikinya adalah sebuah kekeliruan. Kalau Abu Darda saja ya, yang lupa istrinya, sibuk ibadah. Ya, sehingga Abu Darda pun berpakaian ala kadarnya. Sampai berjumpa dengan Salman Al-Farisi, sahabat dekat beliau. Melihat Abu Darda enggak seperti biasanya. Maka Salman bertanya kepada Abu Darda, malaki, ada apa kamu kok begini? Apa jawabannya? Abu Darda tidak butuh dengan saya. Artinya Abu Darda sibuk dengan ibadah.

0: kebiasaan hobi yang dianggapnya sah atau legal, sehingga nggak paham dengan keadaan keluarganya, maka tidak mungkin dia mau merubah hal tersebut. Ada kenikmatan di sana, ada apa? Nikmat yang dirasakan di sana, yang kemudian mungkin lebih nikmat ketimbang dengan istrinya. Dengan bukti, dengan happy, ya, senyum-senyum, tertawa-tawa. Mungkin juga merasakan hiburan yang luar biasa. Ingat, begitu ketemu istrinya, hanya diam-diam saja. Ngomong ala kadarnya. Ya. Sehingga apa? Akhirnya, ya memilih bersama dengan gadgetnya. Maka perlu disadarkan dia, bahwa dia salah dalam hal ini. Ya. Kalau ia paham dia salah, ajak perbaikannya. Jangan dimarahi, jangan dicaci maki sang suami tersebut. Tapi diajak, ya, memperbaiki dengan perlahan-lahan, yaitu memungkinkan seseorang melakukannya. Apalagi dengan apa? Dengan dasar iman yang kuat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara harus memahamkan dia dulu, ya, bahwa dia salah, ya, dengan harapan apa? Mau nantinya memperbaiki keadaan yang ada. Kalau dia gak merasa salah, merasa benar terus, maka akan susah untuk berubah dari keadaannya tersebut. Dan doa terus di panjat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa itu penting bagi setiap muslim. Kalau gak dijawab di dunia ini, akan apa? Jadi simpanan pahala di akhirat nanti. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya. Saya seorang janda yang memiliki anak tunggal laki-laki. Rencananya anak saya mau merantau ke Jepang untuk bekerja. Dia sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Namun saat H-2 minggu sebelum keberangkatan, saya memintanya untuk membatalkan karena saya tidak mau ditinggal sendiri. Jelas anak saya menolak dan merasa kecewa karena dia sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri. Tapi akhirnya anak saya tidak jadi berangkat karena menurutnya jika itu permintaan saya maka ia akan menurutinya. Pertanyaannya Ustaz, apakah saya termasuk egois karena tidak mau melepaskan anak saya merantau, sedangkan di sisi lain anak saya merasa kecewa, tapi ia tetap menuruti permintaan saya. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Baik, alhamdulillah. Untuk menyalahkan, memang butuh alasan. Tuh, alasan. Apa alasan saudari menghalangi niat baik anak itu untuk maju? Karena saya yakin sang anak itu ketika merencanakan pergi ke sana punya sebuah cita-cita, sebuah keinginan yang dalam versinya dia akan membuat lebih maju. Akan apa? Membuat lebih maju, lebih dapatkan mungkin dunia atau yang lainnya. Atau juga mungkin skill yang nanti dibutuhkan oleh dia ketika dia pulang ke Indonesia untuk membangun bisnisnya, membangun pekerjaan yang mungkin jadi sebab nafkah bagi dia, keluarganya, dan juga saudari sebagai ibunya. Jadi anak itu ingin punya upaya bagaimana membuat sang ibu bahagia. Demikian juga sudah banyak juga keluar dananya. Nah, artinya sudah beli paspor, kemudian sudah ngurus visanya. Karena 2 pekan sudah siap, ya, sudah ada kontrak kerjanya. Kalau dia pakai LPK sudah bayar ke LPK-nya. Dan mungkin juga sudah beli tiket juga. Nah, sehingga akan membuat dia berat untuk meninggalkannya. Tapi luar biasanya anak saudari mau mengorbankan yang ada itu hanya untuk menuruti keinginan saudari. Nah, pengorbanan yang bila itu diniatkan lillah,

0: kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk bakti sama orang tuanya, itu adalah sebuah amal yang luar biasa. Artinya dikorbankan semuanya untuk sang ibu dan buat ibu bahagia. Sikap anak luar biasa. Saya ikut memuji sikap anak saudari yang berani mengorbankan dunianya untuk membuat ibunya senang dan tersenyum. Nah, saudari, kita nggak tahu alasannya apa sehingga melarang anaknya berangkat ke sana. Kalau alasannya adalah sana negara kafir yang dikhawatirkan akan membuat akhlak anak itu rusak, ya, atau agamanya rusak, maka itu adalah perkara yang luar biasa, berpahala insyaallah ta'ala. Ya. Namun bila semata-mata hanya karena tega tidak tega, ya, maka bergantung kepada niat yang ada. Tapi kalau niat adalah untuk merusak sang anak, ya, agar anak itu rugi, anak itu hancur, maka ini terang dalam Islam. Ya. Maka kalau niatnya adalah hanya karena semata-mata ingin senang, karena anaknya bersama, kalau enggak sendirian, maka itu perkara yang mubah dan insya Allah tidak ada masalah dalam hal ini. Namun bila sampai kemudian sang terbesit, ya, akan membuat anak itu hancur semangatnya, sehingga ia akhirnya jadi frustasi dengan keadaan yang ada, maka sang ibu juga berbuat salah dalam hal ini. Karena kita harus memperhatikan bahwasanya anak punya cita-cita, ya, punya keinginan yang juga harusnya kita sebagai orang tua tidak menghancurkan bila itu baik dan tidak memberikan madarat kepada anak tersebut. Ya, ini mungkin jawabannya. Allah Alhamdulillah.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Setelah mendengar materi dari Ustaz tentang semua problem rumah tangga dihadapi dengan senyum, pertanyaan saya, bagaimana mengajak suami untuk bisa ikut pemahaman sunnah, baik diajak ikut kajian syar'i atau mendengar lewat TV Roja misalnya, karena selama ini suami saya pemahamannya masih menyimpang dari sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan beliau. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Nah, memang kita akui bahwasanya tidak semua masalah bisa selesai dengan senyuman. Nah, Nabi kadang-kadang menggunakan pedang untuk menyelesaikan apa? Permasalahan yang ada, ya. Artinya permasalahan iya, mau belajar, tidak belajar, itu bukan urusan rumah tangga semata. Itu sudah bersifat apa? Lebih umum lagi. Ya. Adalah bagaimana memperbaiki pemahaman yang dimiliki. Seorang yang setiap pemahaman, dan memiliki pemahaman tertentu, tentunya akan nyaman dengan apa yang dipahaminya. Dan menganggap itu yang benar. Sehingga terkadang yang mungkar itu dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap mungkar. Yang terjadi di sekitar kita, ya. Sekarang misalnya laki-laki perempuan apel di rumahnya berduaan, tidak pakai hijab, tidak pakai jilbab, terbuka auratnya berdua saya malam hari sampai menginap di rumah tersebut, perkara mungkar. Ya. Sebagai orang menganggap itu perkara yang biasa, bahkan baik, bahkan malu kalau tidak punya pacar bagi anaknya. Dan gak mau tahu. Nah, ketika anaknya hamil baru menyesal. Kadang yang ma'ruf, anaknya belajar agama, semangat ibadahnya, menutupi auratnya, dianggap hal yang mungkar. Kamu ikut ajaran apa? Ajaran teroris, dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi kenapa? Karena emang kebodohan yang sangat luar biasa menghinggapi kaum muslimin dewasa ini. Nah, untuk merubahnya tentunya butuh adanya kunci. Karena enggak mungkin kita membuka hati suami dengan apa? Tanpa ada kuncinya. Ya. Hidayah Allah itu ya, Allah berikan ya, kepada hati-hati yang memang siap menerima hidayah tersebut. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Majlis Salikin menyampaikan bahwa di antara sebab orang itu ada hidayah ketika ia ragu dengan pemahaman yang dimiliki sebelumnya. Artinya ia merasakan bahwa ada hal yang tidak masuk akal misalnya, atau dia enggak tenang atas apa yang dipahami sebelumnya. Ini di antara tanda bahwa ia mau menerima hidayah yang Allah akan berikan kepada dia kemudian. Kemudian dia akan mencari. Setelah ia ragu, dia akan mencari. Ya, maka ini kemungkinan dapat hidayah sangat besar sekali. Ya. Tidak mesti dapat hidayah, tapi ada tanda-tanda dia apa bisa meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau seorang itu masih pemahaman tidak benar ya, dan pertahankannya karena kemungkinan ya, itu karena ia menganggap apa yang dimiliki itu paling benar. Maka dia mengatakan bahwa Allah itu menghijab taubatnya ahli bid'ah. Karena bid'ahnya itu. Kenapa demikian? Karena mereka meyakini itu benar. Ya, sehingga susah untuk berubah. Lain bila ia itu meyakini itu hal yang salah. Atau enggak yakin yang kebenarannya. Maka dia akan mencari yang benar. Nah, bila kita punya suami seperti itu keadaannya, maka sang istri ya, mulai dengan mem-framing. Kalau saya lah mem-framing bahwa orang yang punya ya, pemahaman yang benar itu akhlaknya mulia misalnya. Misalnya, ya, yang tadinya senyumnya 5 kali jadi 10 kali. Baik dengan istrinya, ya. Ya. Bahkan kalau bisa taklukkan sang suami tersebut dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana dulu istrinya Fir'aun bisa menaklukkan Fir'aun ya, karena luar biasa dia dengan Fir'aun. Sampai akhirnya mau nerima Musa yang ia lihat langsung sebagai anak bayi Bani Israel. Ya, tahu Fir'aun. Ya. Yang itu menyisihi kebijakan dan keputusan ia untuk membunuh semua bayi Bani Israel yang lahir. Tapi Musa dikecualikan oleh Fir'aun karena permintaan sang istri tersebut. Kenapa saudari tidak berusaha menjadi orang yang seperti itu? Yang mampu mengesankan kepada suami bahwa yang belajar ya, ilmu agama yang baik itu yang paling baik akhlaknya. Lihat Nabi ya, menaklukkan Abu Bakar Siddiq dengan apa? Dengan akhlaknya. Ya. Sehingga beliau ketika disampaikan bahwa ada wahyu langsung yakin. Ketika dikatakan bahwa ia Isra Mi'raj ke Palestina. Betul Maqdis, ke laut, ke langit yang ketujuh Siratul Muntaha. Abu Bakar mengatakan sadaqna. Tanpa ada keraguan. Karena dibangun oleh pergaulan yang baik. Ya, oleh Nabi ya, bersama beliau bertahun-tahun lamanya. Sampai Abu Bakar punya keyakinan Nabi enggak mungkin berdusta. Muhammad tidak mungkin berdusta, mesti benar. Nah, demikian juga sang istri di rumah harus mampu membuktikan kepada sang suami bahwa apa yang dimilikinya yang terbaik dan paling benar. Nah, saya yakin. Ya, kalau Fir'aun dengan hati yang keras seperti itu, yang jabbar, ya, otoriter, ya, kufur, mengatakan ya Rabbukumul A'la. Sombongnya itu mampu digunakan oleh seorang wanita, maka suami saudari belum apa-apa. Belum apa-apa. Maka bisa jadi dengan senyum yang baik dari saudari membuat sang suami itu mau mendengarkan nasihat saudari atau mau mendengarkan apa yang saudari dengar. Ya. Sehingga apa? Sehingga bisa jadi senyuman saudari bisa jadi solusi atas permasalahan ini. Ya. Tapi bukan hanya senyum, harus dengan akhlak yang mulia. Buktikan istri yang belajar agama dengan baik itu terbaik. Semakin banyak belajar agama, semakin apa? Semakin baik. Namun ironisnya banyak didapatkan istri yang belajar agama itu malah lebih buruk daripada yang enggak belajar agama. Ya. Hujahnya dakwah. Tapi ungkapannya pada sang suami itu ungkapan. Bukan ungkapan yang lembut. Tapi ungkapan yang menghakimi, memvonis suaminya. Sehingga suaminya apa? Terpaksa menyampaikan kalimat kufur. Nah, ini enggak baik seperti ini. Ya. Kita buktikan bahwa orang yang beragama itu adalah orang yang berakhlak mulia. Dan tidak ada manusia yang gak suka dengan akhlak yang mulia. Perbaiki kita semua. Jadikan akhlak mulia sebagai apa namanya, perisai kita menghadapi semua masalah yang ada. Banyak keberkahannya bila kita berakhlak mulia. Yakinlah, ya, hati manusia itu ya, bukan batu. Hati manusia itu bukan batu. Batu saja bila ditetes dengan air tiap hari akan bolong juga. Makanya sang suami, bila istri mampu menampilkan sosok yang membuat ia bahagia, ya, maka lama-kelamaan mengesankan dalam dirinya bahwa istrinya adalah orang yang terbaik. Ya. Yang senantiasa menampakkan akhlak yang mulia, itu sebabnya adalah karena ia belajar agama dengan baik. Maka saya yakin dia akan tanya, di mana belajarnya? Kepada siapa belajarnya? Namun lelah Anda mengajaknya untuk belajar bersama dan jangan tampakkan bahwa istri itu lebih hebat daripada sang suami. Dan banyak juga suami yang tidak ngaji bukan karena gak mau. Tapi karena merasa rendah diri. Merasa bahwa ia belum pantas untuk belajar agama. Ya lihat orang lain sudah pakai peci putih, baju koko, bersih-bersih, pakai sarung. Dan dia belum mau itu semuanya. Sehingga dia merasa malu kalau berkumpul dengan komunitas yang sudah mengaji tersebut. Maka butuh juga dipahamkan dia bahwasanya semua orang sama. Di awalnya sama. Ya, namun dengan bertahap akan jadi baik dengan apa pembinaan dan kemajuan ilmu yang dimiliki olehnya. Oleh karena itu, ya, perlu adanya sebuah cara untuk bisa merubah opini dan juga keyakinan sang suami bahwa apa yang dimiliki sekarang itu bukan yang terbenar, bukan yang terbaik. Masih ada yang lebih baik daripada itu semuanya. Sehingga ia mau mencari yang terbaik dan baik serta benar tersebut. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah istri yang minta cerai atau khulu karena istri sudah tidak cocok dengan suami, maka ia mesti mengembalikan mas kawin yang diberikannya, padahal suami ingin mempertahankan pernikahannya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Menggugat cerai itu adalah satu di antara solusi yang Islam berikan ketika sang istri takut kufur dengan sang suami. Dan bukan hanya sekedar tidak cocok. Nah, karena kata gak cocok ini sangat bias. Artinya mungkin gak cocok karena beda pemahaman fikih, Gak cocok karena mungkin sikap suami yang tidak tepat, ya. Yang itu tidak mesti membuat istri merasa takut atau khawatir kufur dengan sang suami. Maka gugat cerai bukan karena permasalahan yang syar'i, ini adalah terlarang dalam Islam. Namun anggaplah Anda telah melakukan gugat cerai dengan cara yang syar'i. Artinya takut kufur kepada sang suami, tidak bisa menggunakan hak suami karena mungkin muak, ya. Muak dengan sang suami, ya. Karena tampangnya atau yang lainnya sehingga dia nggak mampu untuk memberikan yang harusnya kepada sang suami tersebut, ya, aksal kufur Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi dulu ketika Jamilah misalnya Thabit ibn Qais, ya, Al-Ansari, ya, itu minta cerai. Kata Nabi, aturidina hadiqatahu. Apakah mau mengembalikan kebunnya? Artinya dulu maharnya adalah kebun. Ya. Perlu nggak mengatakan, ya, ada khilaf. Apakah harus mengembalikan maharnya atau yang disepakati oleh keduanya? Yang saya adalah yang disepakati oleh keduanya, termasuk juga mengembalikan mahar tersebut. Ketika terjadi hal di mana sang suami tidak mau menceraikan istrinya, maka istri punya cara lain, yaitu menyerahkannya kepada qadhi, dan insya mungkin peradilan agama di Indonesia. Ya, nanti akan mediasi dan akan ada proses, ya, agar nanti, ya, ada perbaikan dari kedua belah pihak. Dan bila nggak mungkin perbaiki lagi, nanti ada keputusan dari mereka. Nah, keputusan qadhi ini, hukum qadhi ini itu mu'tabar. Artinya bisa jadi sebab untuk memutus hubungan suami istri tersebut. Diputuskan oleh qadhi bahwasanya diterima gugat cerainya, maka sang suami harus menerima. Dan qadhi biasanya ada aturannya untuk hal ini. Dikembalikan kompensasinya, iwatnya, yang menjadi tebusan atas gugat cerai tersebut. Dan tidak harus mahar yang dikembalikan kepada sang suami. Pada asal dalam mahar, namun ketelama yang seperti bersama. Dan biasanya bila ada qadhi, maka harus ada apa? Ada di sana penelaksanaan sebagian perusahaan qadhi yang ada tersebut. Wallahualam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Saya Daeng Ojo di Palu. Izin bertanya Ustaz, apakah dosa seorang istri kepada suaminya bisa menjadi dosa jariah kepada orang tuanya yang sudah meninggal? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Yang ada sedekah jariah, ya. Ya, dan istilah dosa jariah ini tidak benar. Tidak pernah ada istilah ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tajru wajratu wizra ukhra. Ya. Sehingga bukan dari sedekah jariah, dari dosa jariah. Ya, ini istilah yang kurang bagus. Ya. Disarankan dia akan terus jadi amalan yang terus menghasilkan apa? Dosa kepada? Tidak. Ya. Orang tua itu akan dapatkan efek daripada amal buruknya sang anak bila ia tidak mendidik. Sehingga dosanya adalah dosa tidak mendidik anak tersebut. Sehingga akan ada di sana, ya, efek yang muncul dari kepada diri dia. Karena dia tidak mendidik dengan baik. Hanya menyebabkan itu sama kayak melakukannya. Nah, tapi tidak jadi jariah. Artinya, yang saya pahami kalimat jariah itu artinya dia mengalir terus. Nah, kayak amalan yang nanti jadinya menghasilkan apa dosa kepada orang tuanya. Nah, bertentangan dengan ayat tadi. Orang yang berdosa itu tidak mewariskan dosa kepada yang lainnya. Ya, ini tidak menanggung dosa orang lain. Ya. Masing-masing bertanggung jawab dengan amalannya. Oleh karena itu, ya, jangan gunakan kalimat jariah. Karena ya kalimat syariah yang punya makna tertentu. Ya. Dan juga itu bukan bahasa Indonesia juga. Ya. Itu diambil kayaknya ya diadopsi dari kalimat sedekah jariah. Kalau sedekah jariah itu amalan yang terus berjalan sampai akhir hayatnya, ya, maka demikian juga dosa mungkin, ya, dipahami bah? Kayak gitu kan nggak ada demikian dalam Islam. Ya. Artinya apakah nanti orang itu berdosa dengan sebab itu semua? Mungkin saja berdosa. Kenapa? Karena dia tafrid, ya, tidak sungguh-sungguh membina anaknya. Ya, paham agama sehingga dia membuatnya rusak, maka dia berdosa dengan sebab merusak anak tersebut, ya. Bukan kemudian semua yang anak itu amalkan syirik dia tanggung dosa syiriknya, ya, kufur tanggung dosa kufurnya, enggak demikian. Setiap orang punya dosa masing-masing, ditanggung oleh masing-masing, ya, enggak sesuai dengan apa, dengan amalannya yang dimilikinya. Tidaklah berpindah kepada orang lain, ya, kecuali apa, ikut terlibat di dalamnya. Orang tua dapatkan dosa karena enggak bina anaknya, ya, dengan agama yang baik, jelas berdosa, ya. Tapi kalau kemudian orang tua sudah berusaha maksimal menyekolahkannya ke pesantren, ya, artinya dididik untuk faham Al-Quran, menghafal Quran, kemudian dididik akhlaknya di pesantren misalnya. Kok juga keluarga baik, orang itu sudah mengerjakan yang dia tunaikan apa yang jadi kewajiban dia. Maka yang sudah menaikkan kewajibannya tidak dikenakan dosa. Nah, jadi bahaya dong nanti kalau misalnya ya, orang tuanya itu soleh anaknya. Enggak. Contoh Nabi Nuh. Ya, anaknya ada yang kafir. Apakah kufur yang anak itu? Ya, jadi dosa jariah kepada orang tuanya? Kan tidak. Ya, tidak. Ya, oleh karena itu, ini perlu diperbaiki, pemahaman yang ini. Ya. Ingat bahwasanya apa yang dikerjakan anak itu tanggung jawab sang anak. Bila beramal amalan buruk. Bila beramal amalan baik, orang tuanya dapatkan pahalanya. Karena orang tuanya apa? Terlibat dalam membentuk anaknya jadi anak yang soleh. Nah, ya. Karena itu jangan sampai ya, kita semua kemudian jadi putus asa, sedih ketika anaknya apa? Jadi orang gak baik. Ya. Seakan-akan buahnya itu akan begitu sampai akhir hayatnya enggak juga. Ya, kadang mereka juga sadar di tengah perjalanan. Para banyak orang yang penjahat, ya, gali, ya, preman, itu sadar sebelum meninggalnya. Ya, bahkan bela dakwah. Ya, bahkan mempertahankan dakwah dengan benar. Dan taat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu. Maka kita sebagai seorang mukmin harus yakin. Bahwa Allah itu lemah, bolak-balikkan hati manusia. Ya. Makanya itu kita katakan tidak ada dosa jariah. Ya. Semua itu menanggung dosa yang ada. Orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya dan tidak berusaha untuk mendidik anaknya, maka dia apa? Berdosa karena tidak mendidik anak-anak tersebut. Sehingga punya bagian. Ya. Kenapa? Karena teledor dalam hal ini. Bagi dan mendidik mereka, kok juga enggak mau baik, maka hidayah itu tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah berikan kepada yang dia inginkan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kamu enggak bisa beri petunjuk kepada orang yang kamu sukai, enggak bisa. Hidayah taufik, ya, itu Allah yang beri kepada yang dia sukai. Ini berkaitan dengan sebab meninggalnya Abu Thalib yang Nabi harapkan bisa masuk dalam bisa mencapai syahadat, tapi beliau enggan mengucapkan syahadatain. Oleh karena itu, ya, kepada kaum muslimin semuanya, yakinlah, didiklah anak kita dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah banyak pesantren yang baik, ya, yang mau membina anak bapak jadi baik. Bila tidak mampu mendidik sendiri di rumahnya, tapi tolong didukung, ya, dengan sebaik mungkin agar mereka bisa membantu kita membina anak kita. Jangan egois, ya, kita merasa membayar sedikit dana ke lembaga pendidikan langsung minta semuanya baik tanpa mau terlibat dalam pendidikan dan pembinaan anak-anak tersebut. Maka kerjasamalah dengan lembaga tersebut agar anak kita bisa jadi anak yang baik dibina di lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu, ya, jangan salah pilih, ya, lembaga pendidikan, karena itu akan membantu anak bapak ibu sekalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Tapi ingat, jangan hanya mengandalkan pendidikan di lembaga pendidikan, tapi juga harus didukung dengan pendidikan di rumah juga. Maka tiga pilar pendidikan, ada anak didik, ya, ada pendidik, ada keluarga, dan juga ada masyarakat. Jadi ada tiga, ya, lembaga pendidikan, ada keluarga, ada lingkungan. Tiga hal ini sangat mempengaruhi, ya, keberhasilan pendidikan anak kita. Oleh karena itu, bila sudah dibina di keluarga yang baik, maka pilihlah, ya, sekolahan yang baik dan juga lingkungan yang baik yang nanti akan membawa anak kita pada kesolehan insyaallah taala. Jadi tidak ada bahasa dosa jariah, ya. Nah, karena terbayangkan oleh kita kayak sedekah jariah. Ingat Allah ketika membalas kebaikannya itu dengan fadl, dengan karunia-Nya, sehingga lebih dari yang seharusnya. Ya, tapi ketika membalas kepada hal-hal yang sebenarnya dosa, hanya sebatas apa? Dosa tersebut. Artinya orang yang berbuat jahat, ya, jahatlah dosa yang dia miliki. Tapi orang berbaik, dia akan dapatkan apa? Baiknya. Kalau dilihat orang lain, dia akan lebih baik lagi. Terus demikian, kadang Allah lipat gandakan sampai tak terhingga jumlahnya. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Ikhwatul Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi dimanapun Anda berada. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan kita di Sabtu pagi hari ini. Semoga ilmu yang bisa kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada merhati roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Sabtu pagi hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده رواه البخاري.
5: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya dan bapaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أبو هاشم يقول، يسأل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه.
3: نعم، الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت، إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر، وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر، لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم، يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
4: Abu Hashim bertanya tentang makna hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Adam menyakiti diriku. Dia mencela dahar, padahal aku adalah dahar. Di tanganku segala perkara dan aku yang membolak-balikkan siang dan malam." Muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, hadis di atas maknanya jelas, itu larangan bagi seseorang untuk mencela masa, untuk mencela waktu. Apabila terjadi perkara yang tidak diinginkan, maka jangan dia sandarkan hal tersebut kepada masa, namun hendaknya dia fahami bahwasanya keburukan yang dia dapatkan merupakan bagian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari kesempitan, musibah dan yang lainnya merupakan buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah telah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istighfar dan taubat adalah untuk perkara ini, agar setiap hamba mampu mengantisipasi dampak buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi dirinya dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada perselisihan dalam hal ini, semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram, kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur.

Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya azabku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya. Tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut, mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati, terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika anda melihat ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang dia cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam pasti bersalah. "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah ya Allah ciptakan dengan kedua tangannya Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam

0: tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan, standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit. Sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wassalam. Tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayyub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza Jalla, dan dia senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayyub dalam doanya, ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayyub mengangkatkan tangannya mengatakan, "Rabbi inni masaniya dhurru anta arhamur rahimin." Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan, "Fakashabna bihi." Maka kami angkat daripada Ayyub. Fakashabna ma bihi min dhurrin. Kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
2: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan
0: kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Ini agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala ar-rasul. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
5: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. ما هي ضوابط الصبر عند أول مصيبة؟
3: الصبر عند إمساك النفس عن الجزع،
2: نعم،
3: وإمساك اليد من اللطم، لطم الخدود، شق الجيوب، هذا هو الصبر عند المصائب. نعم.
4: Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu tentang hakikat kesabaran di awal musibah yang menimpa seorang hamba. Maka beliau menjawab bahwasanya hakikat kesabaran adalah seseorang menahan jiwanya dari keluh kesah, menahan tangannya dari menampar-nampar pipinya, dari merobek-robek pakaiannya. Itulah hakikat kesabaran seorang hamba di dalam menghadapi musibah yang dia dapatkan.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
4: Roja 756 kHz.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
6: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
7: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
8: Al-Qur'an.
9: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
10: Faqra'u ma tayassara min

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk kajian hari ini kita akan mengambil tema tazkiyatun nufus. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sekarang hidup di dunia. Inilah dunia. Jika kita ingin bahagia, maka jangan pernah berimajinasi dan berkhayal mendapatkan sesuatu yang serba sempurna dalam hidup ini. Sebab dunia itu serba kurang. Dunia bukan surga yang memiliki kesempurnaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dunia ini menghimpun dua hal yang berlawanan. Kebaikan dan kejahatan, kedamaian dan kerusakan, kesenangan dan kesedihan, kepuasan dan kekecewaan, kebahagiaan dan penderitaan. Dunia adalah kesenangan yang menyusahkan. Kehidupan dunia ini penuh dengan risiko, penuh dengan keanekaragaman, banyak bercampur dengan kekeruhan serta syarat dengan kepayahan dan keletihan. Maka dari itu tak mengherankan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala au aliman au muta'alliman." Dunia ini terlaknat, terlaknat pula apa yang ada di dalamnya kecuali dzikrullah. Apa-apa yang mendekatkan diri kepadanya, atau orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahih Jami'. Karenanya jika kita ingin meraih bahagia, terima dan hadapi dunia apa adanya. Jangan menggerutu dan jangan pula larut dalam kekecewaan, sebab terlalu banyak yang mengecewakan dalam hidup ini. Berlatihlah untuk bisa beradaptasi dengan dunia dan keadaannya. Posisikanlah diri kita hadapi kondisi yang tidak mengenakan, agar kita bisa mengeluarkan diri kita ini dari aroma, agar kita bisa mengeluarkan darinya aroma yang semerbak wangi. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di dalamnya suatu kebaikan yang sangat banyak. Jika seseorang menyodorkan suatu yang buruk kepada kita, maka segera cari cara untuk mengambil yang baik darinya dan tinggalkan sisanya yang buruk. Demikian pula ketika menghadapi suasana yang tidak mengenakkan, maka cari dan perhatikanlah celah yang memancarkan sinar darinya. Segeralah hengkang dari kesempitan. Lihatlah bagaimana para salaf dahulu, seperti Imam Ahmad ibn Hanbal, Ibn Taimiyah, dan ulama-ulama lainnya. Mereka dijebloskan ke dalam penjara bertahun-tahun lamanya, dibuang dari negerinya, diusir dari tanah airnya. Namun mereka memanfaatkan

orang sahabat saling membenci karena masalah yang sepele. Ini adalah sebuah musibah, ini adalah ujian. Mengapa itu bisa terjadi? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka tidak memiliki tujuan hidup yang tinggi lagi mulia. Mereka tidak memiliki perhatian dan kesibukan yang mulia untuk mengisi waktu-waktu mereka. Pikirkan saja, ikhwan fillah, mungkinkah sepasang suami istri yang sama-sama mengejar surga, ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jatuh dalam pertikaian sengit hanya karena masalah dunia yang sepele? Mungkinkah seorang mukmin yang begitu mendambakan surga akan terpuruk dalam kesedihan hanya karena kesenangan dunia yang terluput darinya? Oleh karena itu, berikanlah setiap persoalan itu ukurannya dan timbangan setelah kadarnya masing-masing. Janganlah menyibukkan diri dengan perkara-perkara sepele hingga hal itu memalingkanmu dari perkara yang jauh lebih penting dan jauh lebih berguna. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Buang segera pikiran-pikiran kotor dan murahan. Tatap dan bacalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat kauniyah maupun syar'iyah yang terpampang penuh dengan keindahan. Coba pandang langit yang luas, awan yang indah, gunung yang tinggi, pepohonan yang hijau, bunga yang bermekaran serta serangga yang berterbangan. Pikirkanlah penciptaan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya. Bacalah ayat-ayat Allah yang mendatangkan kesejukan dan ketenteraman hati. Niscaya hati kita akan merasakan kedamaian, ketenangan, dan bersemangat untuk meraih kebahagiaan-kebahagiaan dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah, jagalah kami dari siksa neraka. Kita hidup untuk satu tujuan yang mulia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Ku semata, untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita. Itulah tujuan kita hadir di dunia. Oleh sebab itu, ikhwan fiddin, hindarilah ya biang kesengsaraan hati. Ya, hindarilah biang kesengsaraan hati, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain. Ini adalah aib yang sangat buruk, yaitu seseorang menyibukkan diri dengan aib orang lain sementara ia lupa terhadap aibnya sendiri. Ibarat kata pepatah, semut di seberang lautan terlihat, sementara gajah di pelubuk mata tak terlihat. Waktu habis hanya untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan di antara manusia, ada yang tabiatnya seperti tabiat babi. Ia melewati makanan yang baik-baik, tapi tidak menghiraukannya sedikit pun. Seperti itulah tabiat babi, menghinggapi kotoran dan mengabaikan yang baik-baik. Ibn Hibban rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya, Rawdatul Uqala, barang siapa sibuk mengurusi aib orang lain dan lupa terhadap aibnya sendiri, niscaya hatinya akan buta. Badannya akan letih dan ia tak akan mampu meninggalkan aibnya sendiri. Sebab orang yang paling lemah adalah orang yang suka mencela manusia karena aib yang mereka miliki. Dan yang paling lemah dari itu adalah orang yang suka mencela orang lain karena aib yang ia miliki. Sungguh ini adalah ciri orang munafik. Rasulullah SAW telah memberikan ultimatum
Ya ma'asyara man aslama bi

0: لسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورات أخيه يتتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. Hai orang-orang yang menyatakan Islam dengan lisannya, namun iman belum lagi masuk ke dalam hatinya, janganlah menyakiti kaum muslimin. Janganlah menjelek-jelekkan mereka. Janganlah mencari-cari kesalahan mereka. Sebab barang siapa mencari-cari kesalahan saudaranya sesama muslim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengungkap, membongkar kesalahannya. Dan siapa saja yang Allah ungkap kesalahannya, niscaya Allah akan membongkar seluruh rahasianya sampai rahasia dalam rumahnya. Abdullah bin Muhammad bin Munazil dalam kitab Adabus Suhbah tulisan As-Sulami disebutkan di situ bahwa orang mukmin, ia mengatakan bahwa orang mukmin adalah orang yang memberi maaf kepada saudara-saudaranya, dan orang munafik adalah orang yang suka mencari-cari kesalahan saudara-saudaranya. Aun bin Abdullah, seperti yang disebut oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Dhammul Ghibah wan Namimah, dia mengatakan, Aun bin Abdullah mengatakan, tidaklah seseorang menyibukkan diri mencari orang lain melainkan disebabkan kelalaiannya terhadap aibnya sendiri. Jadi seorang yang sibuk mencari, mengais-ngais mencari aib orang lain, itu mungkin disebabkan ia lalai terhadap dirinya sendiri. Coba simak juga tabib penyakit hati Ibnu Qayyim al-Jauziyah berikut ini. Beliau mengatakan, ia wajib menahan diri dari mencari aib orang lain. Seorang muslim wajib menahan diri dari mencari-cari aib orang lain atau sibuk memikirkannya. Sebaiknya ia menyibukkan diri memikirkan aibnya sendiri. Maka beruntunglah orang yang sibuk membenahi aibnya sendiri hingga terhindar dari mencari-cari aib orang lain. Dan sengsaralah orang yang melupakan aibnya sendiri dan sibuk mencari aib orang lain. Yang pertama, yakni orang yang sibuk membenahi dirinya sendiri adalah tanda kebahagiaan, tanda orang bahagia. Dan yang kedua, yakni sibuk mencari aib orang lain adalah tanda kesengsaraan, tanda orang yang sengsara, ikhwani fiddin, para pendengar yang budiman. Sebab di dunia ini tak ada manusia yang sempurna. Dalam hidup ini kita bergaul dan berinteraksi dengan banyak manusia dengan berbagai macam tipe dan sifatnya, baik itu suami, istri, anak, orang tua, karib kerabat, sahabat maupun tetangga, merupakan sunnatullah. Tidak ada manusia yang terkumpul badannya semua kebaikan dan sifat yang baik. Sebagaimana pula tidak ada manusia yang terkumpul pada dirinya semua keburukan dan sifat yang buruk. Siapapun mereka, kita pasti tahu bahwa kita pasti akan mendapati pada dirinya sesuatu yang mengeruhkan, sesuatu yang menyesakkan dan mengecewakan. Ya, tidak ada manusia yang cocok 100%, tidak ada perbedaannya. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, ikhwan fillah. Karena kita bukanlah manusia makhluk yang maksum. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebahagian kita sebagai ujian bagi sebahagian yang lainnya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Jadi disitulah kita melatih kesabaran kita menghadapi beraneka ragam, ya, banyak corak manusia, sifat dan tabiatnya. Allah jadikan sebahagian kamu sebagai cobaan, ujian bagi sebahagian yang lain, agar kita bisa melatih, mengasah kesabaran kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang mau bergaul dengan manusia dan sabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dan tidak pula sabar terhadap gangguan mereka. Nabi mengatakan, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir 'ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir 'ala adahum." Mukmin yang berbaur bermuamalah dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka, itu lebih baik daripada mukmin yang tidak mau bergaul dan tidak juga sabar terhadap gangguan manusia. Hadis ini sahih disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Adabul Mufrad. Yaitu setelah dia menegakkan kewajibannya beramar ma'ruf nahi mungkar, tawasi bil haqqi wassabri wal marhamah, ya, maka dia perlu bersabar. Ya, bersabar di dalam menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, tawasi bil haqqi wassabri wal marhamah. Karena kalau dia tidak bisa, kalau dia tidak sabar, maka dia akan terjerumus dalam kekeliruan-kekeliruan. Misalnya terlalu cepat menjatuhkan vonis kepada saudaranya, atau bahkan vonis tak kafir ataupun ya fasik dan sejenisnya. Ya, hingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah dua orang Bani Israel yang bersaudara. Yang satu rajin ibadah, sementara yang satu bergelimang dalam dosa. Yang rajin ibadah ini senantiasa menasihati saudaranya itu, aksir, tahanlah berbuat jahat, tahanlah berbuat dosa, tahanlah dirimu dari berbuat dosa. Namun saudaranya itu membantah dan mengatakan, apa urusanmu dengan diriku? Biarkan saja urusanku dengan Tuhanku. Begitulah hingga pada satu hari, ia melihat saudaranya itu berbuat dosa yang tidak bisa ditolerirnya lagi. Maka ia pun mengatakan, hilang kesabarannya. Ya, hilang kesabarannya. Terlontarlah dari lisannya ucapan, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam sorga. Allah tidak akan mengampunimu selama-lamanya. Maka Allah mengutus seorang malaikat untuk mencabut ruh keduanya. Lalu berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada yang rajin ibadah, apakah engkau tahu apa yang akan menjadi keputusanku? Apakah engkau memiliki apa karunia yang ada di tanganku, yaitu sorga? Bawa dia dan seret ke neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni saudaranya itu dan memasukkannya ke dalam sorga. Coba lihat ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kesalahan yang dilakukan oleh ahli ibadah ini. Satu kesalahan yang fatal. Yang satu, yang pertama adalah, ya, dia telah menjatuhkan vonis, ya, tidak pada tempatnya. Dia telah menjatuhkan satu vonis yang keliru. Dia tidak sabar di dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Maka kita harus sabar atas gangguan mereka. Jika ingin bahagia, maka kita harus pandai dalam bergaul, berinteraksi dengan manusia. Kita harus bisa menata hati dan perasaan sehingga hal tak mengenakkan dalam pergaulan tidak sampai membuat kita resah dan gelisah berkepanjangan. Sebab banyak orang yang memiliki kekuatan mental, ya, hingga mampu menahan diri saat menghadapi cobaan, ya, dengan kesabaran. Ya, nah demikian. Akan tetapi, ya, dia begitu resah dan gundah ketika menghadapi sikap atau perkara yang tidak mengenakkan dalam pergaulan. Dia kecewa dengan si fulan, kesal dengan si fulan, sakit hati pada si fulan, tersinggung dengan si fulan, benci dengan si fulan dan seterusnya. Kalau ia ingin mencari sahabat yang sempurna, tak ada salah dan celahnya, tidak dapat. Dia tidak akan menemukannya. Ujung-ujungnya dia tidak akan berteman dan bergaul. Begitulah dia, ikhwan fiddin. Manusia penuh dengan, ya, kita katakan, kekurangan-kekurangannya. Ya, maka tak ayal lagi ikhwan fiddin, hidupnya jauh dari ketenangan dan ketenteraman. Untuk mengatasi hal ini, senantiasalah mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, la yafrikanna mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha ghairahu. Rasul berkata, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia benci salah satu akhlaknya, tentu ia ridha dengan akhlaknya yang lain. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua pelajaran yang berharga. Pertama, yaitu petunjuk bagaimana bergaul dengan setiap orang yang memiliki hubungan dan komunikasi dengan kita. Kita harus menyadari bahwa pada diri tiap-tiap orang pasti terdapat kekurangan, sesuatu yang tidak disukai. Bahkan kita tidak akan pernah mendapati seorang pun di sekitar kita, baik suami, istri, anak, karib kerabat, tetangga, ataupun ya teman, kecuali pada dirinya terdapat suatu keburukan yang mengeruhkan. Maka jika kita mendapatinya, segeralah padamkan ya, dengan mengingat sisi positif dan kebaikan-kebaikan yang ia miliki, sekecil apapun itu. Ingatlah bahwa ia masih lebih baik daripada orang lain. Ya, kita memiliki sahabat yang soleh, itu adalah aset yang berharga dalam hidup kita. Janganlah kita campakkan begitu saja, karena belum tentu kita mendapatkan sahabat seperti itu, apalagi pada zaman sekarang ini. 1001 kaibilin mi'ah, seperti kumpulan unta yang banyak. La takadu tajidu fiha rahilah. Ya, jarang dan sangat langka kita dapati unta yang kuat yang bisa memikul beban. Begitulah ya, kita katakan mencari sahabat yang soleh pada hari ini sangat sangat susah. Maka dari itu, jika kita mendapatkan teman yang soleh, seakidah, semanhaj, teman yang soleh yang senantiasa membimbing kita, bisa membimbing kita kepada kebaikan, jangan dicampakkan begitu saja, apalagi karena hal-hal yang sepele. Hendaklah kita memelihara hubungan baik dengannya. Kita harus segera sadar bahwa di sana banyak orang yang lebih buruk dan lebih parah darinya. Ya, dengan melupakan ya, kekurangan-kekurangannya, memaafkan kesalahannya, dan mengingat kebaikannya, niscaya persahabatan dan komunikasi akan tetap terjaga dan ketenangan pun akan tercipta. Yang kedua, hilangnya perasaan gundah dan resah, terjaganya kesucian hati, serta terpenuhinya hak-hak orang lain, hingga terjadilah keharmonisan di dalam hubungan kedua belah pihak. Siapa saja yang tidak bisa mengambil pelajaran dari sabda Nabi ini dan lalu melakukan hal sebaliknya, niscaya ia akan jauh dari perasaan bahagia, karena ia selalu melihat, mencari dan mengingat keburukan orang lain serta merupakan segala kebaikannya, sehingga seakan-akan tak ada manusia yang baik, ya, tak ada manusia yang baik dan tak ada yang tak bersalah kepadanya. Nah, demikian yang kami fikirkan. Orang yang seperti ini hatinya akan senantiasa resah, akan senantiasa dipenuhi dengan kekalutan karena dipenuhi rasa sentimen pada setiap orang. Akhirnya terjadilah kekeruhan dalam pergaulan dan hilanglah kehangatan dan keharmonisan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dunia ini enggak ada yang selamat dari celaan. Mungkin hanya orang gilalah yang selamat dari celaan manusia. Maka jangan pernah mengharuskan dirimu dapat diterima oleh semua pihak, dicintai semua orang, terhindar dari segala cela di dunia. Sebab itu adalah keinginan dan angan-angan yang mustahil. Ada sebagian orang begitu terpengaruh dengan ucapan orang lain yang dialamatkan kepada dirinya, hatinya menjadi gundah dan dadanya menjadi sesak. Jiwanya benar-benar tak rela mendengar kritikan atau ucapan miring yang keluar dari lisan manusia. Jika demikian, kapan ia akan mendapatkan ketenangan dan merasakan kebahagiaan? Orang yang bijak adalah orang yang dapat membedakan antara nasihat yang membangun dengan kritik yang ngawur, hingga ia bisa mengambil sikap yang tepat dalam menanggapi keduanya. Ia bisa mengambil nasihat dan mengabaikan kritik-kritik yang ngawur, ucapan-ucapan miring. Inilah yang akan mendatangkan ketenangan hati. Nasihat yang membangun adalah hadiah yang lebih berharga daripada harta. Orang yang bijak adalah orang yang dadanya selalu lapang menerima nasihat. Ia tahu bahwa nasihat itu akan membawa dirinya, akan membawa jiwanya menuju kesempurnaan. Hatinya akan merasa gembira ketika saudaranya memberikan peringatan kepadanya, sebab ia merasa dirinya hampir terperosok ke dalam jurang, lalu saudaranya itu menarik tangannya hingga ia selamat dengan nasihat tersebut. Maka jika yang datang kepada kita itu adalah nasihat yang berharga, sambut dan terimalah ini dengan segera. Bukankah orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa mengambil ataupun bisa mengambil ibrah, ya, bisa mengambil pelajaran, menarik pelajaran dari orang lain. Bukankah orang yang paling celaka, orang yang paling sengsara, orang yang paling malang nasibnya adalah orang yang menjadi pelajaran bagi orang lain. ya, maka jika datang kepada kita nasihat yang berharga, nasihat yang membangun, sambut dan terimalah itu dengan segera. Bukankah Nabi mengatakan ad-dinun nasihah? Kullu liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Agama itu nasihat. Bagi siapa, kata sahabat? Nabi menjawab, bagi Allah, kitab-kitabnya, rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin dan segenap kaum muslimin. Wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Orang bahagia adalah orang yang bisa menerima dan mengambil faedah dari faedah dan manfaat dari nasihat-nasihat yang diberikan kepadanya. Akan tetapi, ketika kita telah melakukan yang terbaik dalam hidup ini, kebaikan yang didasarkan pada firman Allah dan sabda Rasulnya, dengan pemahaman salaful ummah, kita telah bersungguh-sungguh mengerjakan amal soleh, dan kita telah mengikhlaskan niat berkhidmat kepada kaum muslimin, lalu datanglah celaan orang yang suka mencela, laumatalaim, orang-orang yang gemar membumbui berita-berita yang tak jelas asal-usul dan kebenarannya, orang-orang yang sakit jiwanya, hingga telinganya begitu antusias mendengarkan katanya dan katanya, lalu lisan mereka begitu mahir mengupas aib dan keburukan saudaranya. Nah, jika demikian keadaannya, jangan ambil pusing dengan kritik dan komentar ucapan miring mereka. Bukankah kita sering kita dapati orang-orang bodoh yang berani mencela Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang jahil yang berani mencela Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan dirinya, memberikan rezeki kepada mereka. Mereka kerap memprotes Allah karena mengatakan Allah tidak adil, wal iyadu billah. Bukankah kita juga mendapati orang-orang jahil menghina dan mencaci para rasul, hamba-hamba yang bertakwa? Mereka mencap Rasul itu sebagai orang yang terkena sihir, tukang sihir, atau bahkan orang gila, majnun. Lantas apa yang akan kita prediksikan? Mungkinkah mereka bungkam terhadap kita? Sedangkan kita manusia biasa, bukan Nabi, yang kerap menyimpang dan keliru. Jadi Nabi saja tidak, ya kita terhindar dari celaan manusia. Nah, sesungguhnya setiap detik dalam kehidupan ini syarat dengan peperangan sengit, peperangan melawan setan, baik setan-setan yang berwujud manusia, jin maupun manusia, minal jinnati wan nas. Sebab mereka selalu bergandeng tangan untuk menghancurkan setiap kebaikan yang kita bangun. Setan-setan yang berwujud jin itu mengalir dalam aliran darah kita. Nabi mengatakan inna syaitan yajri minal insani majraddam. Sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Mereka tak henti-hentinya berusaha melemahkan kita, memalingkan kita dari kebaikan. Sementara setan-setan berwujud manusia terus merongrong dan menimpakan keburukan kepada kita. Mereka akan melontarkan kritik, celaan yang begitu pedas di telinga kita. Semua hal yang tak mengenakkan ini pasti akan kita hadapi selama kita menjadi orang yang baik, yang memberikan yang terbaik kepada manusia. Ya, nah demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sangat sulit kita temukan manusia yang bersih hatinya dari sifat hasad dan dengki. Mereka akan marah ketika mendapati kita berada dalam kesalehan misalnya. Ilmu, pengetahuan, kedudukan. Mereka tak akan lega hingga kita meninggalkan segala kelebihan dan kebaikan yang ada pada diri kita. Jadi ikhwan fiddin, tak ada manusia yang selamat dari celaan manusia. Maka buang jauh-jauh segala ucapan mereka. Ya, jangan tanggapi segala ucapan miring yang mereka lontarkan. Dan janganlah itu membuat kita terhambat dari kebaikan. Nah, kemudian ikhwan fiddin, jadilah kita manusia yang pemaaf. Maka dari itu utamakanlah memberi maaf. Memberi maaf kepada orang lain. Dan mencari alasan untuk memberi maaf. Mencari alasan untuk memberi maaf. Walau kadang sukar untuk diterima. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal ya'fu wal yasfahu? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq yang memutus nafkah kepada Misbah karena terlibat di dalam fitnah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika nyata siapa yang benar dan siapa yang salah, ternyata Misbah dalam pihak yang salah. Ya, maka Abu Bakar memutus nafkah tersebut. Lalu turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menganjurkannya untuk memaafkan dan berlapang dada. Al-'afwu was-safah. Memaafkan dan berlapang dada, legowo, merelakan. Maka Abu Bakar pun mengatakan, "Bala ya Rabb." Tentu saja ya Rabb. Kami sangat ingin mendapatkan ampunan-Mu. Maka beliau pun memaafkan Misbah dan mengembalikan nafkah yang dulu pernah diberikan kepadanya. Ja'far bin Muhammad mengatakan, apabila sampai kepadamu sesuatu yang engkau ingkari tentang saudaramu, maka carilah satu alasan baginya untuk diberi maaf. Sampai 70 alasan. Jika engkau mendapatkan alasan tersebut, maka jika tidak, katakanlah, barangkali ia punya alasan yang tidak aku ketahui. Demikianlah seorang insan hendaklah mendahulukan ya kemaafan. Ya, janganlah mendahulukan dendam. Hamdun Al-Qassar mengatakan, apabila salah seorang saudaramu tergelincir dalam kesalahan, maka carilah 70 alasan untuk memberinya maaf. Dan jika hatimu berat untuk menerimanya, maka ketahuilah bahwa aib itu sebenarnya ada pada dirimu. Seorang mukmin adalah orang yang selalu mencari-cari alasan untuk memaafkan kesalahan saudaranya, sementara orang munafik adalah orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kita cari alasan-alasan yang bisa untuk memberikan maaf kepadanya. Ya. Abdullah bin Amr menceritakan kepada kita, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, berapa kalikah kami harus memaafkan kesalahan pelayan kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diam saja. Kemudian laki-laki itu mengulangi pertanyaannya dan Nabi tetap saja diam. Nah, ketika ia mengulangi pertanyaannya untuk yang ketiga kali, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Maafkanlah ia 70 kali setiap harinya." 70 kali setiap harinya. Kadang-kadang kita baru melihat satu kesalahan, sudah mengatakan kepada saudara kita, tidak ada ampun, tidak ada maaf bagimu. Ini kejam sekali. Anjuran Nabi, sampai 70 kali sekalipun, carilah alasan untuk memberinya maaf. Untuk memberi maaf. Karena dengan kemaafan ini bisa berlanjut kepada nasihat. Ya, berlanjut kepada nasihat, dialog, akan terbuka komunikasi dengannya. Tapi kalau kita putus dengan menolak memberi maaf, ya sudah tidak ada lagi hubungan, tidak ada lagi saluran untuk saling menasihati. Maka dahulukanlah memberi maaf. Ya, dari situ kita akan bisa masuk kepadanya, kepada saudara kita itu dengan nasihat, ya dengan bimbingan, pengarahan. Demikian ikhwan fillah. Kita tahu bahwasanya teman kita itu, saudara kita itu salah dan perlu diluruskan. Maka salah satu bentuk nasihat adalah memaafkannya terlebih dahulu. Jadilah orang yang pemaaf. Jadi sesungguhnya sifat suka memaafkan akan membuat jiwa lapang dan hati tenteram. Ya, bukankah kita ingin mendapatkan kemaafan juga dari Allah Subhanahu wa taala? Maka berilah maaf kepada orang lain. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka perbuatlah baik ya kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Demikian ikhwan fil din, anzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian di dalam apa saja yang kita lakukan, ibadah, kebaikan yang kita lakukan, hendaklah kita ikhlaskan itu lillah. Jangan lihat dan jangan pandang orang lain. Jangan harapkan penghormatan dan ucapan terima kasih mereka. Kadang-kadang itu akan membuat kita sempit dan akan mengeruhkan keikhlasan kita. Kebahagiaan yang hakiki hanya dapat diraih oleh seorang hamba yang mukhlis. Maka jika ingin bahagia, yakinkan dirimu untuk tidak meminta balasan dan penghormatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang engkau berikan kepada sesama. Ingatlah bahwa hal itu adalah urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terlalu hiraukan pujian dan penghargaan orang yang telah engkau beri kebaikan. Sebagaimana jangan hiraukan sikap angkuh mereka yang tak tahu berterima kasih. Simaklah firman Allah Subhanahu wa taala, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan ridha Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Ya, jadi kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, ya, hendaklah diniatkan ikhlas lillah, mencari ridha Allah, dan jangan harapkan ucapan terima kasih dari manusia. Ketahuilah, siapa saja yang berbuat kebaikan, maka balasannya tak akan hilang begitu saja. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Demikian pula, pengakuan di sisi Allah dan di sisi manusia juga tak akan sirna. Ya, lihatlah ikhwani fiddin, para pendengar yang budiman. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memberi rezeki kepada mereka. Tujuannya adalah agar mereka mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya banyak manusia ingkar kepada penciptanya dan tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki ini kepada mereka. Maka dari itu tak perlu merasa heran dan pusing ketika mendapati manusia itu mengkufuri kebaikan yang kita berikan. Toh kebaikan Allah saja mereka kufuri, apalagi kebaikan kita manusia. Maka jangan harapkan, ya, jangan sekali-kali kita mengharapkan ucapan terima kasih dari mereka. Mereka mengubur habis dan melupakan begitu saja kebaikan yang kita suguhkan. Bahkan ada juga di antara mereka yang memasang kuda-kuda untuk memusuhi kita. Ya, air susu dibalas dengan air tuba. Mereka memendam dendam kesumat, bukan karena apa-apa, melainkan karena kita telah berbuat baik kepada mereka. Ada juga manusia yang seperti itu. Bukankah mereka juga melakukan hal yang sama kepada Allah dan Rasulnya? Coba lihat firman Allah ya, dalam surah At-Taubah ayat 74. Wa manaqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Dan mereka tidaklah mencela Allah dan Rasulnya, ya, memerangi Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka ketika engkau mendapati manusia melupakan dan mengubur habis kebaikanmu, janganlah merasa kecewa dan berkecil hati. Ya, peliharalah keikhlasan, ya, kita di dalam berbuat kebaikan. Berbahagialah sebab yang akan memberikan imbalan kepada kita adalah Zat, ya, adalah Rabb yang perbendaharaannya tak akan pernah habis selama-lamanya. Tetaplah berbuat baik kepada manusia, dan alangkah mulianya jika kita memaafkan sikap mereka, apa namanya, sikap-sikap mereka tersebut. Ya, nah demikian ikhwan fillah. Berbuat baiklah, ya, semata-mata untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hingga kita berhak meraih kesuksesan, ya, dunia maupun akhirat. Ingatlah bahwa kemarahan dan keingkaran orang lain terhadap kebaikan kita tak akan mengganggu dan merugikan kita sedikit pun. Selayaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebab kita adalah orang yang berbuat kebaikan sedang ia adalah orang yang berbuat kejahatan. Bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Bukankah orang yang memberi maaf lebih mulia daripada yang diberi maaf? Demikian ikhwan fillah. Ya, tidak heran karena tabiat manusia itu memang begitu cepat melupakan kebaikan. Bahkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 12. Wa idza massal insana dur da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Falamma kashafna anhu durrahu marra kallam yad'una ila durrin massah. Kadzalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali melalui jalan yang sesat. Seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Seperti itulah watak dasar manusia ingkar kepada Rabb-nya. Wa kanal insanu qatura wa kanal insanu kafura. Itu adalah sifat-sifat dasar manusia ikhwan fillah. Maka jika demikian sikap mereka kepada Allah, lalu bagaimana pula sikap mereka kepada sesama? Maka dari itu ikhwani fiddin rahimani wa tidak, jangan heran dan jangan berkecil hati melihat ada orang-orang dan manusia yang sifatnya seperti ini, membalas air susu dengan air tuba. Nah demikian, kebaikan kita justru ya dibalas dengan keburukan, ya. Janganlah kita berhenti berbuat baik karena itu, ya. Janganlah kita berhenti menahan diri dari kebaikan hanya karena hal-hal seperti itu. Fiddin, ingatlah surga Allah yang kekal selama-lamanya, yang merupakan balasan janji Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba-Nya yang bertakwa. Sari'u wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardhu iddat lil muttaqin. Segeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mengingat surga Allah ini akan bisa menjadi pengobat hati kita, pelipur lara kita. Surga yang Allah gambarkan seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi hamba-hambanya yang beruntung, yang bertakwa. Dan demikian ikhwan fillah, ketika kita sakit, ingatlah surga yang penduduknya akan tetap sehat dan tak akan pernah sakit selamanya. Ketika kita bersedih, ingatlah surga yang penduduknya selalu bergembira dan tak akan pernah sedih selamanya. Ketika kita tertimpa musibah dan penderitaan, segera ingat surga yang penduduknya senantiasa bahagia dan tak akan pernah merasakan penderitaan kesengsaraan selama-lamanya. Ketika tubuh telah kusut termakan usia, ingatlah tentang penghuni surga yang selalu muda dan tak akan pernah tua. Ketika kita didera berbagai macam problem kehidupan, ingatlah kehidupan surga yang isinya adalah kesenangan. Ketika Allah mengambil orang yang kita kasihi, ingatlah bahwa di surga kelak tak akan ada kematian dan perpisahan. Demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam sebuah hadis digambarkan kepada kita bahwa ada seorang yang paling sengsara hidupnya di dunia, namun telah ditulis di Lauhul Mahfuz dia adalah penghuni surga. Lalu dia dimasukkan ke dalam surga sesaat saja, lalu dikeluarkan kembali dan ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan? Maka dia mengatakan, tidak ya Rab, aku tidak pernah mengenal kesengsaraan. Lalu ada seorang penghuni neraka yang paling senang hidupnya di dunia. Enggak ada orang yang lebih senang hidupnya daripadanya. Orang yang paling senang sedunia ini. Bahkan dalam sejarah dunia ini orang yang paling senang. Enggak ada yang lebih senang darinya. Namun telah tertulis di Lauhul Mahfuz, dia adalah penghuni neraka. Maka dicelupkan dia, sekali celup saja ke neraka, lalu diangkat kembali dan ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kesenangan? Maka dia mengatakan, ya Rab, aku tidak pernah mengenal kesenangan. Nah itu baru sekali celup saja ke neraka, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah demikianlah kajian kita ataupun nasihat yang bisa kita sampaikan, pelajaran yang bisa kita sampaikan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, khususnya bagi saya dan bagi para ikhwah sekalian, para pendengar yang berbahagia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: Al kalimatut thayyibah.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
5: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan.
7: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan

0: menciptakan.
1: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Rabbul

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya,

Dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu binnawasi wal aqdam.
0: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabb-nya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: sana.
1: Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya berada di kerongkongan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.
3: نور من القرآن.
6: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
7: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
8: Radio Roja menebak.

0: Cahaya Sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
3: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh, namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
4: Al-Quran.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu naqussu 'alaika ahsan

0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.
1: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan la khasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ

0: yasfun.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ya'kub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: سليم.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu? Selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih.
0: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin.
1: Yusuf berkata, dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: Waqala

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: Qala rabbis sijnu ahabbu

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ

0: خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: yashkurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah, hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya,

0: الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: فلبث في السجن بضع سنين.
1: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu."

Orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf.

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

0: Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."
1: Qala ma

0: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan Raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika Raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يَرْجِعُونَ.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi. Thumma adzana mu'adzinun ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl.

Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah? Dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku. Dan dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa.

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا

0: Ya'qub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."
1: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: قال

Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
1: Yusuf berkata, pada hari ini, tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."
1: Falamma an ja'a al-bashir alqahu

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa ar-rusul

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami.

Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Yeah.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أما بعد. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah halaqah dari kajian ilmiah kita yang kita beri judul Meneladani Ummu Ismail. Menjadikan Ummu Ismail, yaitu Hajar, sebagai suri tauladan, uswah dan qudwah bagi setiap wanita muslimah. Di sini saya ambilkan surat di dalam surat Ibrahim ayat yang ketujuh, sepenggalan ayat yang menerangkan sebagian kisah Hajar bersama Ibrahim dan bersama anaknya Ismail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Disini artinya, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku di sebuah lembah tanpa tanaman di sisi rumahmu yang muharram. Wahai Rabb kami, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan sehingga mereka mensyukurinya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri Hajar, kisah yang seharusnya bisa kita jadikan suri tauladan di dalam menjalankan rumah tangga Islam, adalah Ibrahim alaihissalam mempunyai seorang istri bernama Sarah. Sarah, dan dia adalah wanita yang muslimah yang tidak ada seorang pun beragama Islam kecuali Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana di dalam sejarah disebutkan bahwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Allah pada zaman Ibrahim alaihi salam, yaitu Ibrahim dan Sarah. Dan Sarah atau Sarah menjadi istri Ibrahim, berkeluarga atau membina rumah tangga bersama Ibrahim alaihissalam puluhan tahun. Bahkan Nabi Ibrahim pun sudah uzur, sudah hampir mencapai umur 80 tahun, mereka tidak dikaruniai seorang keturunan pun. Sebelumnya perjalanan dan dakwah yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sarah itu sangat panjang, kan, tapi kita fokuskan ke dalam pembahasan istrinya Hajar. Apa penyebab Ibrahim menikahi Hajar? Penyebabnya adalah bahwa Sarah atau Sarah tidak bisa memberikan keturunan kepada Ibrahim alaihissalam. Maka ditawarkanlah kepada Ibrahim budaknya yang bernama Hajar. Maka dinikahkanlah. Disetujui oleh Ibrahim dengan tujuan bahwa pernikahannya dengan Hajar akan mendatangkan keturunan. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala lahirlah Ismail. Hajar lahirlah Ismail. Sebelumnya Hajar dengan Sarah tidak mempunyai perselisihan dan tidak pernah bertengkar. Akan tetapi ketika Hajar telah melahirkan Ismail dan Ibrahim telah mulai tumbuh cintanya kepada Hajar, timbullah kecemburuan yang sering terjadi di kalangan wanita. Saking cemburunya Sarah, dia bernazar untuk melobangi 3 anggota tubuh Hajar. Dia bernazar untuk melobangi 3 anggota tubuh dari Hajar. Kemudian ditunjuklah oleh Ibrahim, kalau seandainya ingin juga menunaikan nazar tersebut, maka dilobangilah 2 telinga Hajar. Itulah pertama kali sunnah wanita melobangi telinganya untuk dipakaikan anting. Dan yang ketiga, Hajar pun disunat. Dan itulah untuk pertama kalinya wanita disunat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Hajar. Ibu-ibu kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah Hajar dan Sarah ini menjadi pembahasan yang harus kita jelaskan. Pertama, tentang niat baik Sarah untuk memberikan Hajar sebagai budaknya, sebagai istri dari Nabi Ibrahim. Dan ini adalah niat yang baik bagi seorang istri menawarkan wanita lain untuk berdampingan dengan suaminya. Niat Sarah untuk memberikan hal yang terbaik kepada Ibrahim alaihissalam, ini adalah niat yang dipuji dan tidak tercela oleh syariat. Dan berapa banyak pula kita melihat wanita-wanita dan para istri mendermakan kesetiaannya kepada suaminya dengan memberikan niat yang baik untuk mencarikan jodoh untuk suaminya. Dan ini walaupun langka, akan tetapi ini niat baik, layak ditiru. Terutama kejadiannya hal-hal yang memang berhubungan sebuah kebutuhan bagi sebuah rumah tangga. Akan tetapi yang tidak bisa ditahankan adalah perselisihan setelah pernikahan tersebut. Kita rasa bahwa kejadian Sarah dengan Hajar adalah hal yang lumrah. Terjadi adanya kecemburuan. Kalau seandainya itu terjadi pada istri-istri Nabi, maka bagaimana pula dengan istri-istri yang lainnya? Tentu permasalahan lebih berat dan akan lebih beragam. Dan juga ini terjadi pada Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasulullah SAW. Bagaimana cemburu Aisyah kepada Khadijah, bagaimana cemburu Safiyyah dan Aisyah terhadap Zainab. Di sana ada pro dan kontra. Ada kelompok-kelompok yang ingin saling mendapatkan perhatian dari suaminya. Akan tapi hal yang terpenting di sini adalah kebijaksanaan seorang suami dan niat yang baik bagaimana pernikahan dengan dua orang istri. Jadi kita katakan bahwa berapa banyak awalnya niat seorang istri yang pertama mulia, kan tapi di pertengahan jalan setelah suaminya menikah dua, menjadi permasalahan antara Sarah dengan Hajar, adanya kecemburuan. Akan tetapi ini kita akan ulas di halaqah yang ke-11 tentang masalah kecemburuan. Besok kita akan selesaikan bagaimana penyelesaian yang baik tentang masalah hal-hal yang seperti ini. Setelah melahirkan Ismail dan Ibrahim alaihissalam berumur 86 tahun. Dan kita tahu bahwa Ibrahim alaihissalam berkhitan juga berumur 80 tahun lebih sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di saat masa-masa keputusasaan Nabi Ibrahim mendapatkan solusi dan mendapatkan hal yang menggembirakan yang sangat luar biasa yang dia tunggu puluhan tahun lamanya, yaitu mendapatkan anak yang selama ini dia idam-idamkan. Akan tapi sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal, yang paling besar musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi, kemudian yang di bawah mereka, kemudian yang di bawah mereka. Jadi cobaan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Nabi Ulul Azmi bertubi-tubi setelah puluhan tahun berdakwah melawan raja-raja diktator, dan kemudian itu berdakwah dengan kaumnya dan hijrah, kemudian menanti lama akan kehadiran seorang anak. Ibrahim alaihissalam harus menerima takdir bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meletakkan Hajar, istrinya yang kedua yang telah tumbuh cinta di dalam dirinya, bersama anak semata wayangnya yaitu Ismail, ke negeri yang dia sendiri tidak pernah mengunjunginya. Dan kita tahu bahwa Ibrahim alaihissalam tinggal di Baitul Maqdis, Palestina. Sedangkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini yaitu meletakkan Ismail dan Hajar di pegunungan Faran. Pegunungan Faran adalah Makkah dahulunya, diketari oleh gunung, dan gunung itu di dalam kitab Taurat dan Injil bernama Gunung Faran. Di sanalah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang-orang yang dia cintai. Dan Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan Ismail berjalan berhari-hari tanpa sepatah kata pun Hajar mempertanyakan kemana dia akan dibawa. Ismail yang baru berumur beberapa bulan, dia harus rela meninggalkannya dengan istrinya. Setelah sampai di pegunungan Faran, turunlah Ibrahim di lembahnya. Karena kita tahu bahwa posisi Ka'bah yang dibangun sekarang ini adalah lembah di kitaran gunung-gunung yang disebut dengan Gunung Faran. Setelah itu, datanglah mereka ke sana, mulailah Ibrahim meletakkan hal-hal yang diperlukan oleh Hajar dan Ismail. Dia hanya meninggalkan korma, kemudian hanya meninggalkan satu termos air. Di saat di Mekah tidak ada satu tetes pun air. Dapat dibayangkan bagaimana susahnya rumah tangga yang seperti itu. Bagaimana sedihnya. Akan tapi bagaimanapun keadaan, dia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus ditaati. Setelah turun Hajar bersama Ismail dan Ismail di dalam pelukan Hajar, maka Ibrahim pun hendak berlalu berangkat untuk berdakwah ke Baitul Maqdis, kembali ke negeri Syam. Apa yang diucapkan oleh Ummu Ismail, oleh Hajar, hanya sebuah ucapan. Apa kata Hajar? Ya Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami? Artinya itu yang dia ucapkan. Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami? Maksudnya, wahai Ibrahim, saya melihat bahwa ini lembah tidak mempunyai apa-apa. Tidak ada air, tidak ada makanan. Kemudian engkau tinggalkan istri engkau yang baru melahirkan, yang tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan baginya. Terutama lagi bagi anak kita, Ismail, yang membutuhkan susuan, yang seharusnya engkau tinggalkan di tempat yang bisa hidup. Kemudian, apa kata Hajar, wahai Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan? Karena begitu hebatnya pertanyaan Hajar, Ismail tidak menjawabnya. Ismail tidak menjawabnya. Dia hanya berpaling dan hendak berangkat, karena tidak mungkin dijawab dengan ucapan. Sehingga Hajar mengatakan untuk kedua kalinya, wahai suamiku, apakah Allah memerintahkan engkau meninggalkan kami di daerah yang seperti ini? Lihat bagaimana luar biasanya ucapan seorang wanita salihah, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di tempat ini? Ibrahim sebagai seorang ayah yang kokoh, yang kuat, yang teguh, yang tidak akan mungkin mengalirkan air mata di tempat yang seperti itu, dia hanya bisa mengangguk. Benar, Allah yang telah memerintahkan. Ucapan itu dijawab oleh Hajar dengan sebuah keyakinan yang sangat luar biasa. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau begitu, sesungguhnya wahai Ibrahim, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Ibrahim tidak menggubris ucapan tersebut, dia pun melangkah. Kemudian menaiki untanya, kemudian dia pun berlalu. Akan tetapi sehebat apapun seorang kesatria, sehebat apapun laki-laki, dia tetap manusia. Cinta akan anaknya, cinta akan istrinya. Setelah berjalan beberapa langkah dan meter, dan tidak terlihat lagi oleh Hajar dan Ismail, Ibrahim berhenti. Kemudian dia panjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa inilah yang terpatri di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ibrahim yang saya bacakan ini. Dia katakan, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Apa katanya? Ya Rab kami, sesungguhnya wahai Rab kami, wahai Rab semua alam, semua manusia, ketahuilah sesungguhnya aku letakkan keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, akan tetapi di sisi rumahmu yang engkau haramkan. Jadi Ibrahim mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana satu-satunya tempat mengadu. Tidak ada tempat pelarian bagi Ibrahim kecuali pelarian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia panjatkan doanya, dilihat dari jauh anak dan istrinya yang dia cintai. Dia tahu, bukan tidak tahu, dia merasa, bukan tidak merasa, bahwa dia meninggalkan istrinya di tempat yang sangat berbahaya. Kemudian dia panjatkan untuk apa? Untuk meyakini dan memantapkan keimanannya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkannya, dan tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya yang saleh. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan di dalam suratnya ini, surat Ibrahim ayat ini. Saya juga tidak bermaksud di dalam pertemuan ini mensyarah ayat ini. Kalau tidak, ayat ini juga layak disyarah. Akan tetapi yang ingin saya terangkan di sini adalah sikap yang dibawa oleh Hajar. Yang kalau seandainya ibu-ibu dan para akhwat bisa memahami sikap yang dibawa oleh Hajar seperti ini, dan itu saja hari ini yang ibu bawa pulang, maka cukuplah itu sebagai pengajian dan pelajaran hari ini. Yaitu apa? Ridha dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Qana'ah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kita. Mempunyai keyakinan tawakal yang tinggi dari semua mara bahaya hidup, kesusahan dan kesenangan hidup bersama suami yang kita cintai. Siap hidup susah atau senang, kaya atau miskin, bahagia atau sengsara bersama suami di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya beri judul meneladani Ummu Ismail di dalam permasalahan ini. Hajar sebagai istri dia tidak banyak menuntut. Dia tahu posisi dia bahwa istri kedua. Akan tetapi bersamaan dengan itu, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dia kuatkan. Dia tegaskan. Dia tahu hak dan kewajibannya. Bahwa haknya adalah apa yang telah dia berikan oleh suaminya. Dan kewajibannya adalah menunaikan semua kewajiban yang Allah telah bebankan kepadanya. Dari berkhidmat kepada suami dan menjaga anak dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kewajiban ini dan redha dengan apa yang Allah telah berikan kepada keluarga kita adalah hal yang terpenting untuk membangun sebuah rumah tangga yang berbahagia. Jelas satu sisi kajian ini seakan-akan memihak kepada para suami. Kenapa selalu para istri yang dibebankan? Kenapa tidak suami? Terus terang kita katakan, ketika kita berhadapan dengan kajian kaum muslimin yang mereka adalah suami-suami, kita akan terangkan kewajiban mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Akan tapi karena kajian ini adalah saya berhadapan dengan ibu-ibu dan para istri, maka saya akan menerangkan tentang kewajiban apa yang harus kita lakukan sebagai seorang istri. Karena permasalahannya apa? Permasalahannya adalah kita meraih untuk suatu hal yang sangat luar biasa. Itu surga. Bahwa jika seandainya kita menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan surga. Surga bagaimana? Surga yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ardh. Tidak ada seorang pun saya rasa menolak akan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. kemudian menjualnya dengan harga murah dengan perlakuan kasarnya terhadap suami, atau tidak mengertinya dia akan kewajiban dia sebagai seorang istri, sehingga bukan hanya dia melepaskan surga nanti di akhirat, berarti dia juga akan melepaskan kebahagiaannya di dunia bersama suaminya. Ibu-ibu dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap ridha ini dan sikap qanaah ini memang tidak bisa dibawa dari lahir. Tidak semua kita dibawa atau membawa sifat yang seperti ini. Semuanya harus dengan belajar. Sebagaimana kita berilmu belajar, juga kita bersifat belajar. Di dalam hadis disebutkan innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu dengan belajar. Wal hilmu bitta'allum. Dan bersikap sopan, bersifat santun, itu dengan berusaha untuk kita santun. Nah, sifat-sifat yang baik yang harus kita teladani dari Hajar ini dia. Mengurangi mengeluh dari hal-hal yang membebani kita yang memang tugas kita. Kalau seandainya kita mengeluh, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ya'qub alaihi salam, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Berkata Ya'qub tentang keluhannya akan terpisahnya dia dengan Yusuf, anak yang paling dia cintai, anak yang paling dia rindukan setelah belasan tahun berpisah dengannya, bahkan puluhan tahun. Apa katanya? Sesungguhnya aku mengeluhkan semua kesedihanku, semua duka citaku kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mengeluhkan semua kesedihan, keletihan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Letihnya seorang istri mengerjakan pekerjaan rumah, dia mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti sikap seorang istri diam bagaikan patung, tidak menjawab, tidak memberikan reaksi terhadap suaminya yang tidak mengerti akan kewajibannya. Ini juga salah. Saya tidak menuntut ibu-ibu nantinya hanya tidak mau mengeluh dan diam karena saya mengajarkannya, dan itu tidak benar. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Akan tetapi saya mengajarkan begitulah Ummu Hajar yang mendapatkan suami Ibrahim. Sebagaimana seharusnya kita mempunyai suami, seharusnya seperti Ibrahim yang mengerti hak dan kewajibannya. Akan tapi kalau seandainya suami Fir'aun, maka ibu berhak untuk menuntutnya. Atau suami Haman yang mengerti hanya harta, nafsu, syahwat dan keinginannya saja dan tidak mengerti akan kita, kita tidak boleh tinggal diam. Kita boleh berbicara dengannya, akan tapi tentu dengan cara yang baik. Akan tapi kita harus mempunyai asal, kita harus mempunyai bekal, yaitu sifat yang baik, modal yang baik, yaitu apa? Apa-apa yang saya sebutkan tadi dari qanaah dan redha, dari apa yang Allah telah berikan kepada keluarga kita. Kemudian tidak banyak mengeluh, kecuali semua keluhan kita, kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat saya katakan, kita berhadapan dengan suami yang baik. Karena sebagian kita kaum muslimin kadang-kadang kurang mensyukuri nikmat. Kita tidak mensyukuri nikmat mendapatkan suami yang baik. Ketika baru kita tahu bahwa suami kita mempunyai kelebihan, ketika kita lihat bahwa orang lain tidak memiliki sifat yang lebih dari suami kita, kita baru merasakan nikmatnya dingin ketika kita merasakan panasnya matahari. Kita baru merasakan nikmatnya udara lepas ketika kita hidup di daerah yang pengap. Nah, kita sering kali lupa bahwa kita kurang merasakan nikmat kesehatan kecuali kita ketika masih sakit. Seharusnya tidak. Ketika kita lapang, ketika kita mendapatkan suami yang baik, ketika kita mendapatkan keadaan yang baik, langsung terbayangkan hal-hal yang buruk. Ketika kita dapatkan bahwa di rumah kita ada AC, kita klik, kemudian keluar angka 16, kemudian masuk kesejukan, bayangkan panas di rumah Anda dahulu. Apa yang terucapkan? Alhamdulillah. Alangkah nikmatnya dingin seperti ini di rumah AC, di kamar yang AC. Dahulunya panas, Masya Allah, enggak kuat saya. Ketika itu akan terjadi rasa syukur. Terjadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat seorang suami yang dermawan, yang tidak pelit dengan kita mengeluarkan dengan mudah uang yang kita butuhkan. Ingat bahwa di sana ada seorang suami, jangankan untuk membeli kebutuhan yang kita lakukan, untuk makannya saja dia memperhitungkan. Syukuri itu. Berarti alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan suami saya yang seperti ini. Kita juga kadang-kadang tidak merasakan bahwa kita mempunyai suami yang baik, tidak pernah memarahi kita. Kalau seandainya kita salah, dan berapa banyak kita melakukan kesalahan, dan kita tidak menyadari bahwa dia adalah suami yang baik. Akan tapi ketika kita merasakan ingin bersyukur akan mendapatkan suami baik seperti itu, ingat bahwa di sana ada suami yang menghitung sedikit kesalahan kita, yang mencatat semua kesalahan kita, baik yang besar maupun yang kecil, kemudian memarahi kita. Alangkah sedihnya jika seandainya kita mendapatkan suami seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita bisa beradaptasi. Bagaimana kita beradaptasi dalam keadaan kita memiliki lebih dari yang lainnya. Syukuri itu sehingga kita bisa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jika seandainya kalian mensyukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkannya. Dahulunya kita berpikir bagaimana susahnya mencuci dengan anak 5, keluarga 4 dengan tangan. Sekarang suami telah membelikan mesin cuci. Syukuri nikmat. Bayangkan kalau seandainya kita sekarang sedang menekan tombol, bayangkan dahulunya jika seandainya pakaian yang seonggok besar ini dicuci dengan tangan. Dalam hal itu datanglah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah melapangkan kita. Tapi bagaimana ustaz yang tidak mempunyai mesin cuci? Maka kita katakan, bayangkan dahulunya tidak ada Rinso, tidak ada deterjen. Orang dahulunya menggunakan cara mencuci pakaian dengan sebagian buah-buahan. Kalau tidak salah saya, dengan mengkudu yang ada busanya. Itu adalah bentuk syukuran, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala begini. Dan saya melihat ketika orang-orang tua kita dahulunya atau sebagian kawan-kawan sering terlontar ucapan alhamdulillah, masyaallah. Itu saya yakin bahwa yang terlontar dari mulutnya rasa syukur yang ada terjadi perubahan di dalam hidupnya yang dia alami, sebelumnya susah kemudian terjadi kemudahan. Nah, yang harus kita hidup adalah beradaptasi dengan hal yang seperti itu. Di dalam masalah kesusahan pun kita mudah juga mengatasinya jika seandainya kita ingin. Apapun kesusahan kita, yang pertama yang harus kita pahami, kesusahan tersebut akan berlalu. Tidak ada kesusahan yang tidak berlalu. Sesusah apapun di dalam sebuah rumah tangga, misalnya tidak terberikan beras, uang suami ketika dia keluarkan hanya tinggal 500 rupiah, tidak terberikan makanan, anak-anak menggelepar kelaparan, mudah-mudahan tidak ada di sini. Akan tetapi itu juga bisa disyukuri dengan apa? Mensyukuri bahwa kesedihan yang sedang kita alami ini besok atau lusa dan semacamnya akan kita tidak akan rasakan lagi. Jadi kita nikmati. Bagaimana anak yang terkapar di rumah sakit sang suami juga tidak mempunyai harta, tidak punya uang cukup. Si istri juga tidak ada lagi bekal yang diberikan oleh orang tuanya. Berpaling ke kiri dan ke kanan, tidak ada yang menolong. Sadari bahwa itu akan kita lalui. Akan kita jadikan itu sebuah kenangan yang nantinya kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara untuk lepas dari kesedihan. Salah satu cara untuk lepas dari musibah yang kita hadapi. Dan yang kedua, nikmati. Nikmati kesusahan untuk jadi kemudahan. Dan saya rasa ibu-ibu adalah orangnya. Saya sering menghadapi keadaan yang kadang-kadang menyakitkan. Misalnya, satu hari di tengah malam saya menunggu. Kebetulan orang yang ditunggu tersebut tidak datang. Mana malam semakin larut, mana nyamuk semakin banyak, mana dingin semakin merasuk dan semacamnya. Akan tapi itu kalau dibawakan ke pikiran akan mendongkolkan diri dan akan menjengkelkan, akan membuat kurus. Bisa-bisa pagi akan turun berat badan. Akan tetapi jika seandainya dinikmati, bagaimana cara menikmati? Nikmati yaitu dengan beradaptasi dengan kesusahan. Istrinya Buya Hamka rahimahullahu taala menceritakan keadaannya ketika di Medan. Yaitu Buya Hamka rahimahullah di Medan. Ketika itu ustaz tersebut sangat dalam keadaan benar-benar luar biasa. Maka dia menyewa sebuah gubuk kecil untuk beberapa orang anaknya. Saya tidak salah, saya ada sudah 5 anak Buya Hamka waktu itu. Rumah yang dia sewa mungkin tidak lepas dari 3x4 atau begitu seterusnya. Nah, musibah yang paling besar bagi mereka ketika datang hujan, bahwa air yang mencurah di atas loteng itu tidak terbendung masuk ke bawah, masuk ke rumahnya. Jadilah bocor. Nah, ketika keadaan seperti itu, tentu timbullah kesedihan. Ndai malang nasibnya, nasib. Kalau lah awak kaya, orang tua kaya, mungkin tak begini caranya. Kan tapi begitu hidup, awaklah menjadi induk orang. Harus tegar. Lihat anak sudah kedinginan di sudut. Apa yang dilakukan oleh istri Buya Hamka? Sebutkan kepada saya apa yang dilakukan. Diambil inisiatif. Diambilnya baskom di belakang rumah. Kemudian ditampungnya air. Kemudian dibuatnya kapal dari kertas. Disuruhnya anak-anak bermain dengan kapal-kapal tersebut. Berubah statusnya dari tempat kesedihan. Berubah menjadi apa? Anak-anak bermain air dengan kapal-kapal tersebut. Dan alangkah indahnya jika seandainya kita sebagai seorang wanita muslimah bisa seperti itu, beradaptasi dengan kesusahan. Itu dia ibu yang awam. Istri Buya Hamka orang awam. Kan tapi jelas, saya yakin ibu-ibu yang sekarang ini di hadapan saya jelas orang-orang yang telah terpelajar dan mengaji banyak tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hal ini akan menjadi tambah nilai plus bagi seorang suami melihat istrinya seperti ini. Mengerti cara bagaimana bisa hidup dengan keredaan. Nah, ini faedah yang sangat penting di dalam masa-masa zaman sekarang ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, setelah ditinggalkan oleh Ibrahim bersama doanya yang dia panjatkan ke langit, berselang waktu berapa jam, air minum yang disediakan oleh Ibrahim sudah mulai menipis, bahkan sudah habis. Menjelang siang hari, Ismail hendak menyusu dengan ibunya. Air susu pun tidak keluar karena sudah stres dengan jauhnya perjalanan antara Syam menuju Mekah. Kemudian di saat itu juga tidak ada air yang diminum. Air yang ada di termos yang telah disediakan, sudah ditumpahkan termos tersebut, tidak ada menetes satu tetes pun. Anak menggelepar. Hajar tidak tega melihat Ismail. Menggelepar begitu dia lari. Menjauh. Dia tidak bisa melihat Ismail alaihissalam. Menggelepar kehausan, meraung, menangis sekuat-kuatnya. Dia menjauh. Dilihat dari kejauhan tidak ada sesuatu apapun. Tidak ada tanaman dan tidak ada minuman. Matahari waktu itu semakin naik. Kemudian nampaklah Fata Morgana dari kejauhan. Dia menyangka bahwa itu adalah air, kiranya adalah Fata Morgana. Berangkatlah berlari kencang Siti Hajar menuju Fata Morgana tersebut, daerahnya di Marwah. Sedangkan Hajar berada di Safa atau sekitarnya. Berputar-berputar, berulang-berulang kali. Marwah ke Safa itu sangat jauh. Sangat jauh ketika kita haus. Kalau seandainya ibu-ibu sekarang umrah atau haji, berputar pun tidak masalah, letih pun tidak masalah, karena sekelilingnya ada air minum. Di sana pemerintahan menyediakan air minum di sekelilingnya. Jadi kalaupun haus tidak ada perlu cemas. Hajar, dia berlari 7 kali berputar dari Safa ke Marwah untuk contoh bagi semua wanita, untuk qudwah bagi semua wanita muslimah yang mempelajari sejarahnya. Maka pun dia pun berlari. Kalaupun Siti Hajar berjalan, berlari antara Safa dan Marwah, mungkin tidak lebih kurang 3 kilo perjalanan. 500 meter lebih kurang. 3 kilo berlari mendapatkan air. Dan air yang dicari pun tidak dapat. Ismail tidak tahan, sudah berapa jam dia tidak lihat, dia lihat. Kiranya bahwa tendangan kaki Ismail membuahkan sesuatu keajaiban. Bahwa Ismail dengan dorongan kakinya membuat sebuah lubang yang di dalam lubang tersebut keluar air. Keajaiban Allah Subhanahu wa taala muncul. Keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertawakal. Allah janjikan itu untuk kaum muslimin, bukan hanya untuk Hajar, bukan untuk Ibrahim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan menanggungnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, siapapun mereka, istrikah, suamikah, yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Dan Allah berikan dia rezeki yang dia tidak terkira. Amay yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itulah buah dari takwa Hajar. Buah dari takwa Ibrahim alaihissalam. Air yang dia lihat tersebut bening luar biasa. Karena takut Hajar air tersebut akan bersurut karena air itu keluar dari padang pasir, maka Hajar menutupnya dengan tangannya. Kemudian dia mengatakan zam-zam, zam-zam. Artinya berkumpullah, berkumpullah. Janganlah engkau habis wahai air, janganlah engkau habis. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semoga Allah merahmati ibu Ismail. Semoga Allah merahmati ibu Ismail. Jika seandainya dia biarkan air tersebut, niscaya akan mengalir menjadi sungai. Akan tapi karena dikumpulkan, maka berubahlah, dia tidak menjadi sungai, akan tapi menjadi sumur zam-zam. Hadisnya sahih. Makanya Hajar mendapatkan mukjizat yang seperti itu, yaitu keluarnya air zam-zam yang sampai kita rasakan zaman sekarang, adalah keutamaan dari sabarnya seorang wanita muslimah. Menjadi ibrah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Adalah kisah-kisah pada mereka adalah menjadi ibrah dan pelajaran bagi orang yang berakal. Maka hadithan yuftara. Dia bukanlah cerita yang dibuat-buat. Ini adalah cerita benar dan kejadian yang asli. Nah, Ketika itu air zam-zam menjadi keutamaan yang tidak pernah punah sampai akhir zaman. Rasulullah SAW mengatakan, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam adalah bagi orang yang meminumnya. Jika seandainya meminumnya dengan niat, maka Allah akan penuhi niat tersebut dengan meminum air tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, ma'u zam-zam adalah minuman bagi orang yang meminumnya dan makanan bagi yang memakannya. Dia adalah minuman akan tapi sekaligus makanan. Berapa banyak ulama-ulama yang hidup hanya dengan air zam-zam. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, saya lebih berbulan-bulan tinggal di Mekah, tidaklah makanan saya kecuali air zam-zam. Dan dia hidup segar. Apa kata Ibnu Qayyim, banyaklah penyakit saya yang sembuh gara-gara saya berobat dengan air zam-zam. Jadi kita katakan keutamaan tersebut adalah akibat dari keutamaan seorang wanita muslimah, Ummu Ismail. Semenjak itu datanglah burung-burung hadir di daerah Ka'bah. Dan kita tahu bahwa perjalanan antara Yaman dengan Syam akan melalui Mekah. Waktu itu satu kabilah yang sudah punah yang bernama Jurhum, kabilah Jurhum adalah kabilah Arab asli. Karena Arab itu terbagi dua, Arabul Aribah, Arabul Musta'arabah. Arabul Aribah adalah Arab yang sudah punah, sedangkan Arabul Musta'arabah adalah Arab yang mana keturunan silang dari perkawinan Arab yang punah. Nah, di antara Arab yang punah tidak ada lagi bekasnya keturunannya, yaitu seperti suku Jurhum. Suku Jurhum zaman dahulunya, pada zaman Ibrahim, mereka berdagang dari Yaman menuju Syam. Di tengah perjalanan ketika dia sampai di Mekah, mereka melihat burung. Apa kata mereka? Karena keahlian mereka di dalam menilai suatu daerah, demi Allah sungguhnya tidaklah burung-burung tersebut berputar kecuali di bawahnya ada air. Maka dikirimlah dua orang untuk melihat keadaan. Maka mereka dapatkan dua anak manusia, seorang wanita dan seorang anak laki-laki muda. Hidup berdua saja bersamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggillah oleh penunjuk jalan tersebut agar Jurhum datang ke tempat mata air tersebut. Kemudian mereka berkenalan dengan Ismail, dengan Hajar. Kemudian mereka minta tempat di sana. Maka Hajar mempersilahkan dengan syarat air adalah miliknya. Maka tinggallah Jurhum berpindah dari Yaman, sebagian anggota keluarga mereka, ke Mekah. Kemudian ketika Ismail alaihissalam dewasa, dinikahkanlah Ismail dengan orang Arab yang dia dikenal dengan Arabul Aribah, dengan wanita Jurhum. Nah, itu semua yang jadi anak-anak Ismail dikenal dengan Arab Musta'arabah, Arab yang sudah diarabkan, tidak asli lagi. Tidak asli dalam artian keturunan asli, karena Ibrahim bukanlah orang Arab kan, tapi dia orang Palestina. Orang Palestina, orang Syam waktu itu. Arab yang asli yang saya maksud. Setelah itu berkembang-berkembanglah

Ibrahim mengunjungi Ismail ke Mekah dikatakan 4 kali. Sebagian mengatakan 3 kali. Sebagian lagi mengatakan bahwa Ibrahim mengunjungi setiap bulan karena Ibrahim menunggangi Buraq. Akan tapi yang jelas yang dibukukan di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa perjalanan kedua Ibrahim menuju Mekah adalah untuk melihat anaknya yang bujangan, yaitu Ismail. Dan tatkala itu perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa Ibrahim harus menyembelih Ismail. Dan ini hal yang sangat luar biasa. Dialog dan percakapan tentang permasalahan ini sangat panjang dibukukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, diterangkan di dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai 113, dan diterangkan pada surat-surat lainnya bahwa bagaimana penyerahan diri Ismail dan bagaimana kasih sayang seorang ayah seperti Ibrahim. Dan yang ketiga kalinya Ibrahim datang ketika Ismail telah menikah dengan suku Jurhum. Di dalam hadis yang masyhur, hadisnya sahih, bahwa satu hari Ibrahim datang. Akan tetapi kedatangannya ketika Ismail tidak berada di rumah. Kemudian ditanya oleh Ibrahim kepada menantunya, apa keadaan kalian atau bagaimana keadaan kalian? Biasalah mertua menanyakan keadaan kepada menantunya. Sedangkan menantunya ini, istri Ismail, tidak mengetahui bahwa yang datang tersebut adalah mertuanya. Istrinya yang pertama ini mengatakan bahwa keadaannya dalam keadaan sulit, sempit, susah, payah. Kemudian apa kata Ibrahim? Katakan kepada Ismail bahwa saya menyampaikan salam kepadanya. Kemudian saya perintahkan dia untuk menukar pintu rumahnya. Sesampai Ismail datang ke rumahnya, kemudian apa kata istrinya? Tadi saya bertemu dengan seorang yang tua. Dia mengatakan, mengucapkan salam kepada engkau. Kemudian dia merintahkan engkau untuk merubah pintu rumahnya. Maka apa kata Ismail, tahukah engkau wahai fulanah, siapa itu yang datang? Maka dijawab oleh istrinya, tidak, ketahuilah itu adalah ayah. Sungguhnya dia merintahkanku untuk merubah pintu rumahku, yaitu untuk menceraikanmu. Nah, kenapa hal ini? Karena sang istri tidak redha, sang istri tidak kanaah dengan apa yang Allah telah anugerahkan kepadanya. Dan ini Ibrahim tidak dapatkan pada istri-istrinya, Sarah dan Hajar. Kedua-dua istrinya orang-orang yang kanaah di dalam hidupnya. Kemudian setelah diceraikan oleh Ismail, jadi begitu taatnya seorang anak kepada orang tua di dalam menceraikan istri. Hanya karena istrinya mengucapkan ucapan seperti itu. Itu Ibrahim, karena ayahnya Ibrahim Nabi Khalilullah. Dan suaminya adalah sebaik-baik suami. Akan tetapi dia mendapatkan istri yang tidak mensyukuri keadaan. Bersuamikan dengan seorang Nabi, bermertuakan dengan seorang Nabi Khalilullah, dia tidak mensyukuri keadaan, merasakan bahwa susah juga hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang tidak layak bagi wanita tersebut kecuali perceraian. Kemudian berapa bulan setelah itu menikah lagi Ismail. Suatu hari datanglah Ibrahim ingin bertemu dengan anaknya Ismail. Kejadian yang sama, Ismail tidak berada di rumah. Ketika ditanyakan bahwa sang istri menjawab bahwa Ismail sedang bekerja, berburu. Maka sebagai seorang mertua bertanya, sebagaimana pertanyaan sebelumnya, bagaimana keadaan kalian? Maka dia jawab, alhamdulillah bahwa keadaan kami dalam keadaan baik, dalam keadaan lapang. Padahal keadaannya tidak ubahnya dengan keadaan yang semula, istri yang pertama. Akan tetapi jiwa yang membedakannya, bahwa istri yang pertama mempunyai sempit kejiwaannya, sempit dadanya untuk menerima keadaan. Akan tetapi istri yang kedua lapang, mempunyai jiwa yang besar,

0: punya qanaah yang tinggi. Kemudian apa kata Ibrahim, apa makanan kalian? Apa kata istrinya? Al-lahmu wal ma, daging dan air. Subhanallah. Istri Ismail hanya mempunyai dua makanan saja, tidak lebih. Bahwa hari-harinya hanya makan daging, hari-harinya hanya minum air, tidak lebih. Dia mensyukuri nikmat dan keadaannya bersama suaminya. Kita alhamdulillah di rumah tidak hanya dua hal itu, bermacam berwarna-warna makanan, kita juga tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu diingatkan setiap wanita muslimah, bahwa kufranul asyir, mengingkari jasa baik suami, adalah sifat yang tidak baik yang ada pada seorang wanita. Kufranul asyir, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, fa inni ra'aitukunna akthara ahli an-nar, sesungguhnya aku melihat bahwa kebanyakan penduduk neraka adalah dari golongan kalian. Maka berkata seorang wanita, kenapa itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Kalian adalah yakturnal la'na wa yakfurnal asyir. Kalian banyak menggurutu dan mengingkari jasa baik suami. Yakturnal la'na wa yakfurnal asyir. Ini ciri istri pertama Ismail. Dan istri kedua Ismail, coba lihat, mensyukuri nikmat. Kemudian dan tidak banyak menuntut kepada suaminya, tidak banyak menuntut kepada suaminya. Nah, hal ini yang dipuji oleh Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Sampaikan salam saya kepada Ismail dan katakan kepadanya agar dia tetap menetapkan pintu rumahnya. Datang Ismail alaihissalam. Kemudian istrinya mengatakan bahwa ada orang tua yang gagah tadi singgah ke rumah. Kemudian dia mengucapkan salam. Terus apa dia pesan kepada engkau? Maka dia mengatakan bahwa dia memesan agar menetapkan pintu rumah engkau, wahai suamiku. Apa yang terjadi? Apa kata Ismail? Wahai fulanah, sungguhnya yang datang itu adalah ayah saya. Dan sesungguhnya perintahnya untuk menetapkan pintu rumah itu adalah engkau, agar dia memerintahkan bahwa engkau selama-lamanya akan menjadi istriku. Alangkah baiknya hal yang seperti ini jika seandainya mertua sendiri yang sudah menghakpatenkan menantunya untuk selama-lamanya menjadi istri bagi suaminya. Ini hal yang sangat luar biasa, akan memperkokoh posisi istri ketika dia pandai berbuat baik seperti ini. Jadi di sini juga tersirat bagaimana hendaknya seorang istri pandai bergaul dengan orang tua suami. Jangan gara-gara kita, kehadiran kita antara anak dengan ibu, antara anak dengan ayah berselisih. Gara-gara kita yang sebelumnya hubungan antara anak dengan ibu begitu mesra, akan tetapi ketika kita menikah dengan anak lakinya tersebut, terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan karena ego, karena kesombongan, karena keangkuhan yang ada pada istri tersebut. Nah, ini hal yang juga penting yang kita dapat bisa jadikan pelajaran pada kisah Hajar dan Ismail dan istri-istrinya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustadz Armen Halim Naro rahmahullah dalam pembahasan dari tema meneladani Ummu Ismail. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 14 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Khalifah At-Tuniji di surat Ar-Ra'd dengan nomor urut surat ke-13. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها، وحافظوا على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع ولله الحمد، ولكن ينتابني ببعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق، وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة. يقول: ما توجيهكم ونصيحتكم لي في هذه الأمور؟
3: هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيء. إذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله، وأحسن الظن بالله، وتوكل على الله، والله ييسر الأمور إن شاء الله لك ولأولادك. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Fadilatul Syekh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu. Aku selalu mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Aku juga terus membaca Al-Quran. Dan aku juga terus berusaha untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah walillahilhamd. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan, aku sering dirasuki rasa takut akan masa depan, baik yang berkaitan dengan rizki dan pekerjaan, atau yang berkaitan dengan masa depan anak-anakku, khususnya di akhir-akhir ini, sehingga aku sering merasakan kekhawatiran, kegundahan, dan kebingungan. Sang penanya berkata, apa arahan Anda dan nasihat Anda untukku dalam perkara-perkara ini? Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala menjawab, perasaan ini berasal dari syaitan. Maka hendaknya engkau meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jika engkau merasakan perasaan seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berprasangka baiklah kepada Allah, dan bertawakkallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan memudahkan perkara-perkaramu dan anak-anakmu insyaAllah.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas 2 prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

0: Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan karena mendapat siksaan yang sangat berat.
1: Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasud

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walaqad

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

0: tidak.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam ya

0: Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."
1: Qalat

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu, wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu hanya ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan sungguh, kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang-orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, "Kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala.

Diteguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq. In yasha' yudhhibkum wa ya'ti bi-khalqin jadid.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.

0: Dan di padang mahsyar, mereka semua berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan azab Allah dari kami, walaupun sedikit saja?" Orang-orang yang sombong berkata, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami pun dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja bagi kita, kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُمْ

Dan berkatalah setan, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku kepadamu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kepadamu, kemudian kamu patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu sejak dahulu, untuk menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Sungguh, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga adalah salam.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.

0: الناس لعلهم يتذكرون.
1: Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

0: Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Pohon itu tidak dapat tegak sedikit pun.
1: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.
0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Alam

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan orang-orang kafir itu menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tepat kembalimu ke neraka.

Dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Rabbi

Ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa mengikuti aku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Rabb

0: بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah, rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan Ismail dan Ishak kepadaku di hari tuaku. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar segala doa.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan.

0: Dan sekali-kali janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
1: Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum. La yartaddu ilayhim tarfuhum.

0: Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk kembali ke dunia, walaupun hanya sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Allah berfirman, "Bukankah dahulu kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ.
0: Dan kamu telah tinggal di tempat orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.
1: وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ.
0: Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya terhadap Allah. Padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka itu amatlah besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.
0: Maka karena itu, jangan pernah kamu mengira bahwa Allah akan mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.
1: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.
0: Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula dengan langit, dan mereka berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutupi api neraka.

Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, dan agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah, apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa'uqubatah. Boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ay al-habsu. Boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih. Mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi adh-dhikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?
1: Man.

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: ولو

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: وَالْأَرْضَ

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman. Dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu. Dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun.
0: Dan sesungguhnya, kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad 'alimna al-musta'khirin.
0: Dan sungguh, kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia maha bijaksana, maha mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'adhirni ila yawmi yub'athun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan.

0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya." Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku."
1: Inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman."
1: Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin.
0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Di dalam surga, mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa anna 'adhabi huwal 'adhabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhayf Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: Idkhalu 'alayhi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim berkata, "Kami benar-benar merasa takut kepadamu."
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, "Janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai."
1: Qala abashshartumuni ala ammassaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?"
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa."
1: Qala wa man yaqnatu mir rahmati rabbihi illa dhalun.
0: Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat."
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting wahai para utusan?"
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Malaikat-malaikat menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa."
1: Illa ala Lut inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Luqin al-mursalun.
0: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Lut berkata, sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal.
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Malaikat-malaikat berkata, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.
1: Fa asri bi ahlika bi

0: maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.
1: Wow.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu.
1: Qala inna ha'ula'i dhaifi fala tafdahun.
0: Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin.
0: Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku, nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakrasihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan.
1: Fa'akhadathumus sayhatu musyriqin.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.
1: Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amdarna 'alayhim hijaratan min sijjil.
0: Dan kami jungkirbalikkan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la'ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la'ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa akhadathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa innas sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, maha mengetahui.
1: Wa laqad atainaka sab'an minal matani wal qur'anal azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung.

0: تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
0: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
1: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
0: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
1: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
0: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
1: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
0: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
1: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
0: Amma kanu ya'malun.
1: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
0: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
1: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
0: Inna kafainaka al-mustahzi'in.
1: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
0: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fa sawfa ya'lamun.
1: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
1: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
0: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
1: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
0: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
1: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي

0: peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa',
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih,
0: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
1: A'udzu bika

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ata

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwata islam wa'azakumullah. Sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Sabtu sore yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah, maksud kami program talk show pendidikan Islam bersama Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi, Sragen, Jawa Tengah, dengan menghadirkan narasumber diantaranya Ustadz Agus Sarwono S.Pd., M.Pd., Kepala MTS Ibnu Abbas As-Salafi, Ustadz Abdullah Rashid Fadli BA M.Pd., Kabid Kepengasuhan, dan Ustadz Joko Warsito S.Sos., M.M., M.Pd., Kabid Administrasi dan JA. Naam, ikhwata islam jazakumullah. Berikut kita akan simak profil dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Antaranya Universitas Islam Madinah, Universitas King Khalid, Universitas Al-Azhar Mesir, Universitas Al-Qasimiyah, Uni Emirat Arab, serta berbagai lembaga pendidikan lainnya.
3: Tidak hanya itu, puluhan alumni lainnya juga tengah melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia dari berbagai disiplin ilmu. Disinilah para santri ditempa dengan pendidikan Al-Quran, As-Sunnah yang memiliki akidah yang lurus, akhlak yang mulia, dan ilmu yang bermanfaat. Hingga akhirnya, jejak langkah mereka terus berlanjut, menembus berbagai universitas di dalam maupun luar negeri.
4: Kini, giliran putra-putri Anda menjadi bagian dari perjalanan ini. Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi adalah lembaga pendidikan Islam yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh yang beralamatkan di Desa Beku, Kliwonan, Masaran, Sragen, Jawa Tengah.
5: Kami menerima pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2027-2028. Pendaftaran telah dibuka di bulan Agustus dan akan ditutup nanti pada tanggal 17 September 2026 atau apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi psb.ppiasragen.org atau menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita bersama-sama
4: membina generasi Qur'ani untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan Islam yang berkualitas.

0: Tahukah Anda, dari Pondok Sederhana ini kini ada 55 alumni yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Dari jenjang S1 hingga program doktoral. Pengen kenalan dan pondok kami? Yuk ikut kami!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi adalah lembaga pendidikan Islam yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman Salafus Shalih, menghadirkan pendidikan yang unggul, amanah, dan tentu saja dengan biaya yang terjangkau. Pondok ini beralamatkan di Desa Beku, Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Ibnu Abbas Putra berdiri di atas lahan seluas 5.000 meter persegi, terdiri dari gedung asrama dan ruang kelas untuk jenjang MTS dan madrasah aliyah setara SMA. Sementara itu,
3: dalam rangka mendukung kesehatan dan kenyamanan para santri, Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi menyediakan klinik Bina Sejahtera Al-Abbas Sragen sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Klinik ini hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan santri, sekaligus memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di sekitar Pondok Pesantren.
2: Sekitar 500 meter dari area Pondok Putra, terdapat kompleks Pondok Pesantren Ibnu Abbas Putri yang berdiri di atas lahan seluas 7.650 meter persegi.
4: Setiap jenjang pendidikan memiliki gedung asrama dan kelas yang terpisah, baik MTS, MA Putra, maupun Pondok Putri.
2: Hal ini bertujuan untuk memudahkan manajemen administrasi sekaligus menciptakan suasana belajar yang lebih fokus, aman, dan nyaman. Seluruh area pondok juga dilengkapi dengan CCTV serta pos keamanan.
5: Amin. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim.
6: Salah satu program unggulan di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi adalah program Tahfidz Al-Quran selama 1 tahun.
0: Program ini diperuntukkan bagi santri kelas 7 yang berminat dan telah melalui proses seleksi. Santri terpilih akan dikirim ke pondok cabang yang saat ini berjumlah 4 pondok di wilayah Sragen dan Karanganyar untuk fokus menghafal Al-Quran selama 1 tahun. Setelah menyelesaikan program tersebut, santri kembali ke pondok pusat untuk mengikuti pembelajaran reguler. Lalu, bagaimana kegiatan harian santri di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi?
7: Al-i'lan ala jami'i thullab, alaikum antasta'iddu, astaiddu, istaiddu li salati al-jama'ah fil masjid. Alaikum antasta'iddu li salati al-jama'ah fil masjid. Khamsa. Sita. Wa alaikum antalbisu izarakum li anna hadzal yawm yaumat thulatsa.
0: Setiap hari sebelum sholat subuh, santri mengikuti sholat qiyamul lail, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah di masjid, kegiatan tahfidz hingga pukul 6 pagi. Dari pukul 6 hingga 7 pagi, santri kembali ke pondok untuk melaksanakan sarapan melalui program makan bergizi gratis dari pemerintah, lalu bersiap mengikuti kegiatan belajar mengajar.
8: Sebelum masuk kelas, santri melaksanakan program One Day One Juz, yaitu membaca Al-Quran 1 juz setiap hari hingga pukul 7:30 pagi untuk memurojaah hafalan.
0: Kegiatan belajar mengajar berlangsung hingga pukul 2 siang. Materi yang diajarkan meliputi pembelajaran diniyah seperti akidah, fikih, nahwu shorof, balaghah, serta pelajaran umum seperti matematika, biologi, fisika, bahasa, PPKN, dan lainnya. Seluruh pelajaran dibimbing oleh tenaga pendidik profesional, baik lulusan Timur Tengah, perguruan tinggi negeri, maupun swasta di Indonesia.
9: Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
10: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
9: Hadza ma aqulu lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setelah pelajaran menjelang asar selesai, santri diperkenankan kembali ke asrama untuk beristirahat.
2: Kemudian sholat asar berjamaah dilanjutkan dengan kegiatan madrasah diniyah sore. Pada sesi ini, santri mengikuti pengajian yang diisi oleh para asatid serta latihan khitobah untuk melatih kemampuan public speaking. Sore hari, santri memiliki waktu untuk mengembangkan minat dan bakat. Mulai dari ekskul olahraga seperti basket, futsal, bulu tangkis, voli, karate, dan ada juga ekskul komputer.
11: Setelah maghrib, seluruh santri wajib berada di masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, para santri mengikuti kegiatan tahfidz. Di sini, santri melaksanakan setoran hafalan kepada pengampu tahfidz masing-masing sampai dengan waktu isya. Setelah sholat isya, santri kembali ke pondok untuk makan malam. Setelah itu, para santri mengikuti kegiatan belajar malam secara berkelompok untuk mengerjakan tugas, berdiskusi, atau memperdalam materi pelajaran. Ada juga santri yang mengikuti kegiatan berbagai organisasi pondok, seperti majalah santri untuk melatih literasi dan desain, serta OSPIA atau organisasi santri Pondok Ibnu Abbas yang melatih santri belajar berorganisasi dan bersosialisasi. Maktabah atau perpustakaan, di sini santri diajarkan mengarsipkan buku dan melayani santri lain dalam meminjam atau membaca buku di maktabah. Pukul 10 malam, seluruh santri wajib kembali ke asrama dan beristirahat di asrama masing-masing. Dan seperti itulah gambaran kegiatan santri di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi dari pagi hingga malam hari. Sebagai bentuk mutu pendidikan, Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi telah terakreditasi BAN PDN, yang menandakan bahwa lembaga ini memenuhi standar kelayakan pendidikan nasional. Selain itu, pondok ini juga telah terakreditasi oleh Universitas Islam Madinah, sehingga lulusannya memiliki kemudahan untuk melanjutkan studi ke Universitas Islam Madinah tanpa proses penyetaraan yang rumit.
12: Soal biaya tak perlu khawatir, sangat terjangkau. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi
13: 0821-3701-7491
12: atau kunjungi website resmi kami di www.binabas.org.
14: Program talk show seputar dunia pendidikan Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat roja dimanapun anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan hari Sabtu sore ini kami hadirkan kembali program unggulan kami, Talk Show Pendidikan Islam, di mana kami hadirkan lembaga-lembaga pendidikan berbasis pondok atau ma'had yang berkualitas untuk menjadi pilihan bagi anda para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dan alhamdulillah di kesempatan kita sore hari ini telah hadir bersama kita perwakilan dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi di Sragen, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat ini Ustaz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan di studio kami.
1: Alhamdulillah.
0: Ini alhamdulillah kita sudah dibersamai di kesempatan sore hari ini untuk mengenalkan kepada anda, dan mungkin sudah banyak yang mengenal ya Ustaz ya. Karena ini pondok yang sudah cukup lama, berkualitas, dan sudah sering hadir juga di studio untuk mempresentasikan terkait dengan program Pondok Ibnu Abbas As-Salafi. Namun insya Allah di kesempatan ini kita akan hadir kembali dan anda bisa nanti bertanya jawab, menanyakan terkait dengan pondok, program-programnya dan lain sebagainya, insya Allah bersama tiga ustadz dari Ibnu Abbas As-Salafi. Di sini sudah hadir ada Ustadz Agus Sarwono SPD MPD sebagai kepala Madrasah Sanawiyah Ibnu Abbas As-Salafi. Sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kemudian juga sudah hadir Ustadz Abdul Rashid Fadli BA MPD sebagai Kabid Kepengasuhan. Sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan juga sudah hadir kepada kita semua untuk anda juga bisa bertanya jawab Ustadz Joko Warsito Esos MM MPD sebagai Kabid Administrasi dan GA ya, apa, General
1: Affair.
0: Affair, masya Allah, ini ciri-ciri sudah terorganisasi dengan baik ini pondok.
1: Amin.
0: Baik, anda sahabat roja di rumah bisa menyimak penjelasan dari tiga ustadz yang mewakili Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi ini, dan juga anda bisa bertanya jawab. Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543, dan ketika anda ingin berinteraksi secara langsung anda dapat melalui line telepon di nomor yang sama insya Allah nanti di sesi tanya jawab. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyimak terlebih dahulu penjelasan dari Ustadz Abdul Rashid Fadli Li BAMPD sebagai Kabid Kepengasuhan yang akan menjelaskan tentang pondok pesantren. Tafadhol Ustaz.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Roja TV dimanapun antum berada, alhamdulillah pada sore hari ini kami berkesempatan untuk hadir di studio Roja TV yang berada di Cilengsi, Bogor, untuk membagikan kepada kaum muslimin sekalian terkait informasi yang berkaitan dengan lembaga pendidikan yang kami bina, yaitu Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi, Sragen, Jawa Tengah. Para pemirsa sekalian, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Fama kharabul 'alami illa bil jahl wa la imaratuhu illa bil 'ilm." Tidaklah suatu negeri hancur atau rusak melainkan disebabkan karena kebodohan, dan juga tidaklah suatu negeri akan makmur melainkan disebabkan karena ilmu. Saat ini kami menyadari bahwa tantangan pendidikan saat ini semakin besar. Karena pendidikan saat ini tidak hanya dengan menyampaikan atau memberikan pengetahuan kepada anak-anak, akan tapi anak-anak saat ini juga membutuhkan yang namanya pendampingan, kemudian juga keteladanan, lingkungan yang baik, pembiasaan ibadah, dan juga pembinaan akhlak dan karakter. Oleh karenanya kami berusaha ikut andil berperan dalam menyiapkan layanan pendidikan untuk anak-anak kaum muslimin melalui pesantren yang kami bina. Yang mana pesantren kami ini memiliki visi menjadi lembaga pendidikan Islam yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai pemahaman Salafus Saleh yang unggul, amanah dengan biaya terjangkau. Jadi meskipun dengan biaya terjangkau, insya Allah kami tetap berkomitmen, tetap membina, mengasuh para santri dengan profesional. Alhamdulillah saat ini, pondok pesantren yang kami bina, Ibnu Abbas As-Salafi, telah meluluskan 15 angkatan. Ya kurang lebih, ya ada sekitar 1000 santri. Mulai dari berdirinya ma'had ini, yaitu 2006, sampai sekarang. Jadi alumni kami saat ini ya bertebaran di seluruh Indonesia, kurang lebih ada sekitar 1000 santri. Dan saat ini alhamdulillah ya alumni-alumni kami juga tidak hanya belajar di dalam negeri saja, akan tapi juga saat ini sedang menempuh ya studi di luar negeri. Ya kurang lebih ada 55 alumni yang saat ini melanjutkan studinya di Timur Tengah. Ada di Saudi, kemudian di Mesir, di Yaman, dan juga di negara-negara lainnya. Baik itu dari jenjang S1 sampai ke jenjang S3. Dan juga masih banyak lagi alumni-alumni yang melanjutkan ya studinya di dalam negeri. Baik di LIPIA Jakarta, di STDI Imam Syafi'i Jember, ataupun STAI Ali bin Abi Thalib, dan juga di perguruan tinggi lainnya. Pondok pesantren kami, Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi, ini berada di Dukuh Beku, Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ya saat ini kurang lebih yang belajar di ma'had kami saat ini ada sekitar 1200 santri, baik putra maupun putri. Dan juga di pesantren kami saat ini ada 3 lokal gedung di ma'had kami, di pesantren kami. Yang pertama adalah gedung MTS, yang mana di gedung MTS ini terdiri dari kelas dan juga asrama dan juga kamar mandi dan yang lainnya. Kemudian juga ada gedung MA, ini terpisah antara MA dan MTS. Di MA nanti ada asrama dan juga ada kelas. Kemudian di Putri juga sama, ada kelas dan juga ada asrama. Kemudian juga ada sarana-sarana pendukung lainnya, ya seperti lab komputer, kemudian juga kita ada lapangan olahraga, yang mana di sini para santri ya bisa berolahraga, ya basket, kemudian futsal, sepak bola, voli, kemudian ada juga tenis meja. Kemudian juga di ma'had kami ada gedung serbaguna, yang mana gedung ini biasa digunakan para santri untuk halaqah Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan tak lupa yang terbaru di ma'had kami, untuk alhamdulillah di tahun ini 2026 ini kami berhasil, kami alhamdulillah kami telah selesai membangun klinik kesehatan pesantren, yang mana klinik ini nanti bisa dimanfaatkan untuk para santri ataupun dimanfaatkan oleh warga sekitar yang ada di pondok, yang ada di sekitar pesantren, untuk memeriksakan kesehatannya. Kemudian, para pemirsa sekalian, Roja TV dimanapun Anda berada, terkait dengan kegiatan para santri, apa sih yang dilakukan oleh para santri hariannya, yang mana memang pondok pesantren Ibnu Abbas, ya santri, ya di sini belajar mulai pagi sampai siang, kemudian santri kembali ke asrama. Jadi kita ya tidak kembali ke rumah, tapi ada asrama khusus tempat tinggal bagi mereka di pesantren kami. Sehingga kami juga memberikan kurikulum-kurikulum untuk para santri. Jadi bukan hanya kurikulum di pagi hari saja, akan tapi juga kurikulum setelah mereka kembali dari sekolah. Yang mana di antara kegiatan para santri, ini kegiatan hariannya di antaranya adalah sholat jamaah. Yang mana kami menekankan para santri untuk senantiasa menjaga sholat jamaah. menjaga sholat jamaah, dan nanti akan ada petugas-petugas baik dari bidang kepengasuhan ataupun dari ospia atau osis yang membantu kami dalam menertibkan, mendisiplinkan santri untuk melaksanakan sholat jamaah tepat waktu. Kemudian ya, untuk kegiatan hariannya juga ada KBM, kegiatan belajar mengajar. Ini para santri nanti berada di kelas masing-masing. Jadi nanti dari asrama mulai pagi hari itu, nanti kami akan arahkan para santri, kami ingatkan para santri untuk masuk ke kelas masing-masing itu pukul 7 dan nanti berakhir sampai dengan pukul 14:10. Kemudian ya ada tahfidzul Quran, ini juga kegiatan harian para santri. Tahfidzul Quran, yang mana untuk para tahfidzul Quran ini sehari ya untuk di jenjang putra ini kita ada dua kali, ini ba'da maghrib, kemudian juga ba'da subuh, dan juga ada kegiatan one day one juice, ini yang kepembiasaan santri membaca Al-Quran sebelum kegiatan belajar mengajar. Kemudian juga makan, ya, ini makan ini menjadi, ya ini kegiatan harian santri, dan di tempat kami, ya, meskipun dengan biaya terjangkau, alhamdulillah, ya para santri, ya makan ini tiga kali sehari dengan lauk yang insya Allah cukup untuk ya para santri. Kemudian untuk kegiatan pekanan para santri, ya para santri di sini ada kegiatan kajian kitab. Jadi para santri kami wajibkan untuk mengikuti kegiatan kajian kitab. Yang mana kajian kitab ini ada sepekan dua kali. Ini di hari Senin sore dan juga di hari Kamis, dan khusus untuk hari Kamis ini bersama mudir kami Ustaz Khalid Syamhudi LCMPD Hafizahullah Ta'ala. Kemudian juga ada setoran hadith-hadith atau matan-matan para ulama, ini juga sepekan dua kali. Ini kurikulum yang didapatkan para santri di luar jam sekolah, di luar madrasah. Ini kurikulum yang kami rancang ya ketika para santri berada di asrama. Kemudian juga ada kerja bakti, ya, bersih-bersih pesantren untuk menjaga lingkungan ya tetap bersih. Adapun untuk piket harian tetap ada, ya seperti membersihkan asrama, membuang sampah, ini harian. Namun ada yang lingkupnya lebih besar, yaitu seperti kerja bakti pekanan, ini meliputi ya seluruh area yang ada di pesantren. Baik ya di asrama, kamar mandi, ataupun nanti di area-area luar pesantren. Kemudian juga ada penelponan. Ini penelponan, ini juga kegiatan santri selama sepekan sekali. Jadi para santri kita berikan kesempatan untuk ya menelpon, ya menghubungi orang tua mereka, ya ibu, ayah, ataupun keluarga mereka. Demikian juga kami ada kegiatan yang tahunan, ini kegiatan rutin tahunan kita, diantaranya adalah kegiatan mukhayyam tarbawi, yang di kemah. Ini para santri semuanya nanti ya keluar dari pesantren, di tempat-tempat khusus nanti akan ada kegiatan-kegiatan tarbiyah untuk mereka, untuk melatih kedisiplinan dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Demikian juga ada kegiatan tahunannya adalah kegiatan khusus di bulan Ramadan. Ini kegiatan khusus di bulan Ramadan. Di kegiatan di bulan Ramadan ini ada beberapa kegiatan. Di antaranya yang pertama adalah tebar imam. Yang mana tebar imam ini kita kerjasama dengan takmir-takmir masjid yang ada di sekitar pesantren. Takmir masjid yang ada di sekitar pesantren. Ya kami kerjasama dengan mereka sehingga ya mereka mengundang ya para santri untuk menjadi imam di masjid mereka atau di musola-musola mereka, dan kami akan pilih ya beberapa santri untuk mengimami salat tarawih di masjid-masjid ataupun musola-musola yang ada di sekitar pesantren, dan ini juga untuk membangun hubungan baik kami dengan masyarakat agar ya ma'had juga memberikan manfaat terkhusus untuk masyarakat yang ada di sekitar pesantren. Kemudian juga ada tarawih jamaah. Ya, tarawih jamaah ini dilakukan di ma'had, di pesantren, baik di gedung MA ataupun di gedung MTS. Kemudian juga ada usbu ilmi. Ya, usbu ilmi ini baru tahun yang kedua. Ya, usbu ilmi ini seperti perlombaan antar santri, yang mana nanti di dalamnya ini ada lomba baca kitab, kemudian ada lomba tahfidzul Quran, dan lomba-lomba yang lainnya ya untuk ya menunjang, ini termasuk pendidikan juga untuk para santri, ya memberikan semangat juga untuk mereka sehingga kita adakan ya lomba-lomba setiap tahunnya. Dan ini program baru di tahun kedua. Ya mungkin itu sedikit gambaran terkait dengan pesantren yang kami bina, itu Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi yang berada di Sragen, Jawa Tengah. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kita kembalikan kepada Ustaz Abu Lukman. Barakallahu fikum.
0: Jazakallahu khairan Ustaz Fadli. Ini video terkait dengan Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi untuk Anda sahabat Loja di rumah tadi sudah bisa menyimak bagaimana Anda bisa melihat visual yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi di Sragen, Jawa Tengah ini. Dan juga sudah dijelaskan kembali oleh Ustaz Fadli detail-detail dari apa yang telah tadi ada di video ya Ustaz ya. Nah, tentu saja kita akan menyimak juga lebih lanjut terkait dengan Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi ini terkait dengan program-program dan nanti juga PPDB atau penerimaan santri baru insya Allah nanti di kesempatan berikutnya. Namun, kita persilahkan terlebih dahulu kepada Ustaz Agus Sarwono SPD, MPD sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Ibnu Abbas As-Salafi untuk menjelaskan terkait dengan program. Tafadhol Ustaz.
1: Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas yang berlokasi di Dukuh Beku, Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah diberi kesempatan untuk selayang pandang tentang Pondok Pesantren Ibnu Abbas ini. Mudah-mudahan acara ini memberikan keberkahan kepada kita sekalian, terkhusus pada kami, para sivitas akademika Pondok Pesantren Ibnu Abbas, dan umumnya kepada kaum muslimin di seluruh Indonesia dan pemirsa Rojak TV dimanapun antum berada. Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi ini memiliki beberapa marhalah. Yang pertama, kita memiliki pendidikan anak usia dini KB Ibnu Abbas ya, yang pertama. Yang kedua, kita memiliki PKPPS ya, tingkat ULA atau setara dengan SD. Kemudian yang ketiga, kita memiliki PKPPS tingkat Wusto yang diregulasikan sekarang regulasinya menjadi MTS Ibnu Abbas. Jadi memang di SMP atau setingkat SMP, jadi tahun 2006 kita mendirikan Husto atau setingkat SMP. Kemudian karena ada regulasi dari pemerintah, kemudian kita migrasi kepada yaitu MTS di tahun 2025. Jadi anak-anak kelas 7-8 ini mereka sudah menjadi ijazahnya nanti adalah ijazah MTS Ibnu Abbas As-Salafi. Kemudian kita juga memiliki program yaitu Madrasah Aliyah setingkat MA yang berdiri tahun 2009 ya, 2009 dan sudah terakreditasi BAN PDM dan juga sudah terakreditasi Universitas Islam Madinah. Jadi jangan khawatir, tadi disebutkan usai Ustaz Fadli ada sekitar 55 alumni kita dan mereka mulai belajar di Timur Tengah atau di luar negeri. Dengan salah satunya adalah dengan adanya kita muadalah yaitu dari Universitas Islam Madinah. Sehingga nanti anak-anak yang atau mungkin calon santri yang nanti akan mendaftar ke Ibnu Abbas Kaveteran, mudah-mudahan nanti 6 tahun ke depan bisa langsung mendaftar ke UIM atau yang ada di Universitas Islam Madinah tersebut. Kemudian juga kita ada program yaitu kita sekolah tinggi yaitu State Madinah, kita kerjasama yang belajarnya di Ibnu Abbas. Jadi dosen-dosennya adalah para asatid yang hadir di tengah-tengah kita juga. Itu tentang marhalah yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi. Dan tadi sudah disampaikan bahwasannya kami sudah alhamdulillah sudah memiliki 1.200 santri baik putra maupun putri, yang mana ini butuh kekuatan kita, butuh motivasi kita agar untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Kemudian apa yang menjadi program-program yang ada di baik MTS maupun MA, bahwasannya kita kurikulum kita perpaduan antara kurikulum yang ada di Kemenag dan juga perpaduan antara kurikulum yang ada di Saudi. Jadi pelajaran-pelajarannya itu sudah kebanyakan adalah memakai bahasa Arab. Jadi kitab-kitabnya berbahasa Arab. Kemudian juga kita juga mulai tahun ini kita fullkan untuk pelajaran bahasa Arabnya dengan menggunakan yaitu dialog berbahasa Arab secara 100%. Sehingga nanti kita harapkan bi'ah atau kebiasaan mereka untuk berbahasa Arab bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kemudian juga dari MTS kita yang menuju ke MA ini, ya, jadi banyak sekali anak-anak yang pengen melanjutkan ke MA kita. Tentunya dengan biaya yang lebih ringan daripada yang dari SMP atau MTS dari luar. Jadi bisa nanti melanjutkan ke MA 6 tahun. Jadi MTS dan MA selama 6 tahun dengan biaya yang terjangkau insya Allah Ta'ala. Dan nanti insya Allah akan disebutkan dari bagian PSB. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di video atau mungkin yang disebutkan Ustaz Fadli, insya Allah kita adakan kegiatan olahraga yang tadi sudah disampaikan. Kita memiliki 2 lapangan futsal, ya, kita ada badminton juga, kita ada basket juga, dan kita juga ada afilaha, yaitu pertanian atau penghijauan pondok, ya, menuju madrasah green, ya. Kemudian juga kita ada science juga, science club, ya, matematika club, kemudian ada bahasa Inggris club, kemudian juga nahwu, kemudian juga kita ada memasak juga, ya, memasak di ahwat atau di putri. Kemudian juga di putra juga kita adakan yaitu yang disukai anak-anak, yaitu kemarin yang daftar itu sebenarnya banyak tetapi kita rampingkan, yaitu English Club. Sehingga nanti berbahasa Arab dan berbahasa Inggris kita padukan. Kemudian juga kegiatan-kegiatan harian yang mana anak-anak yang kegiatan harian di setelah bangun pagi di jam 4, ya, di jam 4 pagi mereka kita bangunkan, kemudian melaksanakan sholat subuh, kemudian halaqoh di masjid, di gedung tafid. Kemudian juga habis jam 6 itu selesai halaqohnya, kemudian mereka untuk mandi, kemudian untuk sarapan. Dan kita alhamdulillah sudah hampir 1 tahun, ya, mungkin hampir ya setengah tahun ini kita sudah mendapatkan makanan bergizi gratis MPG. Sehingga kemarin ada calon santri itu kenapa pilih ke Ibnu Abbas, karena salah satunya adalah alasannya adalah adanya MPG. Kemudian juga setelah mereka sarapan jam 7 mereka masuk kelas untuk KBM. Ya, tadi disebutkan ada odots, ya, one day one juice, sehingga nanti anak-anak kita harapkan satu hari itu bisa membaca satu juz di sebelum pembelajaran. Kemudian pembelajaran sampai jam 2 siang, ya, sampai jam 2 siang, kemudian mereka istirahat. Lah nanti habis istirahat sholat asar, kemudian habis sholat asar mereka melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang kami sebutkan tadi. Kemudian juga ada yang melakukan yaitu tentang kegiatan-kegiatan menghafal mutun dan lain sebagainya. Kemudian habis itu mereka sedikit olahraga, ya, sedikit olahraga. Kemudian mereka sholat maghrib, kemudian tafid lagi, ya, kegiatan tafid sampai nanti isya. Kemudian mereka makan malam, terus belajar malam yang ditemani oleh para musrif, musrifahnya. Kemudian juga dipantau oleh para ustadz-ustadzahnya. Kemudian mereka wajib untuk tidur jam 10 malam. Itu adalah kegiatan harian yang rutin mereka lakukan, sehingga dengan pembinaan, pembersamaan kami yang kegiatan-kegiatan tersebut, anak-anak akan menjadi lebih mandiri lagi. Jadi akan lebih mandiri lagi. Kemudian di Pondok Pesantren Penabas, khusus di MTS Putra, khusus di MTS Putra, ini memiliki program unggulan, yaitu 1 tahun hafal Al-Quran. Ya. Ini sudah sekitar tahun 2016, ya, sekitar sudah 11-an tahun kita melaksanakan program tersebut, dan sangat banyak yang sangat banyak yang mau mendaftar ke sana gara-gara untuk program 1 tahun hafal Al-Quran. Dan ini kita tempatkan di 3 cabang kita, yaitu di Pondok Pesantren Nidaul Quran di Karang Pandan Karanganyar, kemudian di Taman Surga, Pondok Pesantren Taman Surga di Sukodono, kemudian Pondok Pesantren Al-Musyarokah di Kecamatan Tanon. Ya, ada beberapa mereka kita taruh selama 1 tahun untuk melaksanakan program 1 tahun hafal Al-Quran. Apa kurikulumnya? Yang kurikulumnya jelas adalah sekitar 80% itu adalah Al-Quran. Karena memang kita campkan mereka untuk menghafal Al-Quran. Sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, kita mengharapkan dari pimpinan pondok, dari pimpinan yaitu Ustadz Khalid Syamhudi LCMP di Hafidzahullah Ta'ala, menginginkan nanti lulusan-lulusan yang kita berhasil di sana nanti adalah mereka sudah menghafal Al-Quran, sudah hafal Al-Quran. Dan kebanyakan dari 55 anak alumni yang mereka belajar di Timur Tengah ini adalah mereka sudah menghafal Al-Quran. Jadi dengan adanya program ini sangat membantu anak-anak di dalam pembelajaran, karena memang pelajaran-pelajaran diniyah itu memang semua hampir ada Al-Qur'annya, dalilnya Al-Qur'an. Sehingga anak pernah, saya sudah menghafal ini. Jadi mereka memiliki pondasi yang kuat dengan membawakan dalil, sehingga nanti terjun ke masyarakat mungkin dengan adanya kurut. Kemudian targetnya di program unggulan ini, semester pertama itu 12 juz, semester kedua nanti 18 juz. Insya Allah banyak sekali anak-anak yang mampu untuk bisa menghafal 1 tahun. Bahkan yang paling bagus selama ini adalah sekitar 2 bulan atau 3 bulan sekian hari. Itu sudah mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Kemudian target di reguler adalah di MTS ini anak-anak kita targetkan 6 juz selama 6 semester. Berarti nanti 1 semester 1 juz di MTS. Kemudian di MA, kalau di MTS itu juz 25 sampai juz 30, nanti di MA juz 1 sampai juz 6. Jadi lulus MA itu anak-anak selama 6 tahun bisa mengantongi 12 juz insya Allah Ta'ala. Itu untuk putra. Untuk putrinya, dan ini juga sudah beberapa anak yang lulus di MTS. Kalau putri memang agak berbeda, karena memang putri itu lebih berbeda dengan yang putra. Kalau putra hanya 6 juz, kalau putri 30 juz selama 3 tahun. Jadi kalau putri 30 juz selama 3 tahun, dan alhamdulillah juga banyak sekali anak-anak MA putri ini yang mereka sudah hafal Al-Quran. Sehingga nanti di MA yang mereka sudah hafal Al-Quran, mereka bisa untuk murojaah, ya, bisa untuk murojaah hafalan-hafalan mereka, sehingga nanti lulus dari pondok pesantren putri Imran Abbas yang putri ini, mereka sudah mutkin, ya, dari beberapa juz atau mungkin 5 atau 10 juz yang mungkin bisa mereka ajarkan minimal kepada putra-putrinya kelak nanti setelah mereka menikah. Dan itu adalah sekelumit tentang program-program yang ada di pondok pesantren atau sekolah atau madrasah yang ada di pondok pesantren. Mudah-mudahan nanti banyak sekali dari para pemirsa Rojak TV untuk bisa mendaftarkan putra-putrinya ke pondok pesantren Ibnu Abbas As-Salafi di bawah pimpinan mudir kami yaitu Ustadz Khalid Syamhudi.

0: di LCMPD Hafidhahullah Ta'ala. Itu mungkin dari kami, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup jelas dan tampaknya sangat lengkap, mulai dari KB ya, sampai sekolah tinggi, semuanya ada di Ibnu Abbas As-Salafi. Walaupun ternyata lulusan pondok pesantren ini sampai tersebar juga ke kampus-kampus di luar negeri ya Sadia, Masya Allah. Sampai ada 55 alumni yang sedang menempuh pendidikan luar negeri. Dan juga tadi cukup menarik, ada program unggulan 1 tahun
0: hafal Al-Quran.
1: Hafal Al-Quran. Wah, ini tidak semua pondok memiliki program unggulan seperti ini. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan program-program tadi maupun program unggulan lainnya, Anda bisa menanyakan sekali lagi di 021-823-6543 melalui pesan WhatsApp. Dan insya Allah bagi Anda yang ingin berinteraksi secara langsung, kita akan berikan kesempatan di sesi tanya jawab nanti. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu dari Ustadz Joko Warsito Esos MMMPD sebagai Kabid Administrasi dan tadi JA ya, General Affair ya, untuk memberikan penjelasan terkait dengan seputar penerimaan santri baru. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para pemirsa dan pendengar Uca TV dimanapun Anda berada, jazakumullah khairan atas waktu yang diberikan. Kami di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi melaksanakan PSB penerimaan santri baru tahun ajaran 2007-2008, itu dengan tata cara satu adalah mendaftar login registrasi.

0: tersebut, sehingga nanti akan ada informasi-informasi terkait dengan PSB yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Adapun timeline-nya untuk pendaftaran adalah tanggal 3 Agustus sampai 17 September 2026. Kemudian untuk seleksinya tanggal 26 dan 27 September 2026. Kemudian untuk pengumuman dari hasil seleksi tersebut adalah tanggal 4 Oktober 2026. Adapun untuk daftar ulang tanggal 5 sampai 11 Oktober 2026. Berapa sih biaya untuk daftar ulang yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi? Untuk putra itu adalah sebesar 13 juta rupiah. Kemudian untuk putri itu adalah 15 juta rupiah. Berbeda karena untuk putri ini kita sedang ada pembangunan untuk gedung-gedung yang ada di putri. Itu terkait dengan PSB dan kita saat ini bagi pemirsa sekalian Radio Roja di mana-mana berada, khusus untuk mungkin di daerah Jabodetabek maupun Banten, kita sedang ada pameran pendidikan di Live EduFest di BSD, ICE BSD City. Insyaallah mulai Jumat kemarin tanggal 28 sampai tanggal 30 Agustus, kita ada promo bagi para calon yang akan mendaftar untuk daerah Jabodetabek maupun di daerah Banten. Itu nanti bagi yang daftar di booth kami, di booth P4 di ISBSD City, Serpong, Tangerang, itu akan mendapatkan potongan untuk daftar ulangnya adalah 10% dari daftar ulang tadi. Untuk putra 13 juta dan untuk putri itu 15 juta, nanti akan mendapatkan potongan 10% dari daftar ulang tersebut. Adapun materi tes yang ada di kami adalah, satu adalah tes baca Quran, kemudian tes psikotes, kemudian tes pengetahuan agama dan umum, kemudian tes kesehatan, yang terakhir adalah interview santri dan orang tua. Ini adalah serangkaian tes yang nanti akan dilaksanakan oleh calon santri yang akan mendaftar di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi Sragen, Jawa Tengah. Mungkin itu sekelumit tentang PSB yang ada di kami di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi Sragen, Jawa Tengah. Mungkin saya kembalikan kepada Ustadz Abu Lohman.
1: Masya Allah, jazakallahu khairan, Ustadz. Mungkin bisa tadi sedikit dijelaskan kembali, Ustadz, prosedur pendaftaran, Ustadz.
0: Untuk pendaftarannya, nanti bagi calon santri yang akan mendaftar adalah nanti login atau registrasi lewat psb.ppiasargen.org.
1: Berarti sebetulnya udah mulai ini lebih canggih ya, Ustadz,
0: sudah
1: ya?
0: Online kita.
1: Nggak harus langsung datang ke Sragen.
0: Langsung.
1: Tapi online. Bisa langsung online daftar dulu ya, Ustadz, ya? Masya Allah. Setelah itu, Ustadz?
0: Setelah itu nanti akan masuk di grup untuk mengisi terkait di portal tersebut. Mm-hmm. Kemudian membayar biaya pendaftaran sebesar 400.000 dan di situ nanti akan muncul kode unik. Nanti setiap ananda yang mendaftar itu berbeda nanti kode uniknya.
1: Masya Allah, berarti sebetulnya ini pendaftaran sudah sangat dimudahkan ya, Ustaz, ya?
0: Insya Allah.
1: Bagi wali murid, walaupun berada jauh dari Sragen. Ya. Nah, Masya Allah. Ini di antara tadi yang bisa Anda simak, sahabat Oja, dimanapun Anda berada, bahwa ternyata di Ibnu Abbas As-Salafi ini untuk menjadi santri sangat mudah ya, Ustadz, ya, dengan prosedur pendaftaran yang tadi telah dijelaskan, namun harus mempersiapkan diri karena ada tes tadi ya, Ustadz, ya, terutama tadi yang pertama disebut itu membaca Al-Quran ya, jangan sampai tidak disiapkan ini. Baik, insya Allah ini ada beberapa juga pertanyaan nanti dari Anda, sahabat Roja, yang telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Dan bagi Anda juga yang ingin berinteraksi secara langsung melalui line telepon, masih di nomor yang sama di 0218236543 juga bisa berinteraksi. Baik, Ustaz, Ana mungkin berikan kesempatan dulu, ada yang ingin ditambahkan dari tadi informasi yang telah disampaikan? Insya Allah kalau cukup, kita langsung masuk ke tanya-jawab. Ya, baik. Kita angkat dulu pertanyaan dari hamba Allah terkait dengan, ini tertarik dengan program unggulan ini, Ustaz. Hmm. Yang satu tahun 30 juz. Yeah. Ini apakah pertanyaan, apakah semua santri wajib untuk mengikutinya, Ustaz? Kalau tidak wajib, bagaimanakah prosedur nanti kalau udah menjadi santri untuk bisa mengikuti program ini? Tafadhol, Ustaz.
2: Jazakumullah khairan atas pertanyaan dari Antum. Bahwasannya program ini kita mulai tahun 2016 ya, sudah angkatan ke-11 atau 12 ini. Dan alhamdulillah sudah banyak yang sudah menjadi khotimin, kalau kami nyebut sudah hafal Al-Qur'an sudah jadi khotimin. Nah, gimana prosedurnya? Prosedurnya adalah setelah nanti Ananda jadi santri
1: di MTS, pondok,
2: ya, di MTS kelas 7, nanti dalam waktu satu pekan itu kita ada namanya, sekarang namanya apa itu mat sama itu kemarin ya, apa,
0: mata muda.
2: Masa ta'aruf
0: murid baru
2: mata muda,
1: mata muda
2: dulu mat sama. Nah, kita pengenalan itu, pengenalan lingkungan, pengenalan masyarakat di Desa Beku itu, kemudian pengenalan dengan asatidah juga, pengenalan kurikulum juga, nanti apa yang dilakukan. Nah, nanti di hari berikutnya adalah kita akan ada yang namanya 2 M, ya, mau dan mampu. Nah, gitu. Bagi yang mau dan bagi yang mampu. Jadi
1: berarti
2: ada 2 syarat.
1: Enggak wajib ya,
2: enggak wajib. Jadi ada pilihan. Jadi ada dari 5 kelas yang kita terima, sekitar 160 anak. Nanti

0: Kebanyakan di hari sekitar hari Sabtu. Jadi nanti sepekan itu anak-anak berkecimpung di semua di asra di pondok pesantren Penabas dulu. Nah seperti itu. Yeah.
1: Jadi sebetulnya santri ini diberikan kesempatan dulu untuk mengenal pondok, mengenal lingkungan, lalu kemudian nanti yang mau
0: dan mampu.
1: Gitu. Jadi bukan cuma mau aja, tapi harus mampu.
0: Karena kan nanti ada saingan. Jadi itu 3 kelas kita pilih cuma sekitar 96. Tapi yang daftar kemarin aja yang tahun ini, yang kemarin itu bulan Juli itu sekitar 120-an lebih. Jadi memang ada anak-anak
1: ada
0: yang,
1: seleksi ya?
0: Iya, ada seleksi juga. Jadi satu hari kita laksanakan untuk seleksi. Betul. Apa seleksinya? Menghafal Al-Quran. 30 menit itu berapa baris? Berapa?
1: Yang bisa dihafalkan.
0: Iya, bisa dihafalkan.
1: 30 menit.
0: Iya, 30 menit.
1: Insya Allah. Jadi kalau memang nanti sudah bisa menghafal 30 menit satu halaman, itu yang tadi mungkin 3 bulan bisa langsung selesai 30 juz. Masya Allah. Baik. Ini jadi informasi dari terkait program unggulan, salah satu yang menurut saya sangat unik ya, dan ini pasti jadi perhatian para calon wali murid, wali santri, karena pengen anaknya menghafal Al-Quran. Ternyata ada program unggulan satu tahun ini bisa menghafalkan Al-Quran. Baik, ada pertanyaan berikutnya Ustaz, dari Lubis. Nah, ini nama marga ini sebetulnya ya, di Sumatera Utara sana. Pertanyaannya Ustaz, apakah benar Ustaz tadi informasinya ujian tes masuknya itu di tanggal 26 dan 27 September? Dan kalau benar itu pertanyaannya, putra-putrinya ini tanggal ujian masuknya ini sama ataukah berbeda Ustaz? Ini walau'alam nih, mungkin anaknya ada yang putra dan putri. Tafadol mungkin Ustaz.
2: Untuk seleksinya kita laksanakan untuk putri biasanya duluan tanggal 26 Septembernya, kemudian untuk putranya adalah 27 September.
1: Oh, berarti dipisah sebenarnya. Ya. Gitu. Itu. Baik. Nah, berarti ini informasi bagi Anda nih, bagi penanya, ujiannya ini berbeda sehingga kalau Anda memiliki dua anak, ya insya Allah bisa mendampingi ya. Berbeda anak ini di hari yang berbeda, di tanggal 26 untuk tadi Ikhwan ya.
2: Di putrinya,
1: putrinya.
2: Itu akhwatnya itu tanggal 26.
1: Oh, kemudian, akhwatnya justru yang tanggal 26, yang Ikhwan di tanggal 27. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, kita kembali melalui pesan WhatsApp, dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, sekali lagi bisa memutar nomor interaksi kami, interaktif kami di 021-823-6543. Terkait dengan yang tidak memiliki latar belakang Ustaz. Pertanyaan juga dari hamba Allah, untuk masuk ke pondok pesantren, apakah ada program persiapan Ustaz untuk ananda kami untuk bisa masuk ke pondok pesantren?
0: Yang untuk MTS atau MA ini?
1: Nah, ini enggak disebutkan.
0: Oh, gitu. Kita tidak ada persiapan untuk mengarah ke MTS atau MA. Kalau di pondok yang lain mungkin ada yang untuk ke MA itu ada persiapan satu tahun. Kalau kami tidak ada. Jadi nanti tetap di MTS ya 3 tahun, di MA nanti ya langsung kelas 10. Adapun nanti masuk MA memang ada persyaratan khusus ya, untuk tafid memang dia kita sarankan untuk bisa hafal 5 juz karena biar nanti tidak ketinggalan dengan anak-anak MTS kita yang masuk. Jadi ada anak-anak MTS kita ini kan ada sekitar 60% atau sekitar 60-70% yang dari MTS itu menuju ke MA. Mereka sudah mengantongi sekitar 6 juz. Jadi nanti kalau anak-anak MA yang pengen dari luar, kita langsung masuk kelas 10, ya paling tidak dia bisa hafal 5 juz. Sehingga persyaratan di PSB, kita mensyaratkan mereka hafal 6 juz. Tidak ada persiapan untuk 1 tahun untuk persiapan tersebut. Jadi langsung ke kelas 7 atau langsung ke kelas 10 melalui tes di PSB tersebut.
1: Iya, jadi kalau memang nggak keterima ya nggak keterima gitu.
0: Iya, gitu.
1: Nggak keterima tapi syaratnya persiapan satu tahun dulu.
0: Iya, satu tahun
1: itu.
0: Mungkin belajar di rumah.
1: Jadi intinya harus dipersiapkan anak-anak ya, supaya minimal tadi kalau mau langsung ke MA, berarti 5 juz disiapkan.
0: Iya, 5 juz untuk yang putra, yang putri 8 juz. Karena memang kami membedakan pendidikan putra dengan putri. Kita bedakan karena

0: Itu lebih tinggi putri ya?
1: Iya, karena memang di MTS putri ini 3 tahun 30 juz.
0: Oh.
1: Targetnya. Sedangkan di putra 6 juz. Tapi kita ada program 1 tahun tersebut. Ada percepatan 1 tahun. Nah, gitu.
0: Seperti memang, itu.
1: Iya, karena kita tempatkan di cabang-cabang ya.
0: Jadi supaya luar. Lebih fokus.
1: Iya, selalu lebih fokus.
0: Masya Allah. Baik, berarti ini karena informasi pertanyaan juga tidak jelas ya di MTS atau di MA, yeah. Tapi yang jelas tidak ada program persiapan. Sehingga harus menyiapkan anak. Kalau ingin diterima mungkin lebih mudah dari MTS ya, Sadia?
1: Iya.
0: Sehingga kan MTS. Bisa langsung lanjut ke MA-nya.
1: Iya,
0: daripada langsung ke MA.
1: Di MTS yang lain dulu.
0: Di MTS yang lain. Atau lagi sekolah formal itu kan lebih sulit
1: iya,
0: lagi ya.
1: Betul.
0: Karena standarnya 5 juz dan 8 juz itu. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya terkait dengan ini pertanyaan untuk komunikasi, Ustaz.
1: Komunikasi.
0: Ini memang pertanyaan yang lazim ini untuk di pondok pesantren. Orang tua bagaimana berkomunikasi dengan santri.
1: Iya.
0: Sehingga kan mereka ingin sebetulnya bertemu anaknya, menelpon anaknya.
1: Iya.
0: Atau di sini mendapatkan laporan perkembangan anaknya, belajarnya seperti apa. Ini tentu saja kan harus ada yang disiapkan nih dari pondok. Mungkin tafadhol. Siapa yang bisa jawab? Ini biasanya memang betul ke pengasuhan.
2: Baik, terima kasih kepada penanya yang terkait dengan komunikasi santri ke orang tua ataupun ingin mengetahui perkembangan santri. Ya, mungkin perkembangan hariannya kepada santri, maka untuk pertama terkait dengan penelponan atau menghubungi orang tua menghubungi ke santri, itu kami jatah memang sepekan itu satu kali.
0: Ya, satu pekan satu kali.
2: Itu pun khusus di hari-hari libur ya. Nanti hari libur kami itu ada di hari mulai penelponan itu biasanya nanti mulai hari Kamis sore sampai dengan Jumat sore. Ini mulai penelponan, dan itu nanti bisa dijadwal. Jadi, satu HP biasanya untuk beberapa santri. Bisa sekitar ya 15 sampai 17 santri nanti bergantian. Dan memang kami tidak berikan kebebasan waktu. Jadi, kami batasi. Jadi, kami batasi santri itu nelpon atau menghubungi orang tuanya. Kemudian, terkait dengan perkembangan santri, jadi kami di kepengasuhan ini, yang pertama, kami ada kabid. Ya, kepengasuhan, kemudian nanti di bawah kabid ada kasi, yang mana kasi ini kepala seksi, ini kami amanahkan untuk bertanggung jawab di jenjang SMA dan jenjang MTS. Nah, kemudian nanti ada musyrif, jadi yang paham terkait dengan perkembangan santri, kalau seandainya orang tua, bapak atau ibu ingin menanyakan perkembangan santri, maka bisa menanyakan pertama ke musyrif. Kemudian yang kedua bisa menanyakan ke kasih terkait perkembangan hariannya. Atau nanti juga di madrasah itu ada wali kelas. Kita juga ada pembinaan wali kelas. Nah, ini juga para wali santri nanti bisa bertanya dengan wali kelas terkait dengan perkembangan santri. Baik itu hariannya, ya, ataupun bertanya terkait dengan target hafalannya. Nanti bisa bertanya, bisa ke musyrif. Atau ke kasih, atau juga nanti bisa ke wali kelas. Sehingga ya banyak opsi untuk bertanya. Kalau misalnya belum temu jawaban ke musyrif, bisa ke kasih, atau bisa juga ke wali kelas. Ya, seperti itu.
0: Bisa berarti menghubungi, kalau ingin tahu perkembangan anak di pondok, kesehariannya ke musyrif tadi.
1: Betul. Ya.
0: Perkembangan belajarnya ada,
1: ya.
0: Wali kelasnya juga
1: betul.
0: Ada. Insya Allah, jadi ini bisa orang tua memantau perkembangan anak
1: betul,
0: di pondok. Untuk tadi Ustaz, kunjungan orang tua, terkait dengan kunjungan orang tua langsung ke pondok?
2: Iya, untuk kunjungan orang tua, khususnya untuk orang tua yang memang ada di sekitar ya. Yang pertama kita memang ini khusus untuk putra ya. Untuk putra memang kami berikan kesempatan bagi para orang tua. Cuman kita sampaikan juga kepada para orang tua itu untuk tidak sering-sering mengunjungi para santri. Jadi itu kami berikan kesempatan hanya di hari libur saja. Hari libur di hari Jumat ya, Jumat pagi itu biasanya ada orang tua yang ingin mengunjungi, maka itu kita perbolehkan, tapi dengan syarat nanti harus konfirmasi ke kita terlebih dahulu. Jadi konfirmasi, Ustadz Afwan, kita mau menjenguk si Fulan, maka nanti kami izinkan dan kita beri batas waktu juga.
0: Oh, jadi tidak harus ada konfirmasi terlebih dahulu.
2: Ya, ada konfirmasi dan kita batasi waktu juga untuk ketemunya santri seperti itu.
0: Nah, baik. Jazakumullahu khairan atas informasinya. Baik, ini ada pertanyaan lagi, ini lanjutan terkait dengan tadi syahadah program 1 tahun 30 juz. Ini pertanyaan dari Abu Fawaz, ingin bertanya terkait dengan hafalan 30 juz ini, apakah nanti anak akan mendapatkan syahadah Ustaz ketika sudah selesai menghafalkan 30 juz dari pondok, atau prosedurnya seperti apa? Barakallahu fikum.
3: Tafadhol. Jazakumullah khairan. Untuk program 1 tahun mereka sudah khotimin ya namanya di kami. Mereka sudah insya Allah juga akan mendapatkan syahadah bahwa anak tersebut hafal 30 juz. Dan itu ada beberapa anak yang mereka dari MTs itu melanjutkan ke MA yang luar, atau mungkin ke SMA, atau mungkin bahkan ada kemarin itu juga pengen mendaftar ke angkatan darat itu. Itu minta syahadah kalau dia itu pernah menghafal 30 juz. Kita buatkan ada semacam itu untuk keperluan, untuk ya kalau mungkin tidak untuk keperluan pendidikan, mungkin saya itu pernah menghafal Al-Qur'an 30 juz. Ada apa namanya?
0: Buktinya. Gitu ya.
3: Okay. Ada insyaallah.
0: Untuk okay. Nanti ditunjukkan pada keluarga atau nanti kalau sudah besar pada anak-anaknya.
3: Iya.
0: Insyaallah. Sudah dulu menghafalkan 1 tahun selesai 30 juz di Ibnu Abbas As-Salafi gitu. Iya.
3: Salah.
0: Masyaallah. Baik, ini kemudian masih kita saya jawab, kita coba angkat dulu telepon dari sahabat Toja di rumah yang mencoba menghubungi kami di 021-823-6543. Kami persilakan. Ya. Oh, mohon maaf tampaknya belum tersambung. Kita angkat lagi pertanyaan terkait dengan ini pertanyaan sensitif Ustaz. Ini masalah keuangan. Nih, dari pertanyaan diantaranya dari Umu Dihya dan yang lainnya. Ini padahal ini biaya tadi saya simak ini sudah sangat murah ya. Jadi di Ibnu Abbas As-Salafi ini saya agak terkejut juga memang. Termasuk biayanya sangat terjangkau ya, dengan tadi fasilitas yang begitu lengkap, nyaman. Namun pertanyaannya lagi-lagi, kalau terkait dengan biaya ini, apakah ada beasiswa Ustaz? Kemudian juga apakah tiap tahun ada biaya daftar ulang? Seperti pertanyaan ini mungkin bisa dijelaskan Ustaz.
4: Ya, seperti visi kami di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi Sragen Jawa Tengah, unggul amanah dengan biaya terjangkau.
0: Biaya kita terjangkau pun, itu ya. Ya.
4: SPP kita pun untuk tahun besok itu baru naik itu 800.000.
0: 800.000, itu termasuk makan itu?
4: Sudah makan, dan sudah 3 kali. Terus kemudian untuk biaya siswa ini, memang saat ini karena biaya terjangkau itu memang masih belum khusus. Sehingga memang dari mudir biasanya kalau memang nanti ada kelebihan atau mungkin prestasi itu biasanya ada. Tetapi ini masih sangat terbatas sekali karena biaya yang terjangkau tadi. Sehingga nanti seluruh pembelajaran itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu terkait dengan beasiswa tersebut.
0: Berarti sebetulnya biaya yang sudah disebutkan tadi itu sebetulnya sudah beasiswa ya? Karena murah
4: karena
0: gitu
4: sudah
0: ya.
4: Didiskon terjangkau di awal gitu, terjangkau itu.
0: Kemudian tadi untuk pertanyaan diantaranya dari Umudiah ini untuk tiap tahunnya nih Ustaz? Untuk
4: tiap tahun kita ada itu daftar ulang, itu sebesar 2,5 juta. Itu pun sebenarnya akan kembali ke Ananda semuanya. Untuk pembelian buku pelajaran, kemudian LKS, kemudian juga kegiatan kesehatan selama setahun itu. Ataupun seperti kata tadi ada Mukoyam Tarbawi, kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan Usbu Ilmi dan sebagainya, itu adalah nanti termasuk kesehatan-kesehatan itu adalah di daftar ulang tersebut.
0: Itu sebesar 2,5 juta. Kembali lagi
4: kembali
0: kepada
4: ke Ananda. Masuk ya, untuk betul. Nanti dapat buku tulis, kemudian dapat alat makan, seperti itu setiap tahunnya.
0: Baik, Masya Allah. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz, ini penjelasannya. Dan kembali kita masuk ke pertanyaan yang lainnya. Ini tampaknya pertanyaan terkait dengan kepengasuhan lagi ini. Terkait dengan kedisiplinan Ustaz. Ini mungkin ada pertanyaan terkait dengan ini kekhawatiran mungkin orang tua, mungkin nggak mengikuti perkembangan. Khawatir bagaimana cara pondok di Ibnu Abbas As-Salafi ini mendisiplinkan santrinya. Apakah ada hukuman fisik dan yang lainnya, atau digundulin ini sampai ada pertanyaan seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan, Tafadhol Ustaz.
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama memang ini menjadi apa namanya tantangan kita saat ini ya. Tantangan kita dan kekhawatiran juga para orang tua ya, ketika mereka memasukkan anak-anak ke pesantren, karena memang ini jauh ya. Pesantren ini kan berbeda dengan sekolah pada umumnya. Karena memang mereka harus kembali ke asrama, tidak pulang ke rumah. Sehingga terkait dengan kedisiplinan, memang di pesantren ini, di pesantren manapun, yang namanya aturan tetap ada. Bahkan ya kita juga ada buku tata tertib untuk para santri. Ada buku-buku tata tertib, apa aturan-aturan untuk para santri, kemudian apa pelanggaran-pelanggaran apa saja, ini semuanya aja ada di buku tata tertib. Dan nanti para santri itu kita akan bekali buku tata tertib ini. Ya, terkait dengan ya hukuman-hukuman, yang pertama adalah bahwa pelanggaran ini kita beda-bedakan tentunya. Ada pelanggaran yang mungkin ya sifatnya hanya pelanggaran-pelanggaran biasa, kemudian ada yang sedang, dan juga ada pelanggaran-pelanggaran yang besar ya, yang berat ya. Tapi untuk selama ini ya pelanggaran-pelanggaran yang ada di kami ya, untuk para santri yang memang benar-benar ketahuan melanggar, ini kita hanya berikan kepada mereka apa namanya ya, kita berikan hukuman, akan tapi ini hukumannya seperti penugasan. Kita lebih
0: hukuman
2: awalnya
0: mendidik gitu,
2: mendidik
0: ya,
2: betul. Namun ini kita lihat juga ke santrinya. Jadi ada santri yang memang berbeda-beda kita cara menyikapinya, karena memang kita sudah setiap hari berinteraksi dengan mereka, mengetahui keseharian mereka. Ada santri yang kita berikan hukuman mendidik itu malah mereka tidak mau. Jadi Ustaz, saya maunya ini aja Ustaz. Contoh misalnya ya, saya maunya bersihin kamar mandi saja Ustaz. Selama sepakan saya tak bersihin kamar mandi. Daripada saya suruh ngafalin hadis sekian, saya mending kamar mandi. Oke, kalau seperti itu kita apa namanya, kita ya, kita kasih kesempatan untuk ini. Yang penting apa, mereka ini ya untuk
0: ada
2: mendidik mereka lah,
0: betul. Ya,
2: ada kesenangan, artinya betul. Ya, jadi kalau saya berbuat salah, melakukan pelanggaran, ini loh konsekuensinya. Ini pun mungkin yang ketika kita di rumah kepada anak-anak kita kan sama juga seperti itu. Ketika mungkin dia berbuat salah atau pulang telat, mungkin uang sakunya dikurangi sama orang tuanya, sama di ma'had juga ada seperti itu. Hanya saja memang untuk hukuman-hukuman fisik yang sifatnya fisik, ini memang ya beberapa tahun terakhir ini yang kita tiadakan ya, terkait dengan hukuman-hukuman yang sifatnya apa, yang memukul dan yang lain sebagainya. Kita lebih ke pendidikan tadi, penugasan atau yang lainnya. Naam.
0: Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan Ustaz, ini informasinya. Dan mungkin kita angkat pertanyaan terakhir ini terkait dengan tadi info terkait sekolah tinggi ini Ustaz. Ini apakah ada yang bisa dijelaskan Ustaz terkait dengan sekolah tinggi ini, bagaimana prosedurnya untuk anak-anak di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi ini yang telah selesai MA, apakah langsung bisa ikut ke sekolah tinggi ini, prosedurnya seperti apa?
3: Baik. Sekolah tinggi ini kita masih MOU, jadi masih MOU, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madinah. Sehingga alhamdulillah juga kurikulum kita buat sendiri, ya kita buat sendiri, dosen-dosennya juga dari kita. Kemudian sebenarnya ini juga kebanyakan ini sekarang ini yang mahasiswa-mahasiswa adalah para alumni, para pegawai yang mereka belum S1. Sehingga kita harapkan seperti ada guru MTS itu juga belum S1, kita harapkan S1 di situ. Ada pegawai yang pengen S1 tapi masih tetap bekerja, kita kasih kesempatan. Dan ini hanya di hari Sabtu saja kuliahnya, Sabtu pagi sampai Sabtu sore. Jadi hanya sehari, dan itu insya Allah tidak akan mengganggu pekerjaan mereka. Adapun nanti insya Allah sekarang juga kita buka PMB juga, mahasiswa baru. Silahkan nanti kalau mungkin ada putra-putrinya, karena ini putra dan putri, mahasiswa dan mahasiswi yang mau mendaftarkan, silahkan nanti bisa dibuka web kami ya, dari Ibnu Abbas ini. Mudah-mudahan dengan seperti ini bisa menjadikan, membantu pemerintah untuk mensukseskan pendidikan, bahwasannya
1: ngajar SMP atau MTS atau MA itu ya minimal harus S1 kan gitu.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai SMA ngajar SMA kan gitu, S1 ngajar ini. Sedangkan dosen-dosennya juga dari dosen-dosen kita, Ustadz Fadli ini juga beliau dosennya juga, Ustadz Joko ini juga beliau jadi dosen. Jadi sudah S2 semua dan kurikulumnya juga kita buat sendiri dan nanti insya Allah juga akan bermanfaat bagi mereka.
0: Masya Allah. Okay. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Ustaz? Ini alhamdulillah kita sudah angkat semua pertanyaan yang masuk terkait dengan Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi ini. Dan sebelum nanti kita akan simak kembali video profil yang sudah tadi kami tayangkan di awal, insya Allah kita akan tayangkan kembali nanti di akhir. Mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan, tafadhol Ustaz.
1: Jazakumullah khairan. Kami cuma menambahi bahwasannya ada perbedaan pendidikan antar di putra dan putri. Jadi memang kurikulumnya juga ada sedikit berbeda juga di putra dengan putri, karena memang ya berbeda kita mendidik putra dan putri. Sedangkan putri ini di MTS semua adalah ustadzah, jadi tidak ada ustadz yang ngajar di MTS. Sedangkan di putra ini kita masih kewalahan untuk mencari SDM, sehingga ada beberapa mapel yang kita harus turun tangan di sana. Ya, misalkan seperti akidah kita harus ada ustadz yang ngajar ya. Jadi DMA ini masih ustadz dan ustadzah yang ngajar. Sedangkan untuk liburnya juga berbeda. Untuk libur di putra itu hari Jumat, di putri itu hari Sabtu. Sehingga tidak sama. Sehingga karena kita sekitar 300 sampai 500 meter, jadi tidak begitu jauh banget. Sehingga nanti kalau liburnya bareng itu ya, ya kita jaga nih arah ke sana. Kemudian juga yang terakhir, kami berkomitmen juga untuk selalu membersamai kegiatan-kegiatan anak. Sampai apa kegiatan misalkan belajar malam, kegiatan kita ada yang namanya wali asuh asrama. Dan ini alhamdulillah atas apa inisiatif dari pimpinan kami Ustadz Khalid itu untuk mengadakan wali asuh asrama. Ini dalam rangka untuk pendekatan antara ustadz dengan anak di asrama. Kalau di kelas kan ya mereka sudah dekat yang jam 7 sampai jam duhur atau jam 2 mereka dekat, tetapi di malam hari ada guru-guru yang kita tugaskan menjadi wali asuh asrama di asrama masing-masing. Jadi ada satu guru satu asrama. Kapan ketuanya? Satu pekan sekali. Jadi nanti kita bareng-bareng untuk mengetahui kondisi real di asrama. Tidak hanya cerita saja, oh di asrama itu seperti ini. Ternyata ngomong saya ke sana juga bagus-bagus saja. Ternyata di sana juga katanya kotor-kotor, ternyata juga enggak kotor. Nah, ternyata bersih, katanya bersih, ternyata kotor. Nah, ini ada nasihat yang bagus dari ustadz di asrama kepada anak-anak. Dan ini ditemani sama musrifnya. Jadi ini untuk menghindari semuanya, sehingga kami berharap dengan pembersamaan, membersamai, membimbing anak-anak itu akan menjadikan hasil yang cukup baik ke depannya. Itu mungkin closing dari kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan pada pemirsa Rojak TV yang memberikan kesempatan kepada kami, dan kru Rojak TV juga memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi tentang talkshow pendidikan dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi di Dukuh Beku, Kliwonan, Masaran, Kabupaten Sragen. Jazakumullah khairan.
0: Wa jazakumullahu khairan, sahabat Loja dimanapun Anda berada. Demikianlah program unggulan kami, talkshow pendidikan Islam, yang di kesempatan sore hari ini kita hadirkan Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi di Sragen, Jawa Tengah. Dan bagi Anda yang tertarik bisa mengakses website yang tadi sudah kami informasikan, dan juga Anda bisa mengakses kembali video-video profil yang insya Allah akan kami tayangkan setelah kami tutup acara ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk para asatidz semua yang telah hadir di studio kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan semoga Allah pertemukan kita kembali di acara-acara mendatang, khususnya terkait dengan talkshow pendidikan Islam di setiap hari Sabtu sore, insya Allah pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berawal dari ruang-ruang belajar di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi.
6: Tahun ini tercatat ada 55 santri alumni Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi yang sedang belajar di luar negeri, khususnya Timur Tengah. Mereka tersebar di 4 negara dan 11 institusi pendidikan. Di antaranya Universitas Islam Madinah, Universitas King Khalid, Universitas Al-Azhar Mesir, Universitas Al-Qasimiyah, Uni Emirat Arab, serta berbagai lembaga pendidikan lainnya.
7: Tidak hanya itu, puluhan alumni lainnya juga tengah melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia dari berbagai disiplin ilmu. Disinilah para santri ditempa dengan pendidikan Al-Quran, As-Sunnah yang memiliki akidah yang lurus, akhlak yang mulia, dan ilmu yang bermanfaat. Hingga akhirnya, jejak langkah mereka terus berlanjut, menembus berbagai universitas di dalam maupun luar negeri.
8: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
9: Ayatun minal Qur'an.
10: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
11: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
12: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
13: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
14: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
13: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
15: menjaga harga diri,
13: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
15: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
13: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
14: Bagaimana mukmin bekerja?
13: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
16: Allahu Akbar, Allah.
13: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
8: Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
17: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa
18: tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
19: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
20: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an abi hamzah Anas ibn Malik al-Ansari khadim rasulillah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu an qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
4: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir, kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
5: apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu imamun 'adil wa shabun nasha'a fi 'ibadatillahi 'azza wa jalla ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
8: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Banyak dari firqa-firqa yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap Muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan

0: pada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri. Yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga. Kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka, sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, "Wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun." Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dengan begitu, insyaAllah, Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
6: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bilhaqq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. In

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Saya

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5. Orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
0: Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berada dalam wasiat yang pernah disampaikan Nabi tentang tiga perkara yang membinasakan. Thalathun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, syukhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Yang ketiga, wa'i'jabul mar'i binafsi. Kita telah membahas wasiat yang pertama, yaitu syuhun muta', kebakhilan yang dituruti. Asyuh dikatakan para ulama ini kebakhilan, puncak kebakhilan atau derajat bakhil yang paling tinggi, suh. Dan ini akan membinasakan yang telah kita sampaikan. Insyaallah kita masuk pada wasiat yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keimanan seorang mukmin adalah ittiba'ul wahyi, mengikuti wahyu, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah perintahkan kepada setiap mukmin, kepada kita, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari syariat terbaik yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala pula mengatakan, waja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kami jadikan Anda di atas sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikuti syariat tersebut. Maka ini merupakan perkara yang Allah perintahkan agar kita hidup dengan keimanan kita menuju keselamatan dunia akhirat dengan cara mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang akan memalingkan kita dari mengikuti wahyu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya hakikat mengikuti al-hawa, ittiba'ul hawa, adalah sikap mengikuti atau sikap berpalingnya dari wahyu, itulah hakikat sikap mengikuti al-hawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengikuti apa yang kau serukan ya Rasulullah, maka ketahuilah fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga hakikat mengikuti atau ittiba'ul hawa adalah berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh keselamatan, kemuliaan, kewibawaan, ketinggian, derajat hanya pada sikap mengikuti wahyu Allah, syariat Allah, dan kerendahan, kehinaan, kekalahan ada pada sikap mengikuti al-hawa, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melarang, setelah Allah memerintahkan kita mengikuti wahyu, wala tattabi'il hawa, wala tattabi ahwa'ahum, wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Dengan berbagai macam ungkapan Allah katakan, jangan kalian ikuti hawa nafsu. Jangan kalian ikuti hawa nafsunya orang yang mereka tidak berilmu. Jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka orang kafir musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti al-hawa, karena ini pasti akan mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Sebagaimana Nabi katakan tadi, thalathun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Satu di antaranya adalah wahwan muttaba. Ada beberapa kebinasaan, kerendahan, kehancuran, kesengsaraan, dan keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan mereka. Satu di antaranya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pengekor hawa nafsu ini dengan perumpamaan yang sangat buruk, dengan perumpamaan yang sangat jelek. Allah umpamakan mereka dengan anjing. Watslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alayyal has aw tasruku yalhath. Bacakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita kisah orang yang mereka semuanya telah aku berikan kepadanya wahyu, aku berikan kepadanya agama, akan tapi apa yang terjadi? Fangsalahu minha, dia pun seakan-akan melepas agama itu sebagaimana melepas baju, dia tinggalkan agama itu. Kemudian ketika dia tinggalkan agama, fa'atba'ahu syaitan, syaitan yang kemudian mengikuti dia, memimpin dia, membimbing dia, sehingga syaitan yang mengarahkan kehidupannya, fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang yang sesat. Lalu Allah katakan, walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ila ardi wa taba'a hawa. Sesungguhnya seandainya kami menghendaki, seandainya mereka tetap berdengan agama Allah, seandainya mereka tetap istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghendaki mereka itu akan diangkat oleh Allah dengan agama itu. Akan Allah angkat derajatnya dengan agama tersebut. Akan tapi ternyata kata Allah, orang ini justru lebih suka lengket kepada kemauan-kemauan rendahan. Lebih suka lengket di bumi pada kemauan-kemauan rendahan. Walakinnau akhlada ilal ardi wattaba hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Lebih suka mengikuti kepada selera-selera rendah, mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu Allah katakan, famatsalu kamatsalil kalbi, perumpamaan untuk orang yang seperti ini, dia bagaikan anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas, anda biarkan atau anda halau. Anda halau atau anda biarkan, maka sama saja. Dia akan tetap menjulurkan lidahnya sebagai bentuk dia mengikuti kepada kemauannya, hawa nafsunya, kerakusannya. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya anjing binatang yang sangat jorok, binatang yang bakhil dan egois, binatang yang dia lebih suka barang najis daripada barang yang segar. Dia jilati duburnya, tidak tubuh yang lainnya. Dia seandainya mendapatkan bangkai yang bisa mencukupi 100 anjing, tidak akan dia biarkan kawannya berserikat menikmatinya karena kebakhilan dan kerakusannya. Anjing, kerakusan kepada dunia telah menjadikan dia mengikuti hawa nafsu, selera hawa nafsu mereka. Ini yang pertama, alangkah sangat buruknya, alangkah sangat hinanya orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa pengikor hawa nafsu ini, dia termasuk orang yang betul-betul sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khawatirkan dia tidak mendapatkan keberuntungan hidup dan dia akan masuk dalam gelapnya kehidupan kesengsaraan yang ada. Inna mimma akhafu, inna mimma akhwa, inna mimma akhafu ala ummati. Di antara yang aku khawatirkan kepada umatku ini di antaranya syahawatil, ini syahwat, asyahawat al-ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa, syahwat yang menguasai perutnya, syahwat yang menguasai kemaluannya dan disesatkan oleh hawa nafsu atau hawa nafsu yang menyesatkan. Ini dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mereka muttabil hawa, orang yang mereka dhal dan mudhil ini tidak layak untuk diikuti sebagai pemimpin. Sangat tidak layak mereka diikuti sebagai pemimpin. Kenapa? Karena memang mereka apabila diikuti hanya akan sesat dan menyesatkan belaka. Dhal wal mudhil. Dia telah sesat dan menyesatkan manusia. Maka Allah katakan, wala tuti man akhfalna qalbahu. Wala tuti, jangan anda taati. Man akhfalna qalbahu, orang telah kami lalaikan hatinya. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furuta, dan urusan mereka berantakan. Orang yang lalai hatinya dari Allah tidak layak menjadi pemimpin yang diikuti. Karena kalau dia diangkat sebagai pemimpin yang diikuti, tentu akan membawa orang kepada kelalaian kepada Allah dan kelalaian kepada yaumul kiamah, kelalaian kepada agamanya dan kelalaian kepada semua perkara kebaikan. Demikian pula tidak layak diikuti orang yang mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Karena orang seperti ini apabila diangkat sebagai pemimpin, maka tentu dia akan mengajak manusia mengekor hawa nafsu pula yang akan menyesatkan dari jalan Allah SWT. Dan orang seperti ini urusannya berantakan. Dia akan meremehkan, melecehkan agama Allah, urusan dia semeraut, berantakan. Maka orang yang demikian tidak layak untuk diikuti, dijadikan sebagai pemimpin. Para pemirsa yang rahmati Allah, demikian pula lihatlah bagaimana Allah SWT akan menyesatkan kepada pengekor hawa nafsu. Sekalipun dia orang yang berilmu, akan tapi kemudian dia apabila dia muttabil hawa, Allah akan sesatkan dia dengan ilmu yang ada pada dirinya atau dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah tegaskan di antaranya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah anda perhatikan orang yang mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan dan Allah sesat kan dia dengan ilmu, atas ilmu yang dia miliki. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh mengekor kepada al-hawa, mengekor kepada hawa nafsu, sesuatu yang sangat berbahaya dan sangat buruk dampaknya dalam kehidupan manusia. Demikian pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan jelas, dengan tegas. Jangan sampai kita menjadi para pengekor hawa nafsu yang hanya akan mengantarkan kepada kebinasaan-kebinasaan kehidupan yang ada. Para pemirsa, maka tidak ada obat yang lebih manfaat bagi seorang mukmin untuk mengobati dari sikap mengekor kepada al-hawa kecuali kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kitabullah merupakan syifaun lima fis sudur. Dan ittibaul hawa merupakan penyakit yang ada dalam hati manusia. Dan tidak ada obat yang mujarab. Obat yang akan bisa mengobati hati yang berpenyakit. Kecuali atau melebihi kitab yang sangat agung. Yaitu kitabullah Al-Quranul Kirim. Yang dengan demikian mudah-mudahan seorang hamba, seorang mukmin akan cepat dia bisa mengobati penyakitnya dengan dia tentunya memahami membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur dan tafahum, penuh dengan tadabbur memahami, penuh dengan pemahaman merenungi maknanya dan disertai dengan hati yang benar-benar menyiapkan diri untuk mengikuti apa yang telah menjadi ajaran-ajaran Allah SWT mukmin. Maka dikatakan dalam Al-Quran, Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Bahwasanya Al-Qur'an hanya akan menjadi obat bagi orang yang mereka memiliki hati yang hidup, memiliki hati yang baik, memiliki hati yang memang siap untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dalam keadaan memasang telinga mendengarkan baik-baik, menyimak, dan dia dalam keadaan hadir, hatinya hadir memperhatikan. Maka dengan demikian Al-Qur'an benar-benar akan menjadi syifa terhadap penyakit ittiba'ul hawa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap mengikuti al-hawa ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Di antaranya Rasulullah berlindung dari buruknya akhlak dan mudhillatil hawa dan hawa nafsu yang menyesatkan. Karena apabila seorang kehidupan dia dibangun di atas sikap mengekor kepada al-hawa, maka sungguh dia telah memilih jalan kebinasaan dan kehancuran sebagaimana yang katakan Nabi, thalathun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan, satu di antaranya wahawan mutaba, hawa nafsu yang diikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sikap mengikuti al-hawa dan dilunakkan hati kita untuk tunduk dan patuh mengikuti wahyu Allah yang merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
5: Dari Ali semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit, tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
6: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Wasbir nafsaka.

0: lutan.
1: Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerut Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innalladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man

0: Ni'ma thawabu wa hasunat murtafaqa.
1: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.

0: kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.
0: Wa

0: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku."
1: Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira.
0: Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya, kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan, kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.
1: Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wa la khalq anfusihim wa ma kuntum muttakhidal mudhillina 'udadan.
0: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

0: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.
1: Dan ingatlah akan hari yang ketika itu Dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, neraka.

0: Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga ketika kematian datang menghampiri mereka, salah seorang dari mereka, maka ia pun berkata, rabbirji'un, ya rabbi, kembalikanlah aku ke alam dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan, dengan harta yang aku tinggalkan, dengan nikmat yang aku tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla, sekali-kali tidak, tidak akan kembali ke dunia. Orang yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguh itu adalah kalimat yang diucapkan oleh mereka di bibir saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu, di belakang mereka telah menunggu, siap menanti alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat diharapkan, inilah yang sangat diinginkan, diidamkan oleh orang yang mati, yaitu ingin kembali ke alam dunia. Bukan untuk bersenang-senang menikmati kenikmatan dunia, mencicipi kenikmatan dunia yang baru dia tinggalkan, kembali kepada istrinya yang cantik jelita, atau menemui kembali karib kerabatnya, saudara handai tolannya, sahabat-sahabat dan teman-temannya, atau kembali menikmati istana yang dibangunnya. Tidak. Akan tapi dia berharap satu perkara, yaitu beramal saleh. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umur, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Janganlah kita lalaikan, janganlah kita abaikan kenikmatan usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal saleh sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling bernasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Dia dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Allah berikan semasa dia hidup di dunia, yaitu dia gunakan untuk beriman dan beramal saleh, saling bernasihat, saling berwasiat, saling berpesan, saling ingat mengingati di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi hendaknya kita dapat memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Akthiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Nikmat apa yang diputus oleh kematian? Bukan nikmat makan dan minum. Bukan juga nikmat bercanda dan bersenang-senang dengan istri ataupun dengan keluarga atau dengan teman-teman. Akan tapi nikmat kesempatan yang diputus oleh kematian, yaitu tidak ada lagi kesempatan bagi kita, terputus seluruh amal ibadah kita dengan datangnya kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila mati anak Adam, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu sa'iru amalihi, akan terputuslah seluruh amal salehnya, illa min thalath, kecuali dari tiga perkara. Di antaranya adalah shadaqatun jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuknya. Maka gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan.

0: banyak manusia yang terlalai, lupa akan nikmat yang besar ini. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak memperdaya manusia, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, kesempatan yang Allah berikan kita lalaikan. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Seorang yang meninggalkan alam dunia ingin kembali, bercita-cita untuk beramal saleh. Itu keinginannya, tidak ada keinginan lain, dia kembali ke dunia. Dia mengatakan la'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk beramal saleh. Untuk mengatakan harta ini adalah wakaf. Harta ini adalah sedekah. Dia ingin kembali ke dunia untuk mengerjakan amal saleh walaupun sesaat.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
5: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.
0: Wal asri,

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: Rabbi syaqiyya.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: dunia.
1: Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

0: dunia.
1: Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

0: yang.
1: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama."

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

0: hudaa.
1: Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

0: ada.
1: Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rob yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya, lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda

0: bersyariat. Bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman menemani istirahat Anda bersama keluarga. Disampaikan oleh Ustaz Maududi Abdullah Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari tema Keluarga Sakinah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah memberikan kepada kita kasih sayangnya yang tiada tara, yang telah mencurahkan kepada kita kasih sayangnya yang tiada terhingga. Kalaulah tidak menggunakan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita ini bukanlah siapa-siapa dan tidak akan bisa apa-apa. Karena Allah memberikan kepada kita kasih sayangnya, Allah memberikan kepada kita rahmatnya, nikmatnya yang tiada tara, kita menjadi diri kita yang sekarang. Kita mendapatkan apa yang kita dapatkan sekarang. Kita sampai keberhasilan yang kita sampai kepadanya sekarang. Ingatlah bahwa itu karena kita menggunakan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tanpanya kita tidak akan bisa apa-apa. Tanpanya kita tidak akan mampu apa-apa dan kita bukanlah siapa-siapa. camkan ini terus di dalam hati kita, agar kita sadar betapa besarnya kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan ini bukan kata-kata hampa, ini kata-kata nyata. Kita menjadi diri kita yang sekarang karena sudah puluhan tahun kita menggunakan mata. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Puluhan tahun menggunakan telinga. Puluhan tahun menggunakan lidah dan bibir. Puluhan tahun menggunakan kaki dan tangan. Puluhan tahun diberikan makanan oleh Allah. Puluhan tahun diberikan minuman oleh Allah. Puluhan tahun jantung kita sehat. Puluhan tahun tulang kita kuat. Puluhan tahun darah mengalir. Puluhan tahun paru-paru bernapas. Bisa apa kita tanpa semua itu? Siapa kita tanpa semua itu? Maka ini bukanlah sekedar kalimat motivasi, tapi kalimat real hakiki. Bahwa tanpa rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bukanlah siapa-siapa. Dan kita tidak akan bisa apa-apa. Jangankan melakukan aktivitas yang sekarang kita lakukan, entah sebagai direktur, entah sebagai pimpinan cabang, untuk sekedar berjalan saja sekarang 30 menit, untuk berjalan 30 meter saja, kalau Allah tidak dukung kita dengan rahmat dan nikmatnya, kita tidak akan mampu. Seketika Allah cabut nikmat oksigen, bisa apa kita? Bisa kita berjalan 30 meter tanpa nikmat oksigen? Hitungan detik, kita akan terkapar menjadi mayat. Maka hadirkan selalu, saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, bahwa kita bukanlah siapa-siapa, dan kita tidak bisa apa-apa kecuali dengan Allah. Dan inilah makna la haula wala quwata illa billah. Tak ada kemampuan apapun milik manusia, tak ada kekuatan apapun yang dimiliki manusia, illa billah, kecuali hanya dengan Allah. Ketika Allah berikan kepadanya, dia bisa. Kalau begini kita memahami diri kita dan memahami rahmat dan nikmat Allah, insya Allah mudah bagi kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Akan tetapi kalau kita lupakan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara itu, maka seolah-olah semuanya karena kita. Akhirnya manusia menjadi sombong. Saya mendapatkan ini karena saya gigih. Saya mendapatkan ini karena saya benar-benar banting tulang. Saya mendapatkan ini karena saya menguasai ilmu ini, ilmu itu. Saya mendapatkan ini karena saya pandai memanage karyawan. Dan semua itu kesombongan. Bisakah Anda memanage karyawan kalau Allah cabut nikmat air dari hidupmu? Bisakah Anda menjadi orang hebat yang gigih kalau Allah cabut nikmat tulang dari hidupmu? Bisakah Anda menjadi orang hebat kalau Allah cabut nikmat paru-paru dari kita? Mustahil. Maka kita tidak bisa apa-apa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Maka bersyukurlah kepadanya, karena sudah puluhan tahun ia berikan rahmat dan kasih sayangnya itu. Dan mungkin dalam puluhan tahun pula kita lalai melihatnya. Saatnya kita bangkit, mengerti dan faham bahwa dialah yang telah memberikan kasih sayangnya tiada tara, sehingga kita bisa menikmati hidup kita yang sekarang. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik hidup di permukaan bumi. Manusia paling sempurna biografinya. Biografi Nabi Muhammad SAW tanpa cacat. Paling sempurna sebagai seorang insan. Kesempurnaan hakiki milik Allah. Dan manusia tidak ada yang sempurna. Namun yang paling sempurna dari manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan dalam koridor kehidupan manusia. Maka Nabi Muhammad hidup tanpa cacat, hidup tanpa salah, hidup tanpa kurang, hidup tanpa bersalah, hidup tanpa cacat yang bisa kita lihat dalam biografi beliau. Orang bisa memimpin ribuan manusia, tapi tidak bisa memimpin istrinya. Orang bisa menguasai istrinya, namun ketika keluar, dia adalah karyawan manusia lainnya. Cacat dalam hidupnya. Orang bisa mahir dalam satu bidang ilmu, di bidang yang lain tidak memiliki kemampuan apapun. Sehingga ketergantungan, kekurangan di sana sini. Oleh karena itu, apabila kita melihat biografi orang, manusia, itu hanya biografi di satu sisi. Sisi lain tidak bisa dijadikan suri tauladan. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Semua gerak-gerik beliau suri tauladan. Karena semua gerak-gerik beliau sempurna. Semua gerak-gerik beliau kebaikan dan tidak ada cacat. Soal sholat, tidak ada yang bisa menyaingi sholat Rasul. Soal puasa, tak ada yang menyaingi puasa Rasul. Soal agama, kita sepakat. Ingat dalam urusan dunia pun demikian. Soal kepemimpinan, tak ada yang bisa melebihi kepemimpinan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal ayah, tak ada yang lebih hebat daripada Rasul SAW dalam bertindak sebagai seorang ayah. Seorang tetangga, tak ada tetangga yang lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat, tak ada sahabat yang lebih hebat bersahabat dan lebih pandai bersahabat lebih daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau apa kita? Seorang guru, tak ada guru yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemberani, tak ada orang lebih pemberani lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal pengasih, penyayang, pemurah, dermawan, sabar, qanaah, tak ada yang lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang sehat, tak ada yang lebih sehat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jantung beliau sehatnya mengalahkan seluruh spesialis jantung dunia saat ini. Kekuatan tulang beliau mengalahkan kekuatan tulang seluruh spesialis tulang di dunia sekarang ini. Mau apa kita? Mau apa dengan Nabi Muhammad SAW? Beliau yang terbaik. Beliau yang terbaik. Di saat para sahabat, tak ada yang mampu memecahkan batu karang besar pada saat penggalian khandak, hanya Nabi SAW dengan kekuatannya yang super. Super dari manusia lainnya. Lebih daripada manusia lainnya. Yang bisa dengan izin Allah memecahkan batu yang sangat keras itu, di mana semua para sahabat sudah menyerah. Lihat kekuatan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kisahnya bagaimana batu itu dihancurkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kekuatan yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Muhammad. Itulah Rasul kita dan kita bahagia. Kita gembira yang bukan sombong. Kita bisa menjadi pengikut beliau. Kita bisa menjadi orang yang mempelajari biografi beliau untuk kita ikuti biografi tersebut. Dan beliau telah mengamalkan Islam yang mana ciri Islam itu adalah yang paling tinggi dan tak ada yang lebih tinggi darinya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Islam itu yang paling tinggi dan tak ada yang bisa melewati ketinggian Islam. Itulah agama kita. Dan Rasul yang paling tinggi, tak ada yang bisa melewati ketinggian Rasul. Sehingga dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW dan berpegang teguh dengan agama Islam yang kita benar-benar amalkan, maka kita akan menjadi orang yang tinggi dan tak ada yang lebih tinggi daripada kita, bukan untuk sombong, tapi terdepan dalam kebaikan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kalau kita faham apa yang tadi kita jadikan sebagai muqaddimah awal, maka seorang yang benar-benar menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan, tak perlu mencari manusia lain untuk dia jadikan figur dalam apapun yang dia inginkan. Wahai muslim, wahai muslimah, Anda memiliki seorang rasul yang super sempurna dalam kehidupan manusia. Untuk apa mencari figur lain? Kenapa harus ada figur lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai para pebisnis, Rasul Anda memiliki cara berbisnis yang benar dan terdepan dalam kaedah-kaedah yang paling benar. Kenapa mencari figur lain dalam berbisnis? Apa Anda kira bahwa Nabi Muhammad bukan manusia sukses? Maka seorang Muslim yang tahu siapa nabinya, tahu siapa Rasul yang ia ikuti, mereka tidak membutuhkan manusia manapun. Hanya cukup satu orang manusia yang ia jadikan sebagai suri tauladan. Manusia itu bernama Muhammad, ayahnya bernama Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam membangun rumah tangga. Bahasan kita sekarang biiznillahi azza wajal tentang keluarga yang sakinah. Kalau kita mengerti mukaddimah tadi, maka kita akan mengerti bahwa kalau ingin menjadi keluarga sakinah, ada sebuah keluarga yang paling sakinah di permukaan bumi, dan tak ada yang lebih sakinah daripada keluarga itu. Keluarga itu adalah keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah mencari keluarga sakinah yang bukan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan keluarga lain sebagai figur. Jangan jadikan pasangan lain sebagai suri tauladan untuk mengejar kebahagiaan rumah tangga. Karena sehebat apapun orang yang Anda katakan figur, tak akan mungkin melebihi kebahagiaan, kesakinahnya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan, dan Anas bin Malik adalah pembantu di rumah tangga Nabi 10 tahun lamanya. Di awal Nabi datang ke kota Madinah, ibu daripada Anas bin Malik menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasul. Dan Anas bin Malik masih anak kecil ketika itu, berusia 10 atau 9 tahun. Kata ibu Anas bin Malik, ya Rasulullah, ambil anak kecilku ini, jadikan pembantu di rumah tanggamu. Suruh dia apa yang kau suruh. Perintahkan dia untuk mengerjakan apa yang ingin kau perintahkan. Tapi biarkan dia hidup bersamamu. Anas bin Malik dititipkan oleh ibunya kepada Nabi SAW untuk menjadi pembantu di rumah tangga Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, saya hidup di rumah Rasul 10 tahun lamanya. 10 tahun karena Rasul wafat setelah itu. Selama 10 tahun itu, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada istri-istrinya. Persaksian sahabat yang langsung melihat biografi kehidupan Rasul kita di rumah tangganya. Subhanallah. 10 tahun hidup tanpa marah. Sakinah apa lagi yang mau kita cari? Sakinah mana lagi yang bisa jadikan suri tauladan lebih daripada sakinah yang seperti ini? Seorang suami yang tidak pernah marah kepada istrinya 10 tahun lamanya, dan bukan satu orang istri loh Pak. Rasul memiliki istri, 9 istri berdampingan hidupnya bersama Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diizinkan Allah dan ditakdirkan Allah, tak ada pertengkaran. Tak ada marah-marahan. Marah dari Rasul kepada istri-istrinya. Soal ada kasus rumah tangga, ada. Tapi bukan marahnya dan emosinya Rasul kepada keluarganya, bukan. Marah Rasul tak pernah ada, kata Anas bin Malik. Aku tidak pernah menemukan Rasul marah kepada istri-istrinya. Kita jangankan 9, Pak. 2 aja sulit ngaturnya. Udah banyak pertengkaran soal 2 itu sudah. Rasul, saya ingin mengatakan bahwa itulah hebatnya Rasul mencapai sakinah dalam keluarganya. Manusia sempurna sallallahu alaihi wasallam dalam membangun keluarga. Kita satu saja bertengkar, kita satu saja membuat emosi, selalu tersulut, sekali dalam seminggu, sekali dalam sebulan, sekali dalam setahun. Coba Anda tanya antum, kapan terakhir marah sama istri antum? Minggu lalu? Bulan lalu? 3 bulan yang lalu? Kalau jawabannya setahun yang lalu, hebat sudah. Tahun lalu. Sekarang Desember, tahun lalu berarti? Desember tahun lalu, sudah 12 bulan. Hebat antum kalau antum marah sama istri antum terakhir setahun yang lalu. Rasul 10 tahun tak pernah marah. Berdampingan hidup satu istri dengan istri yang lainnya, Rasul tak pernah marah. Mau kemana kita mencari figur yang sehebat ini? Kalaulah bukan Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu melakukan ini. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Maka jangan pernah cari cara menjadikan keluarga kita keluarga sakinah yang kita idam-idamkan kecuali mencarinya di dalam bagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk membangun keluarga sakinah. Jawabannya ada di dalam Al-Qur'an. Jawabannya ada di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan Rasul atau perbuatan Rasul. Ada di sana jawaban yang kita inginkan. Maka jangan mencari figur selain beliau. Salah. Siapa yang kita jadikan suri tauladan? Keluarlah nama fulan, istrinya fulanah. Kayaknya bahagia Ustaz. Saya pelajarilah biografi hidup mereka berkeluarga. Salah. Pelajari biografi kehidupan Rasul Anda. Karena orang yang Anda anggap bahagia boleh jadi hanya bersandiwara di depan kamera. Keluarganya yang sebenarnya tidak diberitahu kepada kita. Boleh jadi seperti itu. Berbeda dengan Rasul. Memang sedalam-dalam-dalamnya semuanya sempurna. Tak ada cacat. Dan inilah yang akan kita bicarakan insyaallah lebih kurang 1 jam ke depan. Dan saya memahami sudah banyak orang yang sekarang menjadi korban di keluarganya. Keluarganya tidak sakinah. Banyak suami istri sekarang ini masih menjadi suami, masih menjadi istri hanya karena status. Yang merasa, silahkan merasa. Tidak. Anda menjadi suami benar-benar bahagia menjadi suami. Anda menjadi istri benar-benar bahagia menjadi istri. Jangan hanya mempertahankan status. Contoh mempertahankan status apa? Kalau bukan karena anak saya yang 3 yang sudah terlanjur ada ini, gak mau saya lagi jadi istri dia. Nah itu mempertahankan status namanya itu, Pak. Hatinya sudah tidak mau lagi itu suaminya. Suaminya sudah tidak mau lagi itu istrinya. Namun bercerai, gak mau. Kenapa? Takut anak-anaknya terlantar. Takut nama baiknya hilang. Takut ini, takut itu. Ini manusia-manusia yang dalam rumah tangganya menderita. Dan ini sasaran empuk syaitan. Dan ini sasaran empuk iblis. Untuk merusak rumah tangga itu. Dan mencampakkan mereka kepada kesengsaraan di dunia sebelum kesengsaraan di akhirat. Jangan biarkan rumah tangga Anda sasaran empuk iblis laknatullahi alaih dan bala tentaranya. Iblis paling ingin kita menderita di rumah tangga kita. Rasul paling ingin kita bahagia di rumah tangga kita. Dan alhamdulillah, saya takut tadi ketika saya hadir di sini banyak wajah-wajah anak muda. Karena pembicaraan ini mungkin kurang cocok untuk mereka. Namun saya lihat pemuda-pemuda 30 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, nah ini cocok ini. Cocok ini untuk kita hajar Pak siang ini. Cocok kita untuk bengkeli rumah tangganya. Mudah-mudahan ada bahagian daripada apa yang kita sampaikan sesuai dengan keadaan rumah tangga antum untuk diperbaiki. Kenapa? Karena banyak sekarang orang masuk dalam dunia rumah tangga tidak terlalu mengetahui bagaimana Islam mengajarkan cara berumah tangga. Sehingga ketika masuk dalam dunia rumah tangga, masuk dengan kebiasaan. Kalau hanya masuk dengan kebiasaan, belum tentu kebiasaan itu benar. Syukur-syukur kalau benar. Tapi belum tentu benar. Apalagi di zaman yang sudah terlalu jauh dari zaman kenabian. Maka materi kita pada siang hari ini, kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kemampuan kepada kita untuk berbicara, memudahkan lisan untuk berbicara, memudahkan kita untuk memahami, sehingga benar-benar menjadi obat bagi rumah tangga yang bermasalah. Jangan biarkan rumah tangga kita bermasalah. Obati secepatnya. Karena kebahagiaan kita hakiki ada di rumah tangga itu. Kesengsaraan kita yang sebenarnya ada di rumah tangga itu. Kalaulah rumah tangga kita bahagia, kitalah orang bahagia. Kalau rumah tangga kita tidak bahagia, kitalah orang yang sengsara. Jabatan, tahta, harta tidak jaminan. Seseorang akan mendapatkan kebahagiaan, tapi kalau rumah tangganya bahagia, pasti dia bahagia. Kalau rumah tangganya sengsara, pasti dia sengsara. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin wal hadirat. Dan saya pun tahu, berbicara masalah ini di siang hari ini, dan saya sedikit agak fokus, takutnya antum ngantuk. Karena ini jam tidur ini, jam istirahat. Tapi saya berusaha meminta kepada Allah kemudahan agar antum gak ngantuk. Karena saya juga tidak terlalu pandai bercanda dalam kajian. Saya biasanya terbiasa fokus. Nah, mudah-mudahan antum bisa fokus dan agak sedikit tegang di siang hari ini. Amin. Minum dulu kita. Bismillah. Yang pertama, wahai orang-orang yang berumah tangga yang ingin mencapai keluarga sakinah, pertanyaan pertama yang harus Anda tanya, saya membangun rumah tangga saya di atas apa? Di atas apa kita bangun rumah tangga kita? Silakan antum jawab masing-masing. Kalau jawabannya, saya bangun rumah tangga saya karena saya cinta dengan dia, Ustaz. Berarti rumah tangga antum dibangun di atas cinta. Kalau jawabannya, Ustaz, saya dulu menikahi dia karena saya suka sama keluarganya yang ningrat. Berarti antum menikahinya karena keluarganya. Kalau jawabannya, Ustaz, saya dulu menikahi dia karena dia cantik. Maka antum karena membangun rumah tangga pondasinya adalah kecantikan. Saya menikah dengannya dulu, Ustaz, suami saya itu karena dia tajir. Berarti Anda menikah landasannya adalah harta. Mari masing-masing kita introspeksi diri. Kenapa dulu saya menikah dengannya? Kenapa dulu saya melamarnya? Kenapa dulu dia mau menerima saya? Kenapa saya dulu mau menerima dia sebagai suami saya? Landasan apa, tempat berpijak apa yang kita jadikan untuk membangun keluarga sakinah? Kalau jawabannya karena dia kaya, berarti landasannya harta. Ada memang orang-orang yang menikah karena harta. Kalau landasannya karena tampan dan jelita, cantik rupa, maka alasannya karena itu. Ada memang orang yang membangun rumah tangga disebabkan karena ketampanannya, disebabkan karena kecantikan istrinya. Ada yang mengatakan bahwa dulu saya sangat dekat dengan keluarganya. Saya kenal baik dengan ayah ibunya, dan mereka keluarga baik-baik. Keluarga pesantren, keluarga orang saleh. Itu yang membuat saya tertarik untuk menikah dengannya. Berarti keturunannya. Kalau alasannya karena dia keluarga kaya, dia seorang lelaki kaya, ketika datang sudah pakai Mercy, BMW, itu yang membuat saya mau dinikahi, berarti landasannya karena harta. Dan semua itu kalau terjadi, tidak akan membuat keluarga itu bertahan lama dalam kesakinahannya. Kenapa? Karena semua itu dunia. Dan semua yang namanya dunia akan menuju sebuah titik yang bernama jenuh. Antum yang menikah karena dia cantik, saya yakin antum sekarang sudah tidak melihat dia cantik lagi. Kenapa? Jenuh sudah melihat wajahnya. Antum yang dulu menikah dengannya karena dia kaya, karena dia tajir, karena dia keluarga orang-orang kaya, antum sekarang tidak akan lagi merasakan kayanya itu. Kenapa? Antum sudah jenuh dengan kekayaan itu. Kalau karena keluarga besarnya, antum sudah jenuh dengan keluarga besarnya. Maka semua yang sifatnya dunia mencapai titik yang namanya jenuh. Cantik itu karena mandangnya sekali-sekali, Pak. Secantik apapun wanita dipandang 5 jam jenuh. Wallahi jenuh. Coba cantik. Pandang 5 jam gak berkedip-kedip gitu. Hilang cantiknya, Pak. Karena cantik itu sama dengan cantiknya pemandangan. Saya pernah berada di pertama kali ke Danau Maninjau. Waduh, indah sekali Danau Maninjau. Pertama kali datang ke situ. Ada kelok 44 yang antum tahu. Saya waktu itu duduk di kelok 33. Ada kedai kopi di situ, kita duduk minum kopi panas. Sambil melihat ke bawah danau yang hampir bulat. Hijau di sana sini. Waduh, indah sekali. Setelah 3 jam saya lihat, mana indah tadi hilang. Indahnya danau hilang. Kenapa? Sudah 3 jam. Duduk di kedai itu. Inilah dunia. Dunia akan mengantarkan kita kepada jenuh. Akhirnya rumah tangga yang pondasinya adalah kaya, jenuh. Pondasinya adalah cantik dan campan, jenuh. Pondasinya adalah harta, jenuh. Pondasinya adalah keluarga, jenuh. Tinggal satu pondasi yang akan membuat antum tidak akan jenuh. Kata Nabi SAW, nikahi dia karena agamanya. Kenapa saya pilih dulu dia sebagai istri saya? Pertama, dia orangnya sabar. Kedua, dia orangnya qanaah. Tiga, dia orangnya akhlaknya mulia. Empat, dia rajin tahajud. Sesuai dengan informasi yang sampai kepada saya, rajin tahajud, rajin bersedekah. Waduh, ini wanita yang saya harapkan. Berarti kita menikah kepadanya karena agamanya. Dia hafal Ustaz, 30. 30 apa? 30 juz? Enggak, juz 30 Ustaz. Lumayanlah. Lumayanlah, juz 30 lumayan daripada enggak sama sekali. Tapi kalau yang bisa dapat 30 juz, karena dia hafal 30 juz, maka antum maju, maka antum membuat pondasi rumah tangga karena agamanya. Karena orang yang sudah hafal 30 juz, akhlaknya baik, ini berarti agamanya bagus. Demikian juga seorang istri, manakala bertanya kepada dirinya, kenapa saya mau dinikahi oleh suami saya yang sekarang? Karena rekan-rekannya mengatakan orangnya sabar, orangnya berbakti kepada orang tua, akhlaknya baik, dan dia orang yang rajin menuntut ilmu. Pagi saja sudah ada di Blok M, siang di Blok M lagi, ba'da asar Blok M lagi, ba'da maghrib Blok M lagi, betah di majelis ilmu, betah di masjid. Dan salah satu ciri orang yang soleh adalah betah di rumah Allah. Saya perhatikan, saya dengar dari teman-teman, begitu dia. Dan rajin menuntut ilmu, rajin mencatat. Akhlaknya pun dia amalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ibunya sayang kepada dia karena dia anak yang berbakti. Kakak dan adiknya sayang kepada dia karena pandai bermuamalah sebagai abang dan adik, sebagai kakak dan adik, itu yang membuat saya akhirnya mau menikah dengannya. Pesek-pesek dikit gak apa-apalah Ustaz. Artinya rupa belum menjadi, tidak menjadi standar penting. Standar penting adalah kesabarannya, kesolehannya, akhlak karimahnya dan yang semacamnya. Berarti Anda menikah dengannya karena agama. Itu yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fadhfar bi dzatid dini." Carilah wanita yang memiliki agama. Kalau itu adalah perkataan Rasul kepada kaum laki-laki, tinggal dibalik untuk kaum wanita. Wahai wanita, carilah lelaki karena dia agamanya baik. Apa yang akan terjadi? Taribat yadak, engkau akan beruntung. Rasul yang mengatakan engkau akan beruntung kalau engkau dapat wanita yang beragama. Engkau akan beruntung apabila mendapatkan laki-laki yang beragama. Dan beragama di sini harus digarisbawahi ilmu amal. Jangan beragama hanya tahu ilmunya. Ketika dilihat amalnya, nyaris tidak diamalkan. Ini bukan beragama ini. Beragama yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ilmu diamalkan. Ketika berilmu tentang sabar, dia orang yang sabar. Ketika berilmu tentang tawakal, dia orang yang tawakal. Ketika berilmu tentang qanaah, dia orang yang qanaah. Ketika berilmu tentang infak, dia orang yang dermawan. Ketika berilmu tentang sabar, dia orang yang sabar. Ini orang yang beragama. Bukan hanya tahu teori, di dalam amal jauh daripada teori. Yang diinginkan beragama di sini adalah menggabungkan antara ilmu dan amal. Karena di sana sini boleh jadi ada orang yang ilmunya matang, amalnya susah untuk dikatakan. Maka ini bukan orang yang beragama, justru ini orang yang dimurkai Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Akan sangat marah murka Allah kepada orang yang berbicara yang tidak dia amalkan. Ilmu tahu, amal tidak ada. Allah murka. Dan orang yang dimurkai Allah, mustahil orang yang agamanya baik. Mari introspeksi masa-masa lalu ketika kita menikah. Landasan kita apa sebenarnya? Kalau jawabannya adalah agama, insyaallah seperti yang Rasul katakan, dan Rasul tidak akan pernah berdusta karena Rasul mendapatkannya melalui Allah, melalui wahyu, Anda akan beruntung. Tapi kalau landasannya adalah dunia, harta, rupa, keluarga, belum tentu. Dan itu ternyata yang menjadi problema utama di mana masalah-masalah mulai terasa. Ketika cantiknya mulai hilang. Kalau kita karena cantik, sudah cantik istri kita hilang, kita akan mencari si cantik yang berikutnya. Karena jenuh dengan cantik pertama. Kalau cantik yang kita cari, itulah yang akan terjadi. Kalau harta yang kita cari, sama. Ketika sudah hartanya, tak lagi kita rasakan nikmatnya, kita mencari harta yang lain. Inilah bahaya kalau rumah tangga tidak berdiri di atas pondasi mencari sesuatu karena agama. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya benar-benar cinta Ustaz, kepada dia benar-benar cinta. Ya akhi, si Robert di Amerika, dia juga menikah karena cinta. Apa yang membedakan Anda sebagai seorang Muslim dan Muslimah menikah dengan si Robert menikah? Bisa paham? Si Robert menikah karena cinta loh. Anda juga menikah murni karena cinta. Lalu apa yang membedakan Anda Muslim, dia tidak Muslim? Kalau hanya sama-sama dasarnya cinta, berarti tidak ada beda antara rumah tangga Anda dengan rumah tangga si Robert, karena fondasinya sama-sama cinta. Cinta yang bagaimana? Cinta karena dia rajin tahajud, beda dong. Robert tentu isinya nggak tahajud. Cinta karena dia rajin puasa, oke. Gak ada masalah. Cinta karena dia rajin menuntut ilmu. Tapi semata-mata cinta, tak ada yang membedakan antara kita dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun rumah tangga. Dan rumah tangga Nabi dibangun di atas agama. Sallallahu alaihi wasallam. Buka Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Di sini Allah bercerita, menyampaikan kepada kita di atas apa dibangun rumah tangga Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Wahai Nabi, katakan kepada semua istri-istrimu, kalau kalian wahai para istri menginginkan dariku kehidupan dunia dan perhiasannya, kalau kalian menikah denganku karena kalian ingin dapatkan dunia dan harta di dunia, itu yang kalian jadikan landasan berumah tangga bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fata'alain, mari kemari. Ayo ke sini. Umatti'kunna. Aku akan berikan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan dunia. Harta yang kalian inginkan, aku akan berikan harta itu kepada kalian. Kalian minta apa? Aku akan berikan nikmat itu kepada kalian. Namun wa usarrihkunna sarahan jamila, setelah itu kalian harus saya ceraikan dengan perceraian yang baik dan bagus. Di dalam ayat yang pertama ini menafikan bahwa rumah tangga Nabi dibangun di atas harta, di atas dunia. Tidak. Karena kalau itu yang kalian inginkan, saya akan berikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah saya berikan kepada kalian kenikmatan dunia, setelah saya berikan kepada kalian harta, berikutnya adalah kalian akan saya kembalikan kepada keluarga kalian dengan perceraian yang baik. Wa in kuntunna, ayat berikutnya, dan di sini pondasi rumah tangga itu. Wa in kuntunna turidanallaha wa rasulah. Namun kalau kalian menginginkan Allah di dalam rumah tangga ini, menginginkan Rasul, risalah Islam di dalam rumah tangga ini, waddaral akhirah, kalian inginkan kampung akhirat di rumah tangga ini, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima, maka Allah sudah siapkan untuk kalian yang telah berbuat baik ganjaran yang sangat besar. Ayat yang ke-29, Allah bercerita tentang rumah tangga Nabi SAW dibangun di atas apa. Ternyata dibangun di atas mencari ridho Allah. Dibangun di atas risalah agama Allah. Dan dibangun untuk mencapai kampung akhirat di surga Allah. Ini dia tiga pondasi rumah tangga Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membangun rumah tangga bersama istri-istrinya. Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Untuk menegakkan risalah agama Allah. Dan untuk mencapai kebaikan di kampung akhirat di surga Allah. Sudahkah seperti ini kita membangun rumah tangga kita? Sudahkah ini pondasi rumah tangga kita? Hanya kita yang bisa jawab. Kalau iya, alhamdulillah. Kalau tidak, rubah secepatnya. Mumpung belum terlambat. Masih ada kesempatan untuk merevisi. Apalagi yang suami istri sekarang ini datang ngaji. Dengar kedua-duanya. Bahwa kalau dulu kita menikah ternyata bukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah tujuan utamanya. bukan untuk menegakkan risalah Allah tujuan utamanya, bukan untuk mencari kejayaan di kampung akhirat di surga Allah tujuan utamanya, saatnya kita merubah. Kita rubah rumah tangga kita untuk mencapai itu. Jadi segala-galanya harus dirubah menuju orientasi cinta Allah, risalah Rasulullah, dan kampung akhirat di surga Allah. Dan apapun yang ada di rumah tangga itu yang bertolak belakang dengan pondasi ini, singkirkan. Dan yang tidak bertolak belakang dengan pondasi ini, terima. Yang bertolak belakang, singkirkan. Yang tidak bertolak belakang, terima, pertahankan. Dan tentu tidak cukup waktu kita untuk berbicara apa saja yang bertolak belakang dan apa saja yang tidak bertolak belakang. Di antara yang bertolak belakang adalah tidak mau belajar ilmu agama. Orang yang tidak mau belajar ilmu agama, bagaimana mereka akan mencari ridho Allah? Bagaimana akan mereka akan menegakkan risalah Islam di rumah tangganya? Bagaimana mereka akan mencari kampung akhirat? Maka suami atau istri yang tidak belajar ilmu agama, pondasi rumah tangganya rapuh. Tidak sholat, rapuh. Namun yang tidak bertolak belakang dengan tujuan, terima. Harta yang halal, dari usaha yang halal, terima. Tapi hasil nyanyi, buang. Hasil film, buang. Kalau filmnya adalah film-film yang tidak sesuai dengan syariat, buang hasil itu. Karena itu membahayakan akhirat. Membahayakan mencari ridho Allah di rumah tangga. Ini sebagai contoh ringan dari sesuatu yang bisa bertolak belakang, harus kita buang, dan tidak bertolak belakang, kita terima. Misalnya masih ada toko, Ustaz, ada usaha. Usahanya apa? Jualan buku. Ya sudah, lanjutkan. Jualan apa? Jualan pensil. Lanjutkan. Jualan pensil bertabrakan enggak dengan akhirat? Enggak. Berapa jualan pensilnya? Ya lumayan lah. Satu bulan bisa ngirim 5 kontainer ke Saudi. Berarti tidak bertabrakan dengan akhirat. Walaupun hanya jualan pensil gitu. Enggak ada masalah. Berarti tidak bertabrakan dengan akhirat. Terima. Jual pakaian, jual apa lagi? Banyak. Yang tidak bertabrakan dengan akhirat, terima. Yang tidak bertabrakan dengan akhirat, tidak bertabrakan dengan ridho Allah, tidak bertabrakan dengan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terima. Pertahankan berada di rumah. Yang tidak, buang, buang, buang, buang. Kalau ingin kita membenahi pondasi rumah tangga kita, maka pondasi rumah tangga adalah ingin mendekatkan kita kepada Allah. Wahai istriku, aku tidak akan sempurna mendekatkan diriku kepada Allah kalau tidak engkau dukung sebagai seorang istri yang salihah. Demikian juga istri akan berkata kepada suaminya, aku tidak bisa sendirian. Aku butuh seorang pemimpin yang mengambil tanganku dan membawaku ke ridho Allah.

lepaslah dari tempat itu. Karena saya sempat berpikir bagaimana caranya supaya tidak mendarat di Bali. Bagaimana kalau dari Lombok kita tembak pesawat, apa? Kapal laut gitu. Tapi alhamdulillah Allah jauhkan dari tempat-tempat yang seperti itu. Kalau kemudian mengajaknya ke pantai, di mana di sana aurat tak akan. Makanya orang yang selalu pergi ke sana, yang katanya berbulan madu, sedikit banyaknya pulang bertengkar. Mungkin pertengkarannya tidak terekspos media, tapi yang namanya maksiat tak akan membawa yang namanya kebahagiaan. Nah, maka rumah tangga harus berada di atas pondasi yang jelas. Dan pondasi yang jelas, kalau ingin membangun sakinah, adalah tujuannya mencari ridho Allah. Tujuannya adalah menegakkan risalah agama Allah di rumah tangga itu. Dan tujuannya adalah ingin bahu-membahu mengejar surga. Si istri mengingatkan suaminya, suami mengingatkan istrinya. Lihat Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati seorang lelaki yang dia bangun di malam hari dan sholat. Berarti suaminya sudah soleh. Karena orang yang rajin bangun di malam hari dan sholat adalah lelaki yang soleh. Kemudian dia bangunkan istrinya. Fa'in abad. Ketika istrinya malas-malasan bangun, rasyad fi wajhi halma. Dia ambil air, dipercikkan di wajah istrinya. Lihat kerjasama yang luar biasa untuk sholat malam. Doa Nabi, semoga Allah merahmati mereka berdua. Demikian juga Nabi mengatakan, semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari lalu sholat malam. Kemudian dia bangunkan suaminya. Fa'in aba. Ketika suaminya malas-malasan bangun, rasyad fi wajhil ma. Dia percikan air di wajah suaminya. Apa fungsi percikan air itu? Untuk mengusir yang namanya kantuk. Karena begitu orang kaget, kantuknya pun melayang. Sehingga dia tidak ngantuk lagi. Yang membuat dia malas-malas bangun, karena masih ada kantuknya. Begitu dipercikan air, kantuknya melayang. Akhirnya mau dilanjutkan tidur, nggak bisa karena nggak ngantuk. Mau tak mau, sholat diajak oleh pasangannya. Maka di sini Nabi mendoakan agar Allah merahmati suami yang seperti ini, agar Allah merahmati istri yang seperti ini. Tapi ingat, itu baru bisa dilakukan pada suami yang cocok dan pada istri yang cocok. Karena saya pernah menyampaikan ini di majelis ibu-ibu. Kita punya majelis tafsir, dihadiri oleh muslimat, ada juga musliminnya tapi sedikit. Ya, musliminnya di beberapa orang saja, kemudian ada hijab, selebihnya ibu-ibu. Saya sampaikan hadis ini, tapi lupa kita mengingatkan, diamalkan pada suami yang cocok. Ternyata suaminya nggak cocok untuk diamalkan itu. Minggu depan buat laporan, Ustadz, saya mengamalkan hadis Nabi, saya disemprot habis-habisan sama suami saya, Ustadz. Saya dimarahi habis-habisan, ketika saya percikan air dimarahi habis-habisan. Berarti suaminya belum cocok untuk itu. Belum level iman suaminya yang seperti itu. Ya. Amalan yang benar dilakukan pada orang yang salah, nggak tepat. Amalan yang benar harus diamalkan kepada orang yang benar. Maka level-level orang yang sholat malam ini yang bisa dibegitukan. Adapun suami yang tidurnya sudah jam 2 malam, lalu jam 4 Anda semprot dengan air, ya semprot lagi. Yang ada Anda dimarah-marahi. Aku baru tidur di perlakuan seperti ini. Siapa ustadmu? Tuh. Siapa yang ngajarkan kamu seperti ini? Istri kurang ngajar suami. Bisa dibegitukan sama suaminya. Tapi suami yang sudah terbiasa sholat malam. Mungkin malam itu dia terlambat tidur. Sehingga kantuknya sulit untuk dia tahan. Tiba-tiba istrinya menyemprotkan air. Memercikkan air di wajahnya. Hilang kantuknya. Dia akan mengatakan, jazakillahu khairan. Semoga Allah berikan kebaikan kepadamu, wahai istriku. Kantukku sudah hilang. Saatnya aku menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya. Ngerjakan gak? Jangan teori aja. Ngerjakan enggak? Kalau ingin dirahmati, begini caranya.

cara yang diajarkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau taupun istri dalam keadaan tidak sholat, suami tetaplah sholat. Ketika istrinya terbangun, wah suami saya sedang sholat malam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah tidak sholat, tetap saja sholat malam Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rumah tangga untuk Allah. Rasul sholat. Dan kamar Rasul kecil, Pak. Kamar Rasul kecil. Bukan, enggak sama dengan kamar kita. Ada meja tenis meja di kamar bisa dipasang. Saking luasnya. Kamar Rasul kecil. Ketika Rasul sholat, tempat sujudnya itu kaki Aisyah. Kaki Aisyah radhiyallahu anha wa arda, istri beliau. Tak ada tempat lagi untuk sujud. Saking kecilnya kamar itu. Sehingga ketika Rasul akan sujud, Rasul colik dulu kaki Aisyah radhiyallahu anha wa arda. Aisyah melipat kakinya. Rasul sujud. Tapi inilah keluarga yang sangat bahagia. Inilah keluarga yang sangat sakinah. Inilah keluarga yang sangat mencapai kesempurnaan kebahagiaan rumah tangganya. Karena kebahagiaan itu ada di dalam dada. Bukan apa yang ada pada sarana dan prasarana. Bahagia itu letaknya di sini. Boleh jadi ada orang yang rumahnya tidak luas, tapi dia bahagia luar biasa. Ada orang yang rumahnya gedung tapi tidak pernah bahagia. Sebaliknya, ada orang yang rumahnya gedung dia bahagia dan rumahnya kecil tidak bahagia. Karena kebahagiaan bukan terletak pada sarana prasarana. Kebahagiaan terletak terhadap apa yang ada di dalam dada. Dan dada Rasul adalah dada manusia paling bahagia di permukaan bumi. Maka rumah tangganya menjadi rumah tangga yang paling bahagia di permukaan bumi. Ini penting. Ini sangat penting. Membangun rumah tangga di atas fondasi apa? Kalau seandainya jawabannya sudah benar, alhamdulillah. Kalau jawabannya tidak benar, ternyata dulu kita salah, revisi. Wahai istriku, ternyata kita dulu salah. Suamiku, ternyata dulu saya salah. Mari kita perbaiki. Dekatkan lagi diri kita kepada Allah. Tegakkan risalah Islam, agama Allah di rumah tangga kita. Yang salah daripada apa yang dinilai salah oleh syariat, buang dari rumah tangga itu. Banyak sekali sesuatu yang di rumah tangga muslim sekarang, maksiat. Buang maksiat-maksiat itu. Karena itu akan merusak kehancuran rumah tangga kita. Akan merusak rumah tangga kita dan membuat rumah tangga kita hancur. Dan yang tidak bertentangan dengan agama Allah, pelihara. Dan jadikan untuk saling nasihat-menasihati. Untuk mencapai ridho Allah, mencapai akhirat, mencapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bangun di atas ketakwaan, bangun di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau istri kita adalah istri yang kita pilih karena kesolehannya, kesolehahnya, dan kalau kita memilih seseorang suami karena kesolehannya, maka pondasi kita pertama selamat. Dan pondasi ini penentu. Baru kemudian dibangun rumah tangga di atas pondasi itu. Kalau sudah pondasinya menginginkan ridho Allah, menginginkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menginginkan kampung akhirat di surga Allah, taulah kita bangunan apa yang akan berdiri di rumah tangga yang pondasinya seperti itu. Maka yang dibangun di rumah tangga dengan pondasi seperti itu adalah iman dan amal soleh. Yang akan dibangun rumah tangga itu adalah rajinnya dia mengaji, rajinnya berzikir, rajinnya beramar ma'ruf nahi mungkar, rajinnya bersodakoh, rajinnya untuk bersabar, rajinnya untuk qana'ah, rajinnya untuk berpuasa. Amal soleh akan berdiri karena pondasinya jelas. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam terbiasa setelah sholat subuh tidak pulang. Berzikir di masjid sampai matahari terbit. Dan ketika pulang ke rumah, ditemukan istri beliau sedang berzikir pula di rumah sampai beliau pulang. Itu lihat. Lihat suaminya, Rasulullah SAW, dan lihat istrinya, Ummul Mukminin. Dan ini suri tauladan kita. Suaminya pergi ke masjid, sholat subuh, dan lalu berzikir, beribadah, membaca Al-Quran, menghafal sebahagian ayat-ayat Allah, pulang-pulang ke rumah, istrinya pun lagi zikir, lagi baca Quran. Rasul bertanya kepada istri beliau sallallahu alaihi wasallam, "Semenjak kapan kamu begini?" Kata istri Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Semenjak tadi sholat subuh, saya berzikir, duduk di sini berzikir terus sampai Anda pulang. Coba lihat. Lihat bangunan yang berdiri. Yang dibangun di atas rumah tangga yang pondasinya seperti ini juga ibadah. Karena tujuan rumah tangganya adalah ibadah. Maka berdirilah ibadah itu di atas pondasi yang sudah benar. Namun kalau istri kita pondasinya bukan agama, dia akan berkata, Ustaz, maaf bukan Ustaz ya, Pak, Papa, Papi, Daddy, terserahlah manggil apa, manggil Mas, manggil apa. Tuh, tetangga kita sudah Harrier, kita masih Innova-Innova aja. Tuh. Kapan kita nih jalan-jalan ke Singapura? Tuh, Singapura udah, Thailand sudah, Las Vegas belum nih Pak. Adapun istri yang salehah diajak oleh suaminya, ayo Singapura, ngapain Singapura? Umroh. Umroh. Ayo kita beli gorengan yuk di Mekah. Beli gorengannya di Mekah, Pak. Istrinya ngajak gitu. Mas, beli gorengan yuk. Masnya bilang, mau kemana beli gorengannya? Karena di Madinah beli gorengan. Tuh. Artinya apa? Istri dan suami saling mempengaruhi untuk ketaatan. Ketika istrinya mengajak kepada malnya, oh enggak, jangan. Ngapain kita ke sana? Maksiat. Jangan. Kita mendingan umroh. Mendingan kita ke kota Madinah. Beribadah di kota Nabi. Beribadah di masjid Nabi. Setelah sampai di sana kita ziarah kubur Nabi. Kita dengarkan sejarah Uhud. Bagaimana para sahabat perjuangannya. Ini akan membangun rumah tangga itu. Subhanallah. Kalau begini, maka insyaallah ta'ala antara suami dan istri akan selalu bekerja sama dalam ketaatan. Apa yang istrinya tahu daripada kebaikan, dia sampaikan kepada suaminya. Dan suaminya berusaha introspeksi diri. Apa yang ditahu oleh suami tentang kebaikan, dia beritahu kepada istrinya. Istrinya berusaha introspeksi diri. Dan orang yang membangun rumah tangganya karena agama akan menjadi orang-orang sabar. Karena sabar dicintai Allah. Maka hiduplah suami, suami yang sabar. Hiduplah istri, istri yang sabar. Kalau dua sabar sudah bertemu, keluhan apa lagi yang akan membuat rumah tangga kita hancur? Suami-suami yang sabar. Kalau ataupun kurang-kurang dari istrinya, dia bersabar atas kekurangan itu. Suami, istri-istri yang sabar. Kalau ada pun kekurangan-kekurangan pada suaminya, dia bersabar berhadapan dengan kekurangan suaminya itu. Sehingga kekurangan seorang istri dan suami tidak memicu sesuatu yang tidak baik di rumah tangga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki mukmin tak akan benar-benar benci kepada seorang wanita mukminah kalau ada akhlaknya yang tidak dia sukai, masih ada akhlaknya lain yang dia sukai. Artinya apa? Artinya sehebat apapun Anda mencari istri, takkan Anda temukan istri tanpa cacat. Sehebat apapun Anda mencari suami yang soleh, tak akan bertemu suami tanpa cacat. Kenapa? Suamimu itu manusia bukan malaikat. Istrimu itu juga manusia bukan bidadari. Dan manusia biangnya salah. Karena manusia diciptakan bersalah. Maka sehebat apapun dia memiliki suami saleh, dia tahu suaminya punya kekurangan. Sehebat apapun dia mendapatkan wanita salihah, sang suami tahu istrinya punya kekurangan. Karena kita sama-sama manusia. Tugas berikutnya adalah tutupi kesalahan dan kekurangan itu. Jangan bongkar keluar. Inilah makna bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri kalian adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk istri-istri kalian. Apa fungsi pakaian? Menutup aurat. Kenapa ditutup aurat? Supaya tidak malu. Maka tugas suami menutup aurat istrinya, aib-aib istrinya takkan keluar. Dan istrinya tidak malu. Tugas utama istri berikutnya adalah tutupi aib suami, jangan sampai orang tahu kekurangannya suami, supaya suaminya tidak malu. Ada orang lain tahu tentang aibnya.
Tugas pakaian adalah menutupi aurat supaya tidak malu. Maka tugas suami adalah pakaian bagi istrinya, sehingga aurat istrinya berhenti di suaminya. Kekurangan istrinya, aib istrinya berhenti di suaminya. Hal yang sama terjadi, bahwa suami adalah pakaian bagi istrinya. Aib istri, kekurangan istri yang membuat dia malu kalau orang lain tahu, berhenti pada suami, berhenti pada istri, dan tidak sampai ke orang lain. Dan tidak ada yang bisa seperti itu kecuali orang-orang yang dalam rumah tangga sabar berhadapan dengan kekurangan masing-masing. Maka kalau seandainya kita tidak sabar, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi besar karena sudah terlalu sering terjadi. Padahal kesalahannya ringan, tapi karena sudah sering, sekarang terjadi, besok terjadi, minggu depan terjadi, terjadi lagi. Kadang kesalahan kecil saja membuat kita marah, emosi luar biasa. Padahal kesalahan kecil doang. Contoh, bikin air kemanisan. Bikin teh terlalu manis. Udah dinasihati sekali, jangan terlalu manis. Besok kemanisan lagi, terlalu manis lagi. Jangan manis. Ternyata sudah 30 kali manis terus. Padahal kan kesalahan kecil loh itu. Kan tinggal ngambil lagi air panas, gabungin, hilangkan manisnya. Kenapa tidak ambil solusi yang itu? Kenapa harus marah gitu loh? Itu hanya kesalahan kecil. Namun kalau berhadapan dengan suami yang sabar, berhadapan dengan istri yang sabar, kesalahan kecil ini tak akan pernah dibicarakan. Kecuali kalau ada kesalahan besar baru dipanggil. Sini, ada apa ini? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dibicarakan. Dicarikan solusinya. Seperti Nabi SAW, ada masalah besar di rumah tangga beliau. Sehingga beliau benar-benar memanggil istrinya, Aisyah, wahai Aisyah. Ada apa ini, wahai Aisyah? Rasul tidak marah, tapi bertanya baik-baik, ada apa ini, wahai Aisyah? Kenapa? Di kota Madinah sudah heboh, engkau berzina. Dan itu kesalahan besar. Munafikin menebarkan isu bahwa Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhum wa ardhahum, para sahabat Nabi SAW, padahal dusta. Karena kesalahan besar, Nabi harus panggil istrinya. Wahai Aisyah, apa ini? Aisyah manusia. Dia punya kesalahan-kesalahan lain kecil, namun tidak pernah terbongkar dalam sejarah Nabi Muhammad SAW karena tidak pernah dibicarakan. Namun kesalahan besar, ada. Menurut Rasul kesalahan besar, padahal Aisyah berlepas diri dan Aisyah suci radhiyallahu anha wa arduha, tapi dipanggil, wahai Aisyah. In kunti almamti bidzambin fatubi ila Allah wastaghfir. Kalau memang engkau terjerumus berbuat dosa, taubat dan istighfar. Karena ini kesalahan besar harus dibicarakan. Dan alhamdulillah setelah itu turun wahyu menyatakan Aisyah bebas dari tudingan itu, dan itu tudingan orang-orang munafikin, dan terikut sebagian kaum muslimin dengan berita yang beredar di tengah orang-orang munafikin itu. Dan disuruh cambuk mereka yang menebarkan isu itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kesalahan kecil tidak pernah terwujud. Tak pernah dibicarakan. Seorang suami yang melihat kesalahan kecil, dia tinggal mencari solusi kecil, selesai kesalahan kecil itu. Walaupun bertahun-tahun terjadi, tidak akan pernah dia permasalahkan. Kenapa? Karena ketika seorang suami melihat istrinya punya kesalahan, dia akan melihat kebaikan istrinya yang lain yang banyak, sehingga lupa dia kesalahan ini karena kebaikan istrinya yang lain yang dia ketahui. Memang istri saya kalau bikin air suka masak, suka begini, kurang pandai masak, tapi dia rajin sholat, rajin puasa, rajin mengingatkan saya sudah tahajud belum, dia rajin begini, dia rajin membawakan Al-Quran kepada saya suruh baca, sehingga saya selalu terjaga sholat berjamaah karena selalu diingatkan. Bukankah itu kebaikan-kebaikan besar yang membuat kesalahan kecilnya itu hilang? Apa kesalahan kecilnya? Kurang pandai masak. Tukang masak banyak, Pak. Tuh restoran buka terus tukang masaknya banyak. Kenapa harus dipermasalahkan betul istri kurang pandai masak? Toh masak juga, toh. Hanya kurang pandai lah. Masak juga. Ada juga kok yang bisa dimakan enak juga masakan dia, tapi tak seenak. Nggak bisa dilanjutkan. Ya tak seenak sederhana mungkin ya. Tak seenak selera bunda dan semacamnya. Nah, jadi kesalahan kecil tidak akan menjadi pemicu di rumah tangga. Beda dengan orang yang tidak sabar.
Kesalahan kecil dibesar-besarkan. Demikian juga sebaliknya, istri yang sabar melihat kesalahan kecil suaminya, takkan dia permasalahkan. Itu kesalahan kecil suami saya. Namun suami saya orangnya amanah, suami saya orangnya tepat janji, suami saya orangnya rajin sholat, suami saya orangnya yang rajin baca Al-Quran, itu kesalahan kecil yang tidak perlu harus saya bahas. Apa kesalahan kecilnya? Ngoroknya kenceng, Ustaz. Susah saya tidur kadang-kadang. Kan kesalahan kecil yang tidak dia sengaja. Gak ada orang yang ingin ngoroknya kenceng. Akan tapi itulah yang ada pada dirinya sehingga begitu, lebih kurang. Maka pondasinya benar, bangunan yang berdiri akan di atasnya pun akan benar. Apa bangunan yang berdiri? Amal saleh. Istrinya salah diingatkan. Kadang-kadang istri kita gak sengaja diangkat minum pakai tangan kiri. Jangan tangan kiri, tangan kanan. Karena minum tangan kiri adalah syaitan. Yang seperti itu harus dihidupkan di rumah tangga kita. Istrinya dulu mungkin mantan pencinta metal. Pencinta kuburan. Begitu lagi santai-santai, keluar tuh kata-kata kuburan tuh. Lirik-lirik kuburan tuh. Oh iya, astagfirullah, istrinya istighfar. Hah, sebaliknya, saling mengingatkan wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, tegakkan amar ma'ruf, tegakkan nahi munkar. Dan dengan ini akan berjalan rumah tangga yang kita idam-idamkan. Dengan cara yang seperti ini, maka apa yang kita ingin cari dengan keluarga sakinah, mawaddah warahmah itu pasti akan terwujud. Jangan kita sakinah mawaddah warahmah itu hanya dalam ucapan. Ayat yang paling masyhur dalam ini adalah surat Ar-Rum ayat 21 itu, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Saking masyhurnya ayat ini, hampir diletakkan di setiap undangan walimah. Saking masyhurnya ayat ini, undangan walimah selalu ada ayat ini, selalu ada ayat ini. Berarti mereka ingin suami istri ingin sakinah mawaddah wa rahmah. Litaskunu ilaiha, ini sakinah. Agar kalian sakinah bersama dia. Agar engkau sakinah bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, cinta, kasih sayang, tenang, tentram, cinta, kasih sayang. Bersatu menjadi satu di atas sebuah keluarga yang bahagia. Kalau memang berjalan sesuai dengan aturan Allah, maka Allah akan berikan sakinah itu. Allah akan berikan mawaddah itu. Allah akan berikan rahmah itu. Namun sayang, kadang-kadang tulisan ayat, tinggallah tulisan ayat. Di awal rumah tangga saja, di awal walimah saja, sudah maksiat. Naam, di undangan walimahnya, ayat ini dicantumkan. Naam, di acara pernikahannya, ayat ini tempel di dinding. Tapi ayat tinggal ayat. Sang si istri menampakkan auratnya ditonton orang rame-rame. Sang suami pun demikian melakukan maksiat dan mereka tertawa rame-rame di atas maksiatnya. Bagaimana mungkin Anda akan diberikan oleh Allah sakinah, diberikan oleh Allah rahmah, Allah berikan mawaddah, kalau di awal rumah tangga saja sudah maksiat yang dikerjakan. Maka ini tipuan besar iblis. Di mana kita bertamengkan ayat Allah, namun kita tidak amalkan ayat Allah itu. Yang akan mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah, kata para ulama, adalah orang yang mencarinya di atas ridho Allah. Orang yang mencarinya di atas ridho Allah. Tinggal 10 menit. Masih panjang ini. Kita persingkat. Kata kunci. Mencapai keluarga sakinah. Ada satu kata kunci pada suami, ada satu kata kunci pada istri. Wahai para suami, introspeksi diri apakah kata kunci itu ada pada dirimu atau tidak. Wahai para istri, introspeksi diri apakah kata kunci keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ini ada padamu atau tidak. Kita mulai dari suami atau dari istri? Mau yang mana dulu dihajar? Mana yang paling banyak? Laki-laki apa perempuan di sini? Perempuan, kita hajar yang banyak dulu. Kata kunci
mencapai keluarga sakinah pada perempuan adalah wanita, istri harus benar-benar taat kepada suami. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita muslimah sudah salat 5 waktu, sudah puasa Ramadan, dan sudah menjaga kemaluannya, artinya tidak berzina, dan sudah taat kepada suaminya, akan dikatakan kepada wanita itu, "Masuklah engkau ke dalam surga, wahai wanita, dari pintu manapun yang engkau mau." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Seorang istri akan dikatakan kepadanya, "Masuklah engkau ke surga dari pintu yang engkau mau, dari mana saja." Syaratnya 4. Dan sudah kita bacakan dari terjemahannya. Syarat pertama, salat 5 waktu. Dan saya yakin yang hadir di majelis kita ini sudah salat 5 waktu. Kecuali haid, enggak boleh salat. Nah, sudah salat 5 waktu. Syarat yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Dan saya yakin, ya, saya sangat yakin wanita-wanita yang hadir, akhwat-akhwat yang hadir di kajian kita pada hari ini telah sholat 5 waktu. Sholat puasa Ramadan, dan sudah sholat 5 waktu dan sudah puasa di bulan Ramadan. Ketika dia haid, dia gantikan pada hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Syarat yang ketiga, menjaga kemaluan. Saya yakin dan percaya akhwat-akhwat yang hadir di majelis kita sekarang ini sudah menjaga kemaluannya dan tidak berzina. Yang keempat, taat kepada suami. Ini yang saya belum yakin. Ini yang saya belum yakin. Wanita-wanita yang hadir di majelis ini sekarang ini sudah benar-benar taat kepada suaminya. Saya enggak yakin. Karena bocoran dari mas-masnya saya dapat. Susah Ustaz ngaturnya. Suka ngelawan Ustaz. Diperintahkan gini, maunya gini. Diperintahkan gini, maunya gini. Makanya ini menjadi pondasi terpenting. Saya mengatakan kepada kaum wanita, wahai kaum muslimat, eman-eman. 3 sudah dapat, tinggal 1. Kata para wanita, "Yang 1 itu yang paling berat, Ustaz. Sholat mah gak berat. Puasa gak berat. Menahan diri agar tidak berzina enggak terlalu berat. Patuh kepada suami ini yang terlalu berat, Ustaz." Akhirnya, patuh kepada suami adalah kata kunci. Karena kalau dia patuh kepada suaminya, kata kunci dia dapatkan. Karena kebaikan rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga dari istri akan terwujud manakala seorang istri adalah istri yang memang patuh kepada suaminya. Apapun yang dikatakan suaminya, "Saya kerjakan kalau saya mampu. Kalau saya tidak mampu, mohon maaf karena tidak mampu. Saya kerjakan selagi itu di atas ridho Allah. Kalau tidak di atas ridho Allah, afwan. Saya tidak bisa karena Allah melarang." Tidak ada kata tidak atas perintah suami akan dikerjakan istrinya, kecuali hanya karena tidak mampu atau istrinya tahu itu tidak di atas taat. Kalau suami punya istri yang taat seperti ini, maka suami akan mendapatkan istri yang dengannya dia bisa mencapai apa? Keluarga yang sakinah. Maka wahai para istri, introspeksi dirimu. Apakah benar engkau telah taat kepada suamimu? Atau engkau orang yang doyan protes? Doyan melanggar perintah suami, melanggar aturan suami. Kalau doyan melanggar aturan suami, maka bagaimana Anda akan bahagia rumah tangganya? Bagaimana akan sakinah? Pemimpin tidak ditaati. Dan suami melihat istrinya tidak melakukan apa yang dia perintahkan, malas di rumah. Akhirnya lari dari rumah. Mujur-mujur kalau larinya ke Blok M pengajian. Itu mujur-mujur, Pak.
Tapi kalau larinya ternyata ke kafe, larinya ternyata ke mall, nongkrong di sana, ngopi, di tempat-tempat yang banyak maksiatnya, itu akan terlihat semua wanita lebih cantik daripada istrinya. Karena dia melihat istrinya dengan penuh benci. Dan dia melihat wanita lain tanpa cacat, tanpa pernah salah kepadanya. Ada seorang yang bertanya kepada saya, kenapa kita melihat istri saya tak seperti kita melihat wanita lain? Saya katakan, karena Anda melihat istri Anda plus Anda tahu kekurangannya. Dan Anda melihat wanita lain dan Anda tidak pernah tahu kekurangannya. Andai Anda tahu kekurangan wanita ini, istri Anda pasti lebih cantik dari dia. Kita sudah bergaul dengan wanita itu. Kita tahu cacatnya. Sementara kita tidak pernah bergaul dengan wanita ini dan kita tidak tahu cacatnya. Maka terlihatlah wanita ini sempurna karena kita tidak tahu cacatnya. Sementara istri kita, sudah hidup kita bersamanya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kita tahu kekurangan-kekurangannya. Ketika kita melihat wajahnya, plus kekurangan yang ada pada dirinya. Makanya kita tidak melihatnya, tidak seperti kita melihat wanita lain. Sampai kita benar-benar berhasil melihat istri kita, plus kelebihannya. Jangan lihat kekurangannya. Maka dia akan selalu terlihat cantik. Karena kita melihatnya dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Lelaki kalau sudah malas duduk di samping istrinya, hilang sakinah. Tahu apa itu sakinah? Sakinah itu adalah lelaki itu tenang kalau sudah dekat istrinya. Lelaki itu adem kalau sudah dekat istrinya. Lelaki itu nyaman kalau sudah dekat istrinya. Itu sakinah. Litas kunu, agar kalian merasa tenang dan tentram di dekatnya. Itulah sifat Rasul. Rasul mengajarkan kepada kita, kalau ingin kalian ke surga, wahai kaum laki-laki, betahlah kalian di rumah. Dan tahan lidah. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Kalau ingin ke surga, kata Nabi, syaratnya dua. Tahan lidahmu, jaga lidahmu, jangan berbuat maksiat dengan lidah, dan jadilah suami yang betah di rumah. Kenapa dia betah di rumah? Karena dia punya istri yang betah, membuat dia betah di rumah. Majelis yang paling dia sukai adalah majelis yang di dekatnya ada istrinya sambil minum teh bersama, kopi radik bersama. Itu majelis yang dia sukai. Lebih dia sukai itu daripada duduk bersama kawan-kawannya, duduk bersama rekan kerjanya, duduk bersama. Itu hanya sampingan. Utamanya adalah duduk di samping istrinya. Dan istri yang tidak patuh tak akan dapat yang seperti ini. Dan kalau suami sudah bosan di rumah, itu asal muasal keretakan rumah tangga, dan itu batu loncatan pertama perceraian. Maka kepatuhan istrilah kata kunci. Lihat kepatuhan kita kepada suami kita. Sekarang kata kunci untuk suami. Apa kata kunci untuk suami agar mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Dengarkan wahai para suami dan calon suami. Kata kunci mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah jadikan akhlak terlembutmu kepada istrimu. Jadikan akhlak terbaik kita, kita berikan kepada istri kita. Itu kata kunci kesuksesan rumah tangga sakinah. Baik, kita belum selesai untuk para suami. Hai para suami. Wahai wajah-wajah yang terlihat mulai aneh. Dengan mengatakan kayaknya saya enggak sesuai dengan kata kunci Ustaz. Saatnya berubah. Kenapa tidak? Penyesalan bagus kalau masih bisa direvisi. Tidak baik kalau sudah habis masa merevisi. Wahai para suami, saya tanyakan kepada diri Anda. Akhlak Anda terbaik kepada siapa Anda berikan? Kalau jawabannya kepada istri Anda, Anda adalah suami yang cocok untuk mendapatkan keluarga sakinah. Tapi ternyata akhlak Anda terbaik Anda berikan kepada istri tetangga. Oh.
Bahaya ini. Akhlak Anda terbaik, ternyata Anda berikan kepada rekan bisnis dari Kanada. Oh, bahaya ini. Kata akhlak Anda terlembut, ternyata Anda berikan kepada A, B, C, D, beraneka ragam yang bukan istri Anda. Berarti siap-siap rumah tangga Anda sulit untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli. Lelaki yang terbaik dari kalian, wahai kaum laki-laki. Fahami, suami yang terbaik dari kalian, wahai para suami. Siapa yang terbaik? Suami terbaik? Suami terbaik adalah yang paling baik kepada istrinya. Bukan yang paling hebat dengan klien bisnis. Bukan yang paling hebat dengan tetangga dan sahabat. Ada istri yang mengatakan, Ustaz, ngadu di musim haji sambil berlinang air mata. Suami saya, Ustaz. Kenapa suami ibu? Kalau di luar orang mengatakan malaikat. Tapi saya tahu bagaimana saya diperlakukan dengan kasar di rumah. Hanya saya yang tahu, Ustaz. Tolong nasihati suami saya. Pandangan manusia, pandangan tetangga, pandangan rekan kerja, pandangan klien bisnis, pandangan bos, nggak ada artinya kalau suami Anda tidak mengatakan Anda adalah orang yang berakhlak mulia. Kalau istri Anda tidak mengatakan itu, Anda bukan orang yang berakhlak mulia. Kata kuncinya ada pada istri Anda memandang Anda bagaimana. Kalau istri Anda mengatakan Anda orang baik, Anda orang baik. Karena istri Anda yang paling tahu siapa Anda sebenarnya. Karena hubungan Anda dengan manusia lain, ada kemungkinan maksud dan tujuan. Tujuan nama baik, tujuan karir, tujuan. Tapi dengan istri, tujuan akhirat. Karena dia di bawah kekuasaan kita, di bawah kepemimpinan kita, dan tidak ada yang membuat kita berbuat baik kepadanya, kecuali hanya ingin ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, jadilah suami yang memiliki kata kunci untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan akhlak terbaik kita, akhlak terlembut kita, sabar tertinggi kita ketika sedang berhadapan dengan seorang wanita yang dia adalah istri kita. Kalau suami sudah menjadi suami yang paling penyayang kepada istrinya, istri menjadi istri yang paling taat kepada suaminya, dari mana datangnya keluarga sakinah itu tidak bisa dirapatkan dan diraih? Dan semua itu ada dalam agama kita. Diajarkan oleh Allah, diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum li ahli. Yang lelaki terbaik dari kalian, suami terbaik daripada kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Saya kata Rasul, Nabi Muhammad, saya adalah yang terbaik dari kalian semua kepada keluarga saya. Maka Rasulullah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Saking baiknya Rasul kepada keluarganya, dengarkan kisah berikut ini. Rasul sedang ada tamu di rumah Aisyah. Kemudian tidak ada makanan. Ternyata istri lain mengirimkan makanan melalui pembantu. Di depan tamu, Aisyah memukul itu bejana, berserakan makanan, pecah bejana itu. Di hadapan Rasul, di depan tamu-tamunya Rasul. Kalau antum di posisi itu, kalau ana di posisi itu, entah apa yang akan kita lakukan. Tapi Rasul tidak lebih dari mengatakan, gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu. Habis sampai di situ. Rasul memberitahu kepada sahabat, kepada tamu-tamunya, ibu kalian. Maksudnya ibu adalah Aisyah. Karena istri Rasul adalah ibunya kaum mukminin. Ibu kalian sedang cemburu. Udah selesai. Urusan selesai sampai di situ. Sampai di alasan kenapa Aisyah melakukan itu. Supaya tamu-tamu tahu, bukan akhlaknya Aisyah. Aisyah tidak begini. Aisyah itu orangnya hebat. Tapi sekarang dia lagi cemburu. Wanita ketika sedang cemburu, melakukan sesuatu yang tidak biasa dia lakukan di saat dia tidak cemburu. Wanita ketika cemburu, dia melakukan sesuatu yang tidak biasa dia lakukan. Sehingga Rasul memberikan alasan kenapa Aisyah melakukan itu kepada tetamu agar tetamu tahu. Dan setelah tamu-tamu pulang, Rasul tidak panggil Aisyah. Sini dulu.
Saya tadi sengaja enggak marah, kamu tahu kenapa? Jangan nama baik. Enggak juga. Enggak selesai urusan sampai di situ. Kata Nabi kepada Aisyah, ganti makanan, ganti bejana. Udah selesai. Di depan tamu dibegitukan, Pak. Namun akhlak Nabi yang terbaik luar biasa. Urusan selesai. Kita diperlakukan istri kita jauh lebih kecil daripada kasus ini. Kita mencak-mencak, kita merasa tidak dihormati, kita merasa tidak dihargai, kita merasa tidak. Rasul. Beginilah Nabi kita tercinta SAW membangun rumah tangga. Beginilah Rasulullah SAW sabar berhadapan dengan sesuatu yang tidak biasa terjadi. Walaupun di depan orang lain. Karena Aisyah bukan sifat Aisyah yang seperti ini. Radiyallahu anha wa ardoha. Maka jadilah suami yang paling berakhlak baik kepada istri-istrinya. Dan jadilah istri yang paling patuh dan taat kepada suaminya. Kalau itu dikerjakan, maka keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, Allah akan turunkan di rumah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai di sini, semoga Allah jadikan keluarga kita, keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Semoga Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. ورحمة الله وبركاته الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi malam disampaikan oleh Ustaz Maududi Abdullah Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari tema keluarga Sakinah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 21.45 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Abu Bakar Asy-Syatiri di Surat Al-Anbiya dengan nomor urut surat ke-21. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca solawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis hasan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jalla?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
4: Nurun minal Qur'an.

dengan suara yang banyak sama saja bagi Allah. Tidak tercampur satu suara dengan suara yang lain. Allah mendengar suara yang kecil maupun suara yang besar. Allah Maha melihat. Allah melihat segala sesuatu. Allah melihat yang ada di dalam gua di tengah malam gelap gulita, sebagaimana Allah melihat yang berada di siang siang hari. Allah melihat segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Alim, dan Allah Maha mengetahui secara detail dan secara global. Ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang tidak terjadi, seandainya terjadi Allah ketahui semuanya. Allah punya kedua tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata. Dan kaifiyah, ini yang tidak boleh kita tanyakan. Karena Allah Azza wa Jalla tidak menjelaskan bagaimana bentuk tangan Allah, bagaimana bentuk mata Allah, bagaimana bentuk kaki Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara Allah turun, bagaimana ya bentuk-bentuk sifat Allah tidak dijelaskan dalam Al-Quran juga sunnah Nabi SAW. Makanya Imam Malik rahimahullah secara tegas mengatakan ketika ditanya, ya, bagaimana Allah beristiwa, bagaimana cara Allah bersemayam, berada di atas ars, kata Imam Malik rahimahullah, istiwa ma'lum. Arti istiwa itu semua orang tahu. Istiwa itu artinya ala wartafa'ah, ya, berada di atas. Wal kaifu majhul. Ya. Tapi bagaimana, ya, apakah Allah duduk atau bagaimana, ya, kaifiyah istiwa Allah, tidak ada yang mengetahuinya. Wal imanu bihi wajib, dan beriman kepada istiwa ini wajib, dan bertanya tentang bagaimana bentuk sifat Allah ini adalah perkataan yang bid'ah. Ini ucapan yang bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kewajiban kita itsbatu ma atsbathahu, menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa ya memastikan, tanpa bertanya bentuknya, dan juga tidak merubah, menyelewengkan dari maknanya secara bahasa Arab. Qad 'alima anna al-khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahu. Kemudian beliau ya merinci sedikit tentang pembahasan ilmu. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengetahui ya semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah sudah mengetahui siapa yang kafir, siapa yang beriman, siapa yang berdurhaka, siapa yang bertakwa, ya, siapa yang bermaksiat, siapa yang taat. Semua Allah sudah mengetahuinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengajak mereka untuk beriman semuanya, ya. Dan Allah Azza wa Jalla meskipun tahu bahwasanya akan ada di antara hamba-hambanya yang kafir, yang bermaksiat, yang durhaka, tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab, dan menegakkan hujahnya kepada manusia. Supaya ya ketika mereka nanti diazab di akhirat nanti, di hari kiamat, mereka tidak punya alasan lagi. Karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para rasulnya, dan menegakkan hujah kepada manusia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa amma thamud fahadainahum. Kaum Thamud, kaum Ad, Fir'aun, dan kaumnya semua sudah diutus ya Nabi kepada mereka untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Para Rasul telah berdialog dengan ya Raja Fir'aun, Namrud, dan kaum-kaum mereka yang kafir. Ya. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, semua telah, kaum Salih, mereka telah berdialog dengan Nabi mereka. Tapi ya, fastahabbul ama alal huda, ya. Kebanyakan kaum nabi-nabi tersebut lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Bahkan menantang nabi-nabi mereka untuk Allah mendatangkan azab. Sehingga hujjah telah tegak kepada mereka. Tidak ada alasan. Allah telah memberikan mereka kemampuan, Allah memberikan mereka pilihan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pilihan, kemampuan, pilihan, kehendak Allah berikan kepada mereka. Tapi kebanyakan mereka, ya, kaum-kaum nabi

0: Nabi, sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Maka Allah pun kirim azabnya ya kepada kaum Hud, kaum Lut, kaum Saleh, kaum Syuaib, dan kaum-kaum ya Fir'aun dan umat-umat sebelum kita telah azab oleh Allah Azza wa Jalla karena kekufuran mereka. Allah telah mengutus Rasul kepada mereka, mengajak mereka dengan segala cara dan menurunkan kitab. Maka fastahabbul ama ala al-huda. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wallahu yad'u ila daris salam." Allah mengajak semua manusia untuk masuk ke negeri keselamatan, mengajak semuanya kepada Islam, kepada surga. "Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Semua diajak, semua ditegakkan hujah atas mereka. Tapi Allah memilih dari hamba-hambanya siapa yang Allah kehendaki. Dan ketika Allah mengadab, bukan berarti Allah zalim. Itu karena keadilan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk, maka itu adalah murni karunia dari Allah Azza wa Jalla. Murni nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Meskipun semuanya telah diberi petunjuk, ya, diajar kebaikan, ya, kita ketahui banyak ya, orang-orang di sekitar kita, kita ajak, kita sampaikan ceramah, kita kirimkan video, kita jelaskan syirik ini berbahaya, dosa yang paling besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, di antara bentuk kesyirikan berdoa kepada selain Allah, meminta kepada orang yang sudah meninggal, meminta sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Azza wa Jalla, menyembeli, bernadar untuk selain Allah Azza wa Jalla. Diterangkan, dijelaskan, disampaikan. Tapi mereka tetap ingkar, ya, tetap mendustakan, bahkan menantang, bahkan berusaha menghalangi dakwah tauhid. Disampaikan ya bahwasanya salat itu wajib, puasa wajib, ya. Islam satu-satunya agama yang benar. Dijelaskan oleh para ulama, para dai. Tapi banyak ya di antara manusia yang mereka justru menentang. Bahkan mereka menghalangi ya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Maka ya ketika nanti pada hari kiamat dihisab, ditegakkan timbangan, maka mereka sendiri akan sadar bahwasanya telah datang memberi peringatan. Telah datang hujah, telah tegak hujah kepada mereka. Bahkan ya jika seandainya ada di antara manusia yang belum sampai kepada mereka hujah, peringatan, maka nanti akan diuji lagi pada hari kiamat sebagaimana penjelasan dari para ulama kita. Kemudian berikutnya, Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan dengan perkataan beliau, wa'lam anna al-bisharata 'inda al-maut thalath bisharat. Ketika seorang dicabut nyawanya atau menjelang kematian atau di saat awal kematian, maka akan diberi ada tiga kabar, tiga peringatan, tiga berita. Yuqal abshir ya habiballah biridullahi wal jannah. Orang yang dicintai oleh Allah, orang yang bertakwa, orang yang hidupnya penuh dengan ketaatan oleh ketaatan kepada Allah, menjaga ibadahnya, salat lima waktunya, ya, kewajiban-kewajibannya ditambah dengan yang sunnah-sunnah, maka dikatakan kepada mereka, abshir ya habiballah biridullahi wal jannah. Terimalah kabar gembira, wahai kekasih Allah, dengan keridhaan dari Allah dan surga. Wa yuqalu abshir ya abdallah bil jannati ba'da al-islam. Juga disampaikan kepada orang yang dicalonkan untuk masuk surga, terimalah kabar gembira oleh hamba Allah dengan surga setelah engkau mati di atas Islam. Wa yuqalu abshir ya aduwallah bi ghadabillahi wan nar. Adapun orang kafir, adapun orang yang banyak bermaksiat, maka dikatakan kepadanya, terimalah kabar gembira, wahai musuh Allah, dengan kemurkaan dari Allah dan api neraka, wal-iyadzubillah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV, dimanapun Anda berada, al-muhtadar, ya, orang yang berada dalam kondisi sakaratul maut, atau menjelang dicabut nyawanya oleh para malaikat pencabut nyawa, baik dia orang beriman atau orang kafir, maka di saat itu akan dikabarkan kepada dia. Jika dia orang beriman, jika dia orang bertakwa, jika kehidupannya penuh dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentu dia akan mendapatkan kabar gembira. Dia akan mendapatkan kabar bahwasanya akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, kalau dia kafir, maka akan dikabarkan sejak ya kondisi sakaratul maut, kemurkaan dari Allah, dan api neraka. Maka ketika sudah dicabut nyawanya, ya, benar-benar lepas nyawanya, maka dia sudah mengetahui bahwasanya dia akan menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka, wal-iyadubillah. Dan saat itu tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Hatta idza jaa ahadul maut qala rabbi irji'un. Ketika sudah datang malaikat maut, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita ketika ajal sudah tiba. Ketika Fir'aun sudah tenggelam, maka dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhan Musa. Apa kata Allah al-an wa qad asaita qabla, apakah sekarang? Maka ketika nyawa sudah sampai kerongkongan dan matahari sudah terbit dari sebelah barat, tidak ada lagi kesempatan. Maka saat ini, ketika kita masih hidup, masih sehat, masih mampu beraktivitas, kita berusaha untuk bertaubat. Nabi SAW tidak kurang dari 100 kali dalam sehari mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya, padahal beliau adalah sosok yang telah diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal soleh kecuali apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathah. Jika mati anak Adam, maka terputus semua pahalanya kecuali ya dia punya sedekah jariyah, dia punya masjid yang dia bangun, pesantren yang dia bangun, ya. Ya, buku yang dia wakafkan, atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang terus diajarkan, disampaikan, diajarkan, diamalkan. Awaladin salih yad'u lahu, atau anak salih mendoakan untuknya. Adapun ketika kita tidak mendidik anak kita dengan pendidikan agama yang baik, maka mereka akan lupa untuk mendoakan orang tuanya. Bahkan mungkin berdoa untuk dirinya sendiri, mereka lupa, apalagi mendoakan orang tuanya. Makanya orang yang beriman, bertakwa, ya, mereka bahagia sejak kematian. Kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu berjumpa dengannya. Berkata istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut, kulluna yakrahul maut. Tidak ada di antara kita kecuali takut untuk mati. Tidak ada di antara kita kecuali ya membenci yang namanya kematian. Engkau mengatakan, siapa yang rindu segera cepat-cepat ketemu dengan Allah, maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Padahal kita, ya, ini tidak suka kematian. Apa kata Nabi SAW? Laisa kadzalika ya Aisyah. Bukan itu yang aku maksud, wahai Aisyah. Bukan berarti, ya, kalau takut mati, berarti dia takut ketemu sama Allah. Tidak. Wa innamal mu'min. Ya. Penjelasannya kata Nabi SAW, orang yang beriman itu, yubasyaru indal maut. Ketika dia sudah dalam kondisi sakaratul maut, dia diberi kabar gembira. Ketika disampaikan kamu akan masuk surga, ya, kamu diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, disitulah dia ingin cepat-cepat ketemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah pun segera ingin bertemu dengannya. Wal kafir, sebaliknya orang kafir, yubasyaru bin nar, disampaikan, dikabarkan, kamu akan masuk neraka. Faya begitu liqa Allah, maka dia pun takut untuk ketemu dengan Allah. Faya begitu Allahu liqa'ahu. Dan Allah pun tidak mau, ya, benci, tidak suka ketemu dengannya. Jadi yang dimaksud dengan siapa yang rindu ingin ketemu dengan Allah, bukan ketika dia masih hidup. Ya. Karena semua orang masih hidup, Ya khawatir, takut untuk mati. Dan ketika dalam kondisi ya sakaratul maut, disitulah innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Inilah yang kita inginkan semua. Inilah yang kita cita-citakan. Inilah yang kita harapkan. Kita ingin menjadi orang yang beriman dan istiqomah, lurus, konsisten di atas keimanan, sehingga nanti para malaikat ketika datang mencabut nyawa kita, mereka mengatakan la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu sedih. Apa yang akan kalian hadapi ya dari alam barzakh, dari hari kebangkitan, pembagian catatan amal, ditimbangnya amalan, kalian akan melewati sirat, titian ya, di atas neraka, tidak perlu khawatir. Kalian juga tidak perlu sedih ya dengan apa yang kalian tinggalkan dari harta kalian, dari anak, istri, keluarga, tidak perlu khawatir. Karena ya orang yang beriman dan bertakwa, maka tentu akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla keluarganya. Ya. Akan dijaga anak-anaknya oleh Allah Azza wa Jalla jika mereka adalah orang-orang yang baik. Ya, orang-orang yang soleh. Ya, kemudian ya ini masih berkaitan dengan hari akhir. Ya, beliau mengatakan, wa'alam anna awwala man yandhur ila Allah Ta'ala fil jannatil abdirra. Ya, yang pertama kali dipersilahkan melihat Allah adalah orang-orang buta. Kemudian para lelaki, kemudian para wanita. Dengan mata kepala mereka sendiri, sebagaimana ya sabda Nabi sallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Sungguhnya kalian akan melihat Allah Azza wa Jalla sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudawmuna fi ru'yati. Kalian tidak perlu berdesak-desakan ya, kesulitan untuk melihatnya, masing-masing bisa melihat bulan meskipun berada dalam posisinya. Tapi ya urutan yang beliau sebutkan ini butuh dalil yang jelas, butuh dalil yang kuat. Dimulai dari orang yang buta, kemudian orang lelaki, kemudian wanita, ini butuh dalil kuat. Ya, adapun perkara ru'yatullah, bahwasanya ahlu surga atau ahlu mauqif di padang mahsyar, ya orang-orang beriman melihat Allah Azza wa Jalla, juga nanti ketika di surga diperlihatkan Allah Azza wa Jalla, ini adalah kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya Allah itu bisa dilihat. Bahkan nikmat terbesar adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian beliau ya mengulang lagi, wa'lam annaha lam takun zandaqa wala kufrun wala syukuk wala bid'ah wala dalala wala khaira fi din illa minal kalam wa ahli al-kalam wal jadal wal mira wal khusum. Beliau memperingatkan lagi. Padahal sebelumnya sudah sampaikan bahwasanya tidak boleh kita ya banyak berdebat ya dalam permasalahan agama, apalagi tanpa ilmu ya. Apalagi kita mempertanyakan ayat-ayat yang sudah jelas ya, mendebat ayat-ayat Al-Qur'an, mendebat hadis-hadis yang sahih. Dan beliau mengatakan, wal ajab, ya sangat mengherankan bagaimana seorang berani untuk mendebat ayat-ayat Al-Quran padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru. Tidak mendebat ayat-ayat Al-Quran kecuali orang-orang kafir. Maka apa yang kita harus lakukan? Fa'alaika bittaslim wal ridha bil athar wal kafi was sukut. Ya, kewajiban kita ya terutama dalam perkara-perkara yang gaib ya, hanya beriman, mengimani ya bahwasanya ada catatan amalan akan dibagi, ada mizan ya. Karena sebagian orang menggunakan akal mereka, bagaimana mungkin ya amalan bisa ditimbang padahal sesuatu yang abstrak ya. Bagaimana sholat, zakat, puasa, tasbih bisa ditimbang ya. Mereka juga mengatakan bagaimana mungkin ya titian sirat yang lebih tipis dari rambut bisa dilewati. Ketika mereka menggunakan akal mereka, maka mereka mengingkari perkara-perkara ini. Padahal kewajiban kita dalam hal-hal seperti ini, ketika hadis sudah sahih, kewajiban kita adalah menerima, membenarkan, dan melaksanakan apa yang wajib kita lakukan. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, menambah kualitas iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan memotivasi kita untuk selalu beramal, memotivasi kita untuk mempersiapkan ya kehidupan kita yang kekal dan abadi, dan menjadi seorang Muslim sejati yang selalu menasihati Allah, Rasulullah, kitabnya, pemimpin kaum muslimi dan seluruh kaum muslim secara umum. Dan apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita pada pagi ini, maka dipersilahkan. Barakallahu fikum.
1: Kalau Ustaz, terima kasih atas bimbingan serta pelajaran serta waktu yang diluangkan guna menyampaikan pelajaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, rahmat dan keberkahan di pertemuan kita agar ilmu tersebut dapat menjadi wasilah meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kita akan membaca sejumlah pertanyaan yang telah masuk. Salah satunya dari Ummu Sa'ad di Maros, Makassar. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu dan umur kepada Ustadz dan rekan-rekan yang semuanya. Apabila seorang Ustadz menjelaskan sesuatu syariat secara terperinci, misalnya menjelaskan bagaimana itu permasalahan riba, hukum pajak, hukum asuransi BPJS yang secara kebetulan dilakukan oleh yang ada di negara kita, apakah ini termasuk pemahaman Khawarij atau pemahaman dari sebagian kelompok-kelompok tertentu? Karena sebagian dari Ustadz Sunnah mentahdir Ustadz yang menjelaskan hal tersebut di atas dengan tuduhan bahwasanya mereka adalah Khawarij dan sebagainya. Mohon penjelasan, silakan Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya itu justru termasuk bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, ya. Dan ketika kita menyebutkan secara umum, ya, makanya kata Syekh bin Baz rahimahullah, ketika kita ingin menyebutkan kesalahan pemerintah, tidak perlu kita sebutkan ya namanya, ya, siapa pun yang melakukannya, baik pemerintah ataupun selainnya. Intinya para ulama wajib menjelaskan perkara yang halal dan perkara yang haram, menjelaskan mana ya pajak yang boleh untuk di pungut, mana yang termasuk kezaliman, mana asuransi yang bertentangan dengan syariat, mana asuransi yang dibolehkan. Ini termasuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan di situ tidak disebutkan secara umum siapa pun yang melakukannya, pemerintah atau rakyat. Ketika dijelaskan hukum syar'i, maka siapapun ya sebagai orang Islam wajib untuk menjelaskan. Bahkan kalau tidak dijelaskan, tidak disampaikan, ini salah. Ini termasuk kecurangan kepada penguasa, ya pemimpin. Maka ya para ulama kita, para ustadz kita ketika menjelaskan hukum-hukum tertentu, ya itu bentuk amanah mereka terhadap ilmu yang mereka ketahui. Meskipun itu mungkin berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita yang mungkin di situ masih ada beberapa kesalahan, semoga mereka memperbaiki hal tersebut. Dan tentu ketika dijelaskan itu adalah tujuannya untuk rakyat mengetahui, sehingga mereka ya berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara riba, ya contohnya. Sehingga alhamdulillah ya dengan penjelasan yang masif tentang bahaya riba, ya tentang dampak buruk perbuatan riba dan azab yang akan dapatkan oleh orang-orang yang bertransaksi ribawi di dunia dan di akhirat, kita dapat alhamdulillah di negeri kita bank-bank syariah, ya, pegadaian syariah dan semua yang berbau syariah semakin maraknya, semakin berkembang, semakin banyak rakyat ya dan masyarakat kaum muslimin semakin berusaha menjauhi ya transaksi-transaksi ribawi. Dan alhamdulillah ya semakin banyak kebaikan. Tentu butuh waktu ya dan sangat jauh ya. Khawarij itu adalah mereka yang mengkafirkan ya pelaku dosa besar dan membolehkan pemberontakan kepada kaum muslimin. Dua sifat utama Khawarij ini ya, jika ada pada seseorang ya mengajak manusia untuk memberontak kepada penguasa muslim yang sah atau menghalalkan dari kaum muslimin, maka ini jelas ya bagian dari kelompok Khawarij. Tapi menjelaskan hukum syar'i ya, menjelaskan tentang transaksi ribawi dan perkara-perkara yang zalim yang dilakukan oleh kaum muslimin ya di negeri kita, ya, ini adalah bentuk amanah ilmiah yang harus dilakukan oleh para ulama. Barakallahu fiikum.
1: Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban serta nasihat telah disampaikan. Selanjutnya kami akan beralih ke penelpon. Silakan di 0218236543. Halo.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana? Mohon maaf.
2: Iskandar Pak dari Kalimantan Timur bertanya ini.
1: Silakan Bapak Iskandar.
2: Nih, ada pertanyaan nih Pak. Kan macam bukan enggak usah orang kita percontoh. Misalnya saya Pak, saya enggak usah saya orang cerita sama orang. Kan kita tahu itu kan lebih akhirat itu lebih apa? Tujuan kita pada akhirat lebih utama Pak Ustaz. Tapi masalah keduniaan misalnya ada tanah kita mau beli untuk mencukupkan anak-anak tanah. Apa itu enggak apa-apa Ustaz? Kan kita tahu bahwa di dunia ini hanya sementara saja. Sementara saja. Dan kita kumpul-kumpul apa? Mau mencari harta karena mencukupi untuk pembagian anak-anak nanti. Apakah itu enggak jadi masalah Pak Ustaz?
1: Iya.
2: Itu aja pertanyaan Pak Ustaz. Tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami Ustaz, silakan.
0: Ya, Pak Iskandar di Kalimantan Timur ya menanyakan tentang ya apakah ketika kita berusaha menyiapkan ya warisan untuk anak kita, ya, baik itu bentuknya tanah ataupun selainnya, itu bertentangan dengan perintah untuk kita selalu fokus kepada akhirat sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya tentu sama sekali tidak bertentangan. Ya. Karena dalam hadis Nabi SAW kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, antatruka auladaka agniya khairu min antatrukahum alah yatakaffafunan nas, ya. Engkau meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi kaya, ya, berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau biarkan mereka miskin, ya, harus meminta-minta kepada manusia. Yang dilarang adalah berlebihan, ya. Alhakum takatsur, telah melalaikan kalian bermegah-megahan dalam dunia. Ya, adapun menyiapkan, ya, membeli tanah, investasi, justru dianjurkan. Bahkan Nabi SAW ya memerintahkan kita seandainya besok tegak kiamat dan kita punya biji yang akan kita tanam, maka tetap kita tanam. Investasi, ya, masalah ekonomi, ini harus kita perkuat. Al-mu'minun qawi, khair mu'minun daif. Ya, kuat ekonominya, ya, terutama kuat imannya terutama. Intinya kita harus, ya, berusaha untuk mandiri, ya. Anak-anak kita juga tidak dibiarkan malas-malasan. Kita harus bekerja. Wala tansa nasibaka minad dunya. Fokus kepada akhirat. Mendahulukan akhirat bukan berarti ya tidak memikirkan dunia sama sekali. Ya, membiarkan anak kita tidak punya apa-apa. Ya. Jadi membeli tanah, investasi, karena tanah terutama akan terus, ya, bertambah, menanam, ya, pohon, kebun, dan menjualnya, menggembang biak. Tujuannya adalah agar kita bisa mandiri, agar kita bisa tenang beribadah, bisa membantu orang yang kesulitan, bisa mengeluarkan zakat, bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah. Sama sekali tidak bertentangan dengan kewajiban kita untuk fokus akhirat. Artinya dunia ini kita, ya, gunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan akhirat kita. Maka sama sekali, ya, Bapak Iskandar, ya, ketika kita membeli tanah karena kita ingin mempersiapkan untuk anak-anak kita ke depannya, ini sama sekali tidak bertentangan. Tapi ada yang lebih penting, ya, daripada itu. Karena bisa jadi kita beli tanah yang banyak, kita tinggalkan warisan yang banyak, justru sebab mereka bertengkar. Sebab mereka sebagian bahkan saling bunuh-membunuh. Kita dengar banyak sekali kasus saudara mereka bertengkar, bahkan saling membunuh, ya, saling melaporkan ke pengadilan, ya. Maka yang lebih penting adalah bagaimana meninggalkan ilmu agama yang baik kepada mereka. Bagaimana mewariskan ketakwaan kepada mereka. Tauhid kepada mereka. Ya. Tidak tamak terhadap dunia. Sehingga mereka tidak berebut harta warisan. Sehingga mereka terus mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal. Ya. Ini yang lebih penting. Ya. Jangan kita hanya fokus, ya, menyiapkan tanah. Yang tanah itu justru bisa menjadi sebab mereka bertengkar. Atau mereka, ya, karena, ya, tidak beriman, mungkin berjudi, mungkin minum khamar, sehingga narkoba, sehingga tanah itu dengan mudah dia jual. Sehingga kita yang kesulitan, ya, menyiapkan mereka beri tanah, menabung, justru mereka, ya, sia-siakan. Maka yang lebih penting, ya, dari semua itu, ya kalau memang kita mampu nggak masalah, kita persiapkan untuk mereka. Yang lebih penting bagaimana mereka yang menjadi anak soleh, ya tidak berebut harta warisan nanti, membagi sesuai dengan perintah Al-Quran, ya dalam syariat, dalam pembagian harta waris, sehingga apa yang kita tinggalkan untuk mereka bermanfaat untuk dunia dan agama mereka. Barakallahu.
1: Ustaz, terima kasih atas penyampaian nasihat dan bimbingan yang bermanfaat. Selanjutnya kami akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, agama adalah nasihat. Bagaimana kita memilah dan menyikapi yang benar? Karena saat ini fenomenanya adalah agama dipakai sekelompok orang untuk memenuhi, menuruti hawa nafsunya. Dijadikan kendaraan untuk memperkaya diri. Dijadikan kendaraan untuk mendapatkan harta dan kekuasaan. Dijadikan untuk pembelaan terhadap pemikiran-pemikiran mereka. Bagaimana kita, kaum muslimin yang awam ini, bisa membedakan agama itu tulus nasihat dari ucapan-ucapan yang telah disampaikan oleh sebagian orang tersebut? Silakan.
0: Ketika seorang benar-benar ya belajar ilmu agama secara tepat, ya dari sumber yang terpercaya, dari sumber-sumber Al-Quranul Karim, hadis-hadis yang sahih, dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, jelaskan para ulama ahli hadis, ya, kemudian ilmu itu benar-benar menancap dalam hati kita, maka tentunya ini akan menjadikan kita pribadi yang saleh, pribadi yang bertakwa, pribadi yang tidak cinta dunia. Ya. Meskipun memang ada ya, sebagian orang-orang yang menjual agama untuk dunia, ya, berfatwa untuk kepentingan para penguasa atau berfatwa ya, sesuai dengan kehendak yang meminta fatwa tersebut. Ini dari dulu sudah ada, ya, yang mereka menjual agama dengan apa namanya? Dunia yang sangat murah. Ini ada sejak dahulu. Tapi juga kita tidak boleh menuduh ya sebagian mungkin para dai yang diberi penerimaan oleh manusia, diterima oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala luaskan ya rezekinya, luaskan materi dunianya. Ya, tidak boleh kita menuduh mereka bahwasanya mereka hanya ingin memperkaya diri ya. Karena bisa jadi memang ya Allah Subhanahu wa taala muliakan dia di dunia dan akan muliakan mereka di akhirat. Karena ya begitulah sejak dahulu ya para raja ya di kerajaan ya di masa-masa silam kaum muslim, mereka betul-betul memuliakan para ulama, menghargai para ulama, memberikan gaji yang tinggi. Bahkan saat ini ya kita ketahui di kerajaan Arab Saudi, kita ketahui bahwasanya para guru, para ulama, para syekh sangat dimuliakan, para imam masjid sangat dimuliakan. Sehingga mereka fokus untuk ya mengajarkan agama. Ya. Maka ya tidak boleh kita berburuk sangka kepada mungkin sebagian guru-guru kita yang kita lihat mereka diberikan keluasan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya mereka budak dunia, hamba dunia ya. Tapi kita mengkoreksi diri kita sendiri saja ya. Bahwasanya ya ilmu agama ini semakin kita pelajari, semakin kita ketahui, semakin bertambah ilmu kita, maka akan semakin bertambah keikhlasan kita, bertambah ketakwaan kita, bertambah ya sedekah kita, ya bertambah kita tidak cinta kepada tidak apa namanya menjadi budak dunia, ya semakin cinta kepada akhirat dan semakin menganggap dunia ini biasa saja. Inilah buah dari ilmu agama yang benar, khasyatullah, yang melahirkan ketakwaan, ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Al ulama ya innama yakhsyallaha min ibadi ulama. Sebenarnya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu, yang benar-benar berilmu, yang mengamalkan ilmunya, yang ilmunya benar. Itulah yang alim sebenarnya ya. Adapun ya kalau dia kelihatan berilmu ya tapi menjual agama untuk perkara dunia, maka tentunya ini ya yang sejak dulu ada ulama su ya, ada ulama-ulama yang buruk dari dulu sampai saat ini. Bahkan dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya di akhir zaman akan muncul ya orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu ya, mereka berpakaian ahli ilmu tapi sebenarnya mereka bukan ulama, mereka bukan orang-orang yang pantas diambil ilmunya. Maka kita ya, ketika kita sebagai orang awam tentunya, ketika kita yakin tentang seorang sosok ustadz panutan, ya, maka kita sebelum belajar dari ustadz tertentu, kita bertanya dulu kepada guru yang kita percayai, apakah ya boleh kita mengambil ilmu darinya, boleh kita belajar darinya, ya, sehingga benar-benar kita ya tidak keliru, tidak salah dalam mengambil referensi ilmu. Nah, karena kita akan bingung nanti kalau kita memilih sendiri padahal kita tidak punya alat untuk membedakan mana dai yang pantas untuk kita belajar darinya dan mana yang tidak. Barakallahu.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya. Berikut kami berikan kesempatan kembali untuk bertanya dari Umu Ikram di Pekanbaru. Ustadz, apakah doa dan amalan seseorang yang dia telah melakukan dosa, melakukan pinjaman riba karena terpaksanya, sulitnya keadaan ekonomi, apakah betul doanya tidak dikabulkan dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala? Tapi orang tersebut sudah berjanji sama Allah tidak akan melakukan pinjaman riba lagi. Mohon nasihatnya Ustaz, silakan.
0: Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwasanya tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama matahari belum terbit dari sebelah barat dan selama nyawa belum sampai ke rongkongan. Ya, termasuk dosa syirik. Jadi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik itu ketika meninggal membawa dosa syirik besar. Tidak ada harapan dia diampuni. Adapun ketika dia masih di dunia, ya, tidak ada yang lebih berat pada syirik, dan syirik pun kalau dia bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang jujur, taubat yang benar memenuhi syaratnya, pasti Allah terima. Ya. Dan termasuk dosa besar riba, ya. Ketika seorang benar-benar taubat, jujur, ya, sudah meninggalkan transaksi riba, tidak lagi mengulanginya, maka berarti dia telah at-taibu min adz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah taubat jujur, maka seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Maka tidak benar tentunya jika dikatakan ya orang yang dahulu makan riba tidak diterima doanya. Benar bahwasanya salah satu penyebab terbesar doa itu tidak diangkat ketika mat'amuhu haram, malbasu haram, mashrabu haram. Ketika seorang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Tapi ketika sudah bertaubat, maka tentunya ya dia sudah bersih. Bahkan Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi tidak benar kalau orang yang dahulu pernah makan riba, kemudian sudah taubat, tidak akan selamanya diterima doanya. Ini tidak benar, ya, tidak tepat. Tapi ya orang yang sudah bertaubat, sudah mengembalikan semua ya kezaliman-kezaliman yang ada pada dirinya, atau sudah berhenti ya dari apa yang dahulu dia lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa, riba atau selainnya, maka Allah ya tentu akan menerima taubatnya, Allah senang dengan taubat hamba, dan doanya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan ibadahnya yang lain pun akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla.
1: Jazakallahu khairan. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kembali, silahkan untuk Anda yang bertanya, baik itu telepon maupun pesan singkat. Kami akan coba angkat untuk telepon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Mohon maaf.
3: Dengan Taslih dari Bandung,
1: Ustaz. Silakan Pak Taslih, pertanyaannya.
3: Ana cuma mau tanya batasannya aja, Ustaz. Batasan antara apakah orang yang sepuh itu jarak sejauh sepuh apa gitu, sampai sejauh mana dia masih dikatakan wajib untuk melaksanakan sholat. Kalau usianya itu apakah ada
1: batasan ketika orang ya. Itu sudah menginjak tua tidak wajib lagi sholat gitu Pak ya?
3: Betul.
1: Apa namanya ya? Bisa dipaham.
3: Terima kasih Ustaz.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz, silakan.
0: Ya ini penting ya, karena bisa jadi banyak di antara kaum muslimin yang menyangka bahwasanya orang yang sudah usia mungkin 70, 80 ya, maka kewajiban salatnya sudah gugur ya. Tidak benar. Karena salat itu wajib selama seorang masih sadar, ya, ruhnya masih berada dalam tubuhnya. Kalau dia sudah koma, kemudian tidak sadar-sadar lagi, maka tentunya ya sudah gugur, itu dia sadar dia. Tapi selama dia koma kemudian sadar lagi, maka dia wajib untuk mengqadha. Dan sholat itu, ya, fattakullaha mastata'tum. Sholat itu semampu. Ya, ketika seorang sudah tidak mampu sholat berdiri, maka dia boleh duduk. Tidak mampu duduk, maka dia berbaring. Berbaring pun susah, hanya sekedar memberi isyarat. Ya. Jadi tidak ada batasan. Ya. Tidak ada batasan 60, 70, 80, 90, 100, sampai dia meninggal, maka tetap wajib melaksanakan sholat. Ya. Tentu ketika seorang pikun, ya, ketika seorang linglung, ya, ketika dia sadar, dia wajib sholat. Ketika dia tidak sadar, tidak, ya, seperti orang gila yang kadang sadar, kadang tidak sadar. Maka tentunya ketika kesadarannya ada, maka dia wajib. Ketika kesadarannya hilang, maka tidak wajib. Ya. Atau ketika kesadarannya hilang hanya sebentar, seperti orang yang pingsan sehari, maka dia wajib mengqadha. Ya. Jadi tidak ada batasan, ya, selama dia masih sadar, ya, masih berakal. Ya. Kalau akalnya sudah hilang, maka diangkat pena darinya. Ya. Diangkat pena dari orang yang tidak berakal. Tapi selama dia masih berakal, ya, dan tidak harus, kalau dia tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, maka bisa berbaring, ya, sesuai kemampuannya. Bahkan seorang yang dalam kondisi diikat, ya, telanjang umpamanya, maka dia tetap wajib untuk sholat semampunya, ya, tanpa wudhu, tanpa menghadap kiblat, dan juga tanpa menutup aurat. Ya. Karena dia masih hidup, maka dia wajib untuk tetap sholat dalam kondisi dia terikat tadi, ya, dan sekedar hanya memberi isyarat. Jadi tidak ada yang sulit dalam agama ini. Dan tidak ada batasan. Ya. Sholat ini tidak ada batasannya selama dia masih berakal, ya, masih sadar, masih hidup, bernyawa, maka dia tetap wajib sholat meskipun dalam kondisi sakit parah. Ya. Selama dia sadar. Kalau dia tidak sadar, ya, kalau kesadarannya itu kehilangan kesadarannya hanya sebentar, dia qadha apa yang telah dia tinggalkan ketika dia tidak sadar. Ya. Tapi tadi, ya, terutama ketika dia tidak mampu wudhu, maka orang-orang di sekitarnya harus mewudhukannya. Ya, membimbingnya untuk wudhu selama air itu boleh dia sentuh. Kalau tidak boleh menyentuh air karena sakit, maka bisa diganti dengan tayamum. Intinya, ya, sholat itu sampai akhir hayat. Barakallahu.
1: Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawaban dan nasihat-nasihat yang telah disampaikan khususnya bagi penanya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustaz.
0: Pemirsa Raja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kemudahan bagi kita semua untuk selalu belajar, mendengarkan ilmu. Maka kewajiban kita terus, ya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di setiap pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta ilmu bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Alhamdulillah sarana untuk belajar, ya, sudah sangat dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla di zaman kita ini. Maka kewajiban kita, ya, adalah terus belajar, menuntut ilmu syar'i, berusaha mengamalkan ilmu tersebut semampu kita dan menyampaikan kepada orang lain serta mengajak orang lain untuk juga turut belajar agama. Karena inilah yang akan menjadi sebab, ya, kita terbimbing dalam kehidupan dunia dan selamat di akhirat nanti. Barakallahu fikum.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه
3: عليه وسلم
6: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: نور من القرآن.

0: فارتقب إنهم مرتقبون.
1: راديو رجا منبر cahaya sunnah.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
0: yang akan mengantarkan

0: dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhi bal la yubda'u fihi bilhamdulillah fa huwa aqta'. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
8: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
9: آيات من القرآن.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
11: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
11: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
9: Ayatun min al-Qur'an.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك وسلم.

0: ترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dari Abi Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: آيات من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
6: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
5: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
6: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
5: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
6: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
5: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
6: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
5: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
6: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
5: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
6: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
5: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
6: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
3: Ayatun minal Quran.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: Wa an Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawm al-jumu'ah fa'akthiru alayya min as-salati fi fa inna salatakum معروضة علي. قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
6: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhoi kepadanya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah salawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
9: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
2: Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasi

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqalladhina min dunih. Balizzalimuna fi dhalalim mubin.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: حَمِيد.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."
1: Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur.
0: Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alam.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ard. Innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: هم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوان dan akhwat sekalian, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang pelajaran dan hikmah dari kisah sahabat Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau adalah tokoh dari penduduk Mekah, dari orang-orang Quraisy. Sebelum beliau masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah, beliau memusuhi Islam dan kaum muslimin selama 21 tahun lamanya kurang lebih. Beliau adalah seorang yang ahli dalam berpidato, seorang orator yang ulung. Kemudian juga beliau tokoh tadi ya. Suhail ini memiliki 3 orang anak yang ketiga-tiganya masuk Islam. Sejak awal dakwah Islam ini masuk Islam. Dari mulai awal dakwah, sedangkan Suhail memusuhi ya. Yang rata-rata anak-anaknya itu usia remaja. Ada yang bernama Abdullah, ada yang dipanggil dengan Abu Jandal, dan juga ada yang bernama Sahlah. Sahlah menikah dengan seorang sahabat yang lain dan sempat hijrah ke Habasyah. Abdullah sebagai seorang anak di awal mulanya bingung untuk menyampaikan kepada ayahnya bahwa dia hendak masuk Islam, menyelisihi keyakinan orang tuanya. Sempat sharing, minta pendapat dengan orang yang lebih tua gitu ya, dari orang musyrik juga. Ketika itu orang yang lebih tua itu memahami sepertinya anak ini ingin masuk Islam. Minta pendapatnya si anak ini, bagaimana paman, apakah saya mengikuti keyakinan orang tua saya yang saya yakin bahwa itu adalah salah, apa saya menyalahi keyakinan orang tua dan menampakkan pada orang tua saya. Orang yang lebih senior tadi mengatakan, kalau Anda mengikuti keyakinan Anda, kalau Anda mengikuti keyakinan orang tua Anda, berarti Anda teman saya, tetapi saya tidak bangga kepada Anda. Saya tidak suka dengan cara seperti itu. Artinya menyelisihi apa yang diyakini gitu ya. Saya merendahkan Anda, minta maaf. Tapi kalau Anda mengikuti keyakinan Anda, Anda adalah lawan saya, musuh saya, tapi saya hormat dan salut kepada Anda. Saya sendiri tidak bisa memberikan jawaban kepada permasalahan Anda ini. Abdullah mengatakan, sudah cukup paman, itu sudah memberi jawaban.

jawaban bagi saya. Akhirnya dia pulang dan menyatakan keislaman di hadapan ayahnya, sempat bertengkar dan akhirnya diusir. Dia rela, walaupun harus menderita gitu ya, diusir. Sampai beliau pun hijrah ke Habasyah. Kemudian setelah mendengar penduduk Mekah beritanya masuk Islam, padahal tidak ya, kemudian mereka datang lagi ke Mekah dan disiksa kembali, termasuk Abdullah ini disiksa oleh ayahnya. Karena semakin ayahnya mungkin semakin malu dengan ucapan-ucapan orang di luar bahwa anaknya sendiri masuk Islam, si anak ini Abdullah disiksa, dikurung dalam rumah, dan diminta untuk dipaksa untuk murtad. Si anak ini terpaksa mengatakan ucapan-ucapan kufur, tetapi hatinya mantap dengan keimanan. Dia menyembunyikan keimanannya. Hal ini diperbolehkan. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah memberikan keringanan. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 106.

0: فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
1: Artinya barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Surat An-Nahl ayat 106. Jadi ada perkecualian orang yang dipaksa padahal dia tetap dengan keimanan, mantap dengan keimanan. Maka batasan di sini, jangan kita mempermudah-mudah batasan dengan alasan darurat. Akhirnya keluar ucapan-ucapan kufur, ucapan-ucapan maksiat untuk kemaslahatan duniawi. Untuk langgengnya jabatan, untuk mendapatkan materi dan lain sebagainya, kita rela untuk menjual akidah dengan ucapan-ucapan kekufuran. Wal-iyadzubillah, jangan. Tapi kalau memang benar-benar terpaksa seperti tadi, diancam untuk dibunuh dan lain sebagainya, itu ada perkecualian. Jadi ini penting juga bagi mereka-mereka yang terkadang menduduki satu jabatan ataupun apapun, terkadang mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ini diperhatikan. Ada pepatah kata-kata hikmah dalam bahasa Arab, "Idza ajiztum an taqulul haqq fala taqulul batil." Kalau kalian tidak mampu untuk mengucapkan yang hak, maka janganlah mengucapkan ucapan yang batil. Abdullah bersabar, Abdullah bin Suhail ini bersabar saat itu mungkin usianya sekitar 17 tahun, kurang lebih, sampai datang masanya Perang Badar. Ketika usianya sekitar sudah 27 tahun, dia diajak oleh ayahnya, dipaksa oleh ayahnya untuk ikut Perang Badar untuk membunuh kaum muslimin. Dia ikut berangkat ke medan, sampai ke tempat di tempat Badar itu. Pada saat itu akhirnya Abdullah kabur, bergabung dengan pasukan kaum muslimin untuk berperang dengan kaum musyrikin, yang di mana dalam kaum musyrikin ada ayah Abdullah sendiri. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan keimanannya pada saat itu untuk berperang melawan kaum muslimin, tentu tidak bisa. Dia disambut gembira oleh kaum muslimin dan ikut berperang. Akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Setelah itu Abdullah pun hijrah tinggal di Madinah. Ya. Kemudian ini juga pelajaran di sini, satu sisi Abdullah ini berarti imannya kuat luar biasa, ya, masya Allah. Tidak terpengaruh dengan ujian, goncangan, cobaan itu tidak menjadikan dia benar-benar murtad. Tapi dia tetap istiqomah. Nah, tapi sebagian manusia ada orang yang imannya lemah. Yang imannya lemah kalau diuji dengan suatu ujian, dia gagal. Dia menjadi murtad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf, fa in asabahu khairun iqma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah." Dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebaikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat, itulah kerugian yang nyata. Surat Al-Hajj ayat 11. Di mana sebab turunnya ayat ini, ada orang-orang Arab Badui pendatang yang datang ke Madinah untuk masuk Islam. Kalau mendapatkan kebaikan, dirinya sehat, hewan ternaknya kuat, banyak, anak dia punya anak, punya harta, mengatakan agama ini bagus, Islam bagus misalnya. Tapi ketika dia sakit, dia bangkrut, dia tidak suka dengan Islam. Dengan sejak saya masuk Islam, saya sering bangkrut, saya sering sakit dan lain sebagainya. Jadi dia benar-benar dalam masuk Islamnya itu dalam keadaan syak, tidak yakin. Ini, tapi masih setengah-setengah. Tapi Abdullah tidak. Alhamdulillah beliau mantap imannya. Kalau kita pertimbangkan juga di sini bahwa dakwah di masa Nabi SAW di awal itu banyak diikuti oleh para remaja. Ya, yang masuk Islam itu usia 13 tahun, usia 14, 15, 16, 17, luar biasa ya. Banyak sekali. Dari pihak-pihak orang-orang tua, apalagi yang memiliki jabatan-jabatan dan kekayaan, orang-orang yang mutrofin itu banyakkan lebih sulit tidak untuk masuk Islam. Walaupun ada sebagian mereka akhirnya masuk Islam seperti Suhail bin Amr radhiyallahu anhu ini ya. Abu Sufyan misalnya dan yang lain-lain. Ayahnya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga masuk Islam ketika Fathu Mekah. Kemudian Sofwan bin Umayyah juga, alhamdulillah, artinya Ikrimah bin Abi Jahal. Tapi secara umum banyak remaja. Ini juga pelajaran bagi kita dan PR bagi kita ketika kita prihatin banyak masjid ini dihadirinya oleh para orang tua. Mana remajanya gitu ya. Maka penting untuk dakwah juga untuk kalangan para remaja. Para guru-guru di sekolah juga memperhatikan bagaimana untuk pembinaan din, keimanan untuk para remaja ini. Apakah dengan mendatangkan ustadz-ustadz dari luar sekolah ataukah dengan mengirim ke masjid-masjid untuk kuliah duha, untuk pembinaan di masa libur dan seterusnya. Terutama juga para orang tua di rumah juga membimbing anak-anaknya yang remaja di rumah untuk punya waktu untuk kajian bersama di rumah. Untuk rutin, untuk memberikan kajian-kajian ataupun membacakan buku-buku yang bermanfaat, diskusi dan seterusnya dengan anak-anak remaja. Ya, kemudian kisah Suhail lainnya, pada saat Perang Badar Suhail ditangkap, ditawan. Ya, ada sekitar 70 orang dari kaum musyrikin yang ditawan. Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana menghadapi tawanan ini. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu usul supaya ditebus saja. Umar bin Khattab usul bunuh saja semuanya. Rasulullah SAW memilih pendapat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menerima tebusan. Suhail bin Amr ditebus dengan 4.000 dirham. Dengan uang yang cukup banyak. Tapi Nabi SAW tidak mematok dari sisi tebusan. Ya. Ada orang yang 1.000 dirham menebusnya. Bahkan ada juga yang digratiskan, tidak membayar. Termasuk menantu Nabi SAW sendiri saat itu Abul As ikut perang Badar bersama kaum musyrikin. Ya. Walaupun beliau tidak melarang istrinya masuk Islam, Zainab. Akhirnya Zainab mengirim melalui saudara dari Abul As membawa kalung. Pemberian dari Khadijah radhiyallahu anha waktu pernikahan. Lalu untuk tebusan, Rasulullah SAW ketika melihat kalung ini merasa sedih, ingat juga dengan istri beliau dan akhirnya minta izin dari para sahabatnya untuk membebaskan Abul As tanpa tebusan. Diberikannya lagi kalung itu supaya diberikan lagi kepada putrinya, hanya saja Rasulullah SAW kemudian meminta kepada Abul As agar istri Abul As, putri Nabi SAW agar hijrah ke Madinah. Pada saat awal Nabi membiarkan istrinya untuk tinggal di Mekah, apa putrinya itu. Tapi akhirnya setelah Abul As bebas, beliau memerintahkan istrinya tadi atas pesan Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah. Walaupun nanti akhirnya Abul As sendiri alhamdulillah masuk Islam ya sebelum wafatnya. Ada juga orang-orang yang tidak punya uang tapi punya kemampuan baca menulis. Nabi SAW merintahkan tawanan perang ini untuk mengajarkan anak-anak kaum muslimin membaca dan menulis. Satu orang tawanan mengajarkan 10 orang, setelah itu boleh bebas, dibebaskan. Ini luar biasa ya, kasih sayang Nabi SAW, rahmatnya memikirkan, mengharapkan juga mereka nanti mendapatkan hidayah dan seterusnya. Pernah ada kejadian, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, istri Nabi SAW yang bernama Saudah radhiyallahu anha, itu masih satu suku dengan Suhail bin Amr ya, masih satu suku, bahkan Saudah pernah menikah, sebelum menikah dengan Nabi SAW, dengan saudara kandung dari Suhail. Maka ketika melihat Suhail ditawan, dibelenggu ya, ditawan gitu ya. Maka Saudah ini terheran. Kemudian mengatakan kepada Suhail, wahai Abu Yazid, kunyahnya Abu Yazid ya. Wahai Abu Yazid, u'titum bi'aidikum. Kamu sekarang ditawan gitu ya, dibelenggu. Alamittum kiraman, tidakkah Anda mati secara terhormat? Maksudnya lebih bagus kamu mati daripada ditawan seperti ini. Terhina sekali gitu ya. Nabi SAW ketika mendengar ucapan Saudah, menegur Saudah. Wahai Saudah, apakah kamu memanas-manasi orang untuk memerangi Allah dan Rasulnya? baru saudah di sini tersadar gitu ya, meminta maaf, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Saudah mengatakan, "Ya Rasulullah, wallazi ba'atsaka bil haqq ma malaktu hina ra'aitu Aba Yazid majmu'ah yadahu ila unuqihi bil habl an qultu ma qultu." Wahai Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku spontanitas tadi tidak kuat melihat Abu Yazid ini terbelenggu, terhina seperti ini. Akhirnya aku mengucapkan apa yang aku ucapkan. Tapi tentu ini ada satu keliruan. Beliau beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, meminta Nabi SAW memohonkan ampun juga kepada Allah untuknya. Dan Nabi SAW memaklumi. Para ulama menjelaskan dari kisah ini, Nabi SAW orang yang tidak pendendam. Artinya beliau terkadang menutup mata atau memicingkan mata dari satu kesalahan, tidak diperbesar masalah tersebut. Ini terjadi dalam kehidupan ya. Terkadang istri dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sakit, terucap ucapan-ucapan yang mungkin menyinggung hati suami gitu ya. Maka jangan dimasukkan ke hati oleh suami. Atau mengatakan engkau tidak pernah punya kebaikan sedikit pun, berkata pada suaminya. Selama ini tidak pernah berbuat baik misalnya. Jangan dimasukkan ke hati, karena ucapan itu ucapan spontanitas, karena emosional. Yang setelah tenang, keadaan istri tenang pun, dia akan meminta maaf, akan menyesali ucapan tersebut. Jadi jangan dipegang, bahkan diperbesar urusan-urusan seperti itu. Akhirnya menjadi tambah ruwet urusan rumah tangga dikarenakan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara spontan dan tidak disengaja. Ya. Kemudian Suhel tadi sudah ditawan ya. Ada hadis-hadis yang lemah yang beredar ya dan banyak dimuat dalam kitab-kitab sejarah. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memukul ini mulutnya Suhail supaya patah giginya, supaya rontok giginya, supaya dia enggak bisa pidato lagi, memprovokasi kaum muslimin." Rasulullah SAW melarang, "Jangan wahai Umar, barangkali saja nanti suatu saat dia melakukan suatu perbuatan yang terpuji." Hadis-hadisnya menurut para ahli hadis adalah ini riwayat-riwayat yang lemah ya. Riwayat-riwayat yang lemah. Walaupun memang benar suatu saat Suhail melakukan suatu tindakan yang terpuji luar biasa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian hal-hal lainnya lagi yang bisa kita ini Rasulullah Sallam pernah mendoakan orang musyrikin dengan menyebutkan namanya untuk melaknat. Dalam hadis yang sahih Rasulullah Sallam itu mengatakan Allahumma la'an. Yani Al-Harith bin Hisham, Allahumma la'an Suhail bin Amr. Sebutkan, ya Allah laknatlah Al-Harith bin Hisham, laknatlah Suhail bin Amr, laknatlah Sofwan bin Umayyah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai' au yatuba 'alaihim au yu'adzibahum fa innahum dzalimun." Itu bukan menjadi urusanmu wahai Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengadab mereka karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala apakah mereka itu akan diadab atau tidak? Apakah mereka kalau tidak diadab berarti mereka taubat? Allah Maha menerima taubat. Dan terbukti beberapa orang dari yang disebut tadi adalah bertaubat dan masuk Islam. Ini teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyebutkan melaknat dengan menyebutkan nama-nama orang yang masih hidup karena bisa jadi mereka suatu ketika akan masuk Islam. Kemudian dalam perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah kalau tidak salah, di mana Rasulullah SAW hendak umroh dilarang oleh kaum musyrikin ya. 1400 orang dengan sahabat ya. Akhirnya datang beberapa utusan dari orang-orang musyrikin tapi gagal. Sampai terakhir datanglah Suhail bin Amr yang diutus oleh musyrikin. Ketika Nabi SAW melihat Suhail bin Amr, Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari disebutkan telah datang Suhail yang insya Allah akan membawa kemudahan untuk kalian. Suhail artinya mudah, sama dengan sahel gitu ya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW adalah orang yang selalu optimis, tidak pesimis. kita harus meneladani beliau dalam hidup ini, harus selalu optimis. Jangan sampai pesimis, putus asa yang menyebabkan kita kalah sebelum bertanding, sebelum melakukan suatu tindakan-tindakan sudah menyerah terlebih dahulu. Kita harus punya sifat yang selalu optimis. Kalau kita pelajari sirah Nabi SAW, kita dapatkan beliau adalah selalu optimis dalam hidup. Yakin bahwa Islam nanti suatu saat akan tersebar luas, akan jaya, kaum muslimin akan memberikan kedamaian, kesejahteraan kepada umat manusia, dan seterusnya. Ini pun kita harus memiliki sifat yang optimis, sambil kita bekerja keras, berjuang, kita berdoa, dan melakukan suatu tindakan-tindakan yang dapat menjadikan umat Islam di masa depan menjadi lebih baik lagi. Kemudian, pada saat setelah adanya perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW meminta kepada juru tulisnya untuk menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Suhail bin Amr menolak. Jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim, tapi pakai Bismillah Allahumma. Maka Nabi SAW mengikutinya. Ketika disebut ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr, Suhail bin Amr menolak. Jangan disebut Rasulullah. Kalau kami mengakui Anda Rasulullah, kami tidak akan memerangi Anda, tidak akan menghalangi Anda masuk Mekah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Rasulullah SAW pun mengikuti. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menjadi juru tulis tidak mau menghapus kata Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW sendiri yang menghapusnya dan menyuruh Ali untuk menulis Muhammad bin Abdullah. Luar biasa sifat bijak dari Nabi Muhammad SAW untuk melakukan suatu perundingan, perjanjian untuk kemaslahatan kaum muslimin di masa yang mendatang. Nabi sepakat dengan Suhail ini bahwasanya Nabi tidak boleh umroh pada tahun itu, tapi tahun depan baru diperbolehkan umroh. Kalau ada orang Mekah masuk Islam tidak boleh tinggal di Madinah, harus dikembalikan ke keluarga mereka di Mekah. Tapi kalau seandainya ada orang Islam yang murtad mau tinggal di Mekah, diperbolehkan. Ini tidak adil gitu ya sepertinya. Tapi Nabi SAW mengalah dalam hal tertentu untuk kemaslahatan yang lebih besar. Dengan adanya perjanjian damai 10 tahun dengan musyrikin Quraisy, Nabi SAW bisa lebih leluasa untuk berdakwah kepada orang-orang sekitar Madinah dan juga bisa menulis surat kepada penguasa-penguasa di negeri-negeri lain dan dakwah lebih tersebar. Selama Nabi 19 tahun kurang lebih baru diikuti oleh 1.400 orang yang masuk Islam. Tapi setelah adanya perjanjian Hudaybiyah, 2 tahun kemudian saat Fathu Mekah sudah 10.000 orang yang datang ke Mekah dari kaum muslimin. Berarti dakwah selama pasca perjanjian Hudaybiyah ini luar biasa, banyak diterima dan banyak orang yang masuk Islam dan Nabi SAW tidak terganggu dengan permusuhan, perlawanan dari orang musyrikin Mekah pada saat itu yang gencatan senjata. Walaupun setelah itu mereka menyalahi, mengkhianati perjanjian sampai tadi terjadinya perjanjian Fathu Mekah ya. Kemudian pada saat perjanjian Hudaybiyah sudah disepakati, datanglah anak dari Suhail bin Amr, Abu Jandal, dalam keadaan terbelenggu. Beliau kabur dari Mekah, minta perlindungan kepada Nabi SAW. Tapi Nabi terikat dengan perjanjian. Ingin sebenarnya menolong Abu Jandal, tapi tidak memungkinkan. Maka Nabi tetap mengikuti kesepakatan perjanjian, dan Abu Jandal akhirnya kembali lagi ke Mekah. Walaupun akhirnya beliau berhasil kabur ke Madinah, tapi Nabi SAW tidak bisa menerima di kota Madinah. Akhirnya Abu Jandal dan beberapa para pemuda yang masuk Islam itu berkumpul di suatu daerah yang mengganggu jalannya orang-orang musyrikin Quraisy Mekah yang akan berdagang ke Syam. Di perjalanan itu banyak diganggu oleh para pemuda yang masuk Islam ini. Akhirnya kaum musyrikin pun datang kepada Nabi SAW minta supaya pemuda-pemuda itu lebih baik masuk Madinah saja. Jangan mengganggu di luar. Suhail bin Amr radhiyallahu anhu masuk Islam ya ketika Fathu Mekah. Ketika melihat akhlak Nabi SAW yang luar biasa, beliau tidak pendendam, pemaaf. Yang sebelumnya Suhail merasa takut kalau dirinya akan dibunuh. Minta tolong Abdullah bin Suhail yang dahulu pernah disiksanya. Wahai Abdullah, datanglah kepada Muhammad, minta supaya beliau menjamin saya. Akhirnya Abdullah pun tidak dendam kepada ayahnya yang telah menyiksa. Tentunya seorang anak banyak berdoa pada saat itu untuk dapat hidayah, orang tuanya mendapatkan hidayah. Abdullah pun datang kepada Nabi SAW dan Nabi menjamin darah Suhail tidak membunuhnya. Baru kemudian akhirnya setelah perang pulang dari perang Hunain, Suhail masuk Islam. Dan luar biasa keislamannya baik sekali. Berubah kehidupan dia yang tadinya dalam kekufuran, kesyirikan, berubah menjadi orang yang ahli ibadah, ahli zikir. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau berpidato di Mekah. Ketika banyak orang Arab yang murtad, dia berpidato dengan pidatonya itu, alhamdulillah dengan izin Allah, penduduk Mekah yang tadinya goncang, semakin mantap imannya dan tidak murtad. Di antaranya mengatakan, wahai penduduk Mekah, kalian paling akhir masuk Islamnya. Jangan menjadi orang yang paling pertama keluar dari Islam. Dan beliau menyatakan bahwa apabila Nabi SAW meninggal, hal yang wajar, tapi Allah Maha Hidup tidak meninggal. Dan Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Dia begitu yakinnya dengan keislaman, alhamdulillah penduduk Mekah tidak jadi murtad. Kemudian, beliau pun di Mekah, kalau datang Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, datang ke Mekah, beliau banyak belajar kepada Mu'ad bin Jabal, seorang yang dari kaum Ansar. Pernah Suhail diberitahu oleh satu orang, mengapa kamu belajarnya kepada orang Madinah, dari suku Khazraj? Tidakkah anda belajarnya dari orang Quraisy juga? Seolah-olah bahwa anda ini orang yang mulia, bangsawan, kok belajarnya dari Mu'ad? Tapi Suhail marah. Bahwa ucapanmu ini masih ada sisa-sisa jahiliyah gitu kan. Beliau ini orang yang masuk Islam, menjadi pendukung pembela Islam dari awal. Dan beliau berilmu, kita tidak malu untuk menuntut ilmu kepada orang yang berilmu siapapun dia. Ya. Kemudian pelajaran tadi ini juga bahwasanya apabila ada di antara orang tua kita yang artinya masih banyak pelanggaran-pelanggarannya, maka seorang anak perlu sabar. Terus mendoakan, terus berdakwah, ya. Jangan sampai berbuat zalim kepada orang tua, durhaka pada orang tua. Tapi tentu ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Termasuk juga bagi para istri yang apabila suaminya masih banyak pelanggaran, kekurangan dan lain sebagainya, jangan putus asa, berdoa, berdakwah, memberi nasihat dan lain sebagainya. Berapa banyak setelah itu kemudian dengan berjalannya waktu mereka mendapatkan hidayah. Seperti Suhail bin Amr setelah 21 tahun kufur memusuhi Islam baru dapat hidayah. Terkadang kita kurang sabar. Kurang sabar akhirnya menginginkan jalan pintas yang belum tentu jalan pintas itu lebih baik bagi kita. Malah bisa menimbulkan efek yang lebih buruk. Wallahu a'lam. Kemudian pernah di masa atau sebelum ini. Sedikit ada satu kisah yang tersebar di internet, tapi tidak ada tahu sumbernya dari mana. Tidak tahu sumbernya dari mana. Tidak ada di buku-buku gitu ya. Dikisahkan Suhail bin Amr bepergian safar dengan istrinya. Membawa harta, membawa makanan, di tengah jalan dirampok oleh 10 orang. Diambil hartanya dan ambil makanannya. Kemudian para perampok itu makan. Suhail memperhatikan pimpinan perampoknya tidak ikut makan. Maka Suhail penasaran, tanya, kenapa anda tidak ikut makan bersama teman-temanmu? Pimpinan perampok mengatakan, saya sedang puasa sunnah. Muslim gitu ya perampok-perampoknya ini. Heran Suhail, mengapa kamu Muslim puasa sunnah tapi merampok gitu kan? Dia mengatakan perampoknya, inni atruku baban baini wa bainallah. Saya meninggalkan satu pintu antara saya dengan Allah. Artinya ya, menyimpan gitu ya, satu pintu antara saya dengan Allah. Barangkali saja saya bisa masuk jannah lewat pintu tersebut, lewat pintu puasa sunnah. Akhirnya tahun depannya ketika Suhail sedang haji, melihat kepala perampok tadi sedang pakai pakaian ihram di Ka'bah sedang menangis. Suhail ingat ini yang tahun lalu gitu ya. Anda bukankah perampok yang pernah merampok saya tahun lalu gitu kan. Iya tapi sekarang saya sudah bertaubat. Gitu. Tapi ini kisah tidak ada sumbernya ya tapi masyhur. Maka perlu diperhatikan bahwa ini bukan kisah yang benar walaupun pelajarannya mengandung di satu sisi adanya sisi kebenaran, jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi salah kalau difahami untuk membenarkan pembenaran atas dosa-dosa dengan alasan tapi kita tetap melakukan puasa, melakukan sholat, tapi dosa tetap dilakukan juga, bukan untuk meremehkan dosa. Ya, kisah lainnya yang banyak ditulis oleh para ahli sejarah, pada saat di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Suhail bin Amr dan beberapa temannya yang mu'alaf, ya, baru beberapa tahun saja masuk Islam, istilahnya dari pembesar Mekah, datang ke Madinah untuk menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika ditemui oleh stafnya Khalifah, staf Khalifah menyampaikan kepada Amirul Mukminin, Khalifah Umar, ada tamu Suhail fulan-fulan ingin menemui Anda. Khalifah Umar sedang sibuk, nanti tunggu dulu mereka. Lalu datang rombongan yang kedua. Rombongan yang kedua terdiri dari Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah. Maka ketika Umar diberitahu ada rombongan yang kedua disuruh masuk terlebih dahulu. Suhail memperhatikan ada temannya yang wajahnya memerah, marah, tersinggung. Kalau bahasa kita barangkali, kok enggak adil ini Amirul Mukminin? Saya datang duluan gitu kan, apalagi saya ini pembesar gitu kan, bangsawan. Agak marah, mukanya, wajahnya memerah. Maka Suhail memperhatikan temannya memerah ini, mengatakan, saya perhatikan Anda marah, tersinggung dengan sikap Amirul Mukminin ini. Ini hal yang wajar sekali Amirul Mukminin menunda masuknya kami dan lebih mengutamakan, memprioritaskan mereka-mereka ini, karena mereka ini adalah as-sabiqunal awwalun, jasanya besar sekali kepada Islam. Yang dahulu kami sedang memerangi mereka, mereka sudah membela Islam. Jadi tidak dilihat dari sisi ekonominya lemah ataupun dia bukan dari bangsawan, tapi dari jasanya terhadap Islam. Maka yang penting bagi kami ini adalah bagaimana kita menghapus dosa-dosa kita dulu gitu kan. Dengan banyak beribadah, dengan banyak beramal soleh, untuk bisa menghapus dosa-dosa kita dahulu. Bukan masalah seperti ini jadi tersinggung gitu, tidak pantas kita untuk tersinggung. Ini luar biasa ya. Pandangan seperti ini yang perlu kita contoh, merubah sudut pandangnya. Jangan melihat sudut pandang dari satu pandang yang negatif, yang terkadang su'udzon, jatuhnya ke dosa. Tapi sudut pandang yang positif, bahwa kejadian yang tidak mengenakan kita ini disikapinya dengan positif. Jadi enteng, malah jadi hal yang baik. Saya pernah baca buku Dr. Salwa Al-Udaidan, dalam tulisannya mengatakan ada seorang anak kecil di Arab Saudi ini miskin, lulusan SD bekerja di suatu perusahaan minyak. Lalu dia ini bekerjanya sebagai pesuruh gitu ya. Pernah suatu hari di tengah teriknya matahari, dia sangat kehausan, masuk ke kantor untuk minum dari air dispenser. Lalu dia dibentak oleh karyawan insinyur dari Amerika yang mengatakan tidak boleh minum dari dispenser. Ini air ini khusus untuk para insinyur yang bekerja di dalam kantor. Anda pesuruh, minum dari luar. Dia diusir. Sedih dia, kecewa, tapi ketika keluar dia menjadi cambuk ya, bentakan usiran dari insinyur tadi, bahwa saya pun harus bisa sekolah juga jadi insinyur. Gitu. Akhirnya dia minta izin untuk sekolah malam, ambil paket untuk SMP SMA-nya. Dia diperolok oleh teman-temannya yang sama-sama pesuruh ya, kalau tinggal di mes itu kalau malam belajar sekolah diejek, dibully. Mau apa kamu? Sekolah tinggi-tinggi, enak seperti kita nih. Habis isya, bisa main kartu, bisa ini dan seterusnya. Santai-santai, minum kopi, minum teh. Tapi dia tetap belajar. Sampai lulus SMA dengan nilai yang baik. Akhirnya perusahaan melihat bahwa anak ini cerdas, disekolahkan di Amerika untuk ambil S1. Jurusan pertambangan ya. Akhirnya S2 juga. Ketika pulang, akhirnya dia semakin tinggi jabatannya, sampai menjadi wakil kepala perusahaan minyak seluruh Arab Saudi. Yang karyawan Amerika ini jadi bawahannya. Suatu hari karyawan Amerika ini ingin cuti, harus izinnya kepada dia. Dia dan keluarganya mau cuti, datang. Tolong kejadian masa lalu yang tidak mengenakan Anda jangan dikait-kaitkan dengan cuti saya. Wakil direktur tersebut mengatakan, saya tidak akan mengait-ngaitkan. Kita bekerja secara profesional, Anda berhak dapat cuti, saya tanda tangan, saya izinkan. Malah saya berterima kasih kepada Anda sebab sikap kasar Anda dahulu menjadikan saya alhamdulillah dengan izin Allah bekerja keras sekolah sampai sekarang saya menjadi wakil direktur ini. Artinya dia santai saja, tidak dendam. sampai akhirnya dijadikan sebagai Menteri Pertambangan. Beliau bernama Ali An-Nu'aimi. Ini sekedar contoh saja ya, bagaimana merubah sudut pandang suatu kejadian yang tidak mengenakan diambil untuk tidak apa hal yang positifnya ya, kita petik hal yang positifnya untuk menjadi cambuk untuk kebaikan-kebaikan kita. Jangan kita terpaku dengan hal-hal yang negatifnya. Beliau Suhail bin Amr radhiyallahu anhu luar biasa menjadi orang yang ahli sholat malam, ahli sedekah, berjuang di jalan Allah SWT. Sebelumnya dia mengatakan, saya waktu musyrik dahulu banyak menginfakkan harta untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Tapi setelah saya Islam, saya perbanyak lagi infak saya untuk perjuangan di jalan Allah SWT. Sampai beliau meninggalkan kota Mekah berjuang ke negeri Syam. Sampai beliau akhirnya meninggal di tahun 18 Hijriah ketika ada wabah di wabah Amawas di negeri Syam radhiyallahu anhu. Sejak masuk Islamnya sekitar tahun 8 Hijriah sampai tahun 18 hanya 10 tahun usia keislamannya. Kita sejak balik berapa tahun keislaman kita ya. Ini mudah-mudahan jadi evaluasi dan motivasi bagi kita juga untuk mempersiapkan ajal ini dengan bekal ya, dengan memperbanyak bekal. Semoga Allah SWT memberkahi sisa umur kita ini untuk semakin meningkatkan kualitas iman, ilmu, amal saleh, agar kita menghadap Allah SWT dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min Al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Nurun min Al-Quran.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dhalika la ayatin wa in kunna la mubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

0: Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

0: Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.
1: Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin.
0: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

mereka berkata, "Ya Rob kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rob kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabb-ku, berilah ampun dan berilah rahmat. Dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang?
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
7: Untayan mutiara nasihat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah. Kajian dasar-dasar Islam. Yang salahnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya. Yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang mulia, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim. Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua, kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah, dengan bertawasul, bertawassul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawassul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, ditolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar. Hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas, dia tunaikan sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika dia ingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya, maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni
4: wa huwa mu'min. Wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min. Wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. Ketika mereka melakukan perbuatan maksiat, semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang, maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar, mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiatan yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan. Sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah SWT, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-bahda'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan kepada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum ani dzikri wa ani salah. Dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah SWT dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat, fahal antum muntahun? Fahal antum muntahun? Wahai orang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata, TNI, Polri, mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengerahan yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya. Maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah. Memiliki jiwa muraqabatullah. Memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang menggembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin menguncinya. Kata Umar, "Juallah seekor kambing kepadaku." Maka kata si budak ini, "Saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini." "Gampang, katakan pada tuan Anda, akal hadib, bahwa kambing dimakan serigala." Kambing dimakan serigala. Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? "Ainallah, lalu di mana Allah Subhanahu wa taala?" Kalimat "Ainallah" yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, "Ya anak, akhlitil laban bil ma. Campurlah susu dengan air dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat." Maka kata anaknya, "Ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan yang seperti ini?" "Alla takhafina bi Umar. Tidakkah Anda takut dengan Umar?" Maka kata ibunya, "Apakah Umar? Hal Umar yarana? Apakah Umar melihat kita?" Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? "Idza kana Umar lam yarana." Seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, "fa inna rabba Umar yarana." Maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang ajibah, kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina, maka dia menghadapkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah sallam perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam, maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, "Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri." Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid dia menimpuk dengan batu hingga dia hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, "Sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum, lawasa'athum, sungguh akan cukup." Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia memiliki menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka tidak akan terus menerus dalam melakukan perbuatan tersebut sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru li dzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba ila Allah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang azab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa, maka dia pun segera kembali kepada Allah Sawajil. Masalam sulmin. Demikian di antara dampak akidah. Bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adaba yawmin azim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، يتساهل الناس في هذا الأدب الرفيع وهذا الخلق وهو إفشاء السلام، كيف نعود الأطفال والبنات في إفشاء السلام على أهلهم وذويهم؟
3: تعودونهم بالتربية الحسنة والقدوة الحسنة، تعلمونهم وأيضا هم يأخذون من عاداتكم وأخلاقكم وتعاملكم، فكونوا قدوة حسنة لهم ولغيرهم في إفشاء السلام والمحبة والمودة فيما بينكم وحسن الصحبة. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Fadilatul Syekh, orang-orang mulai meremehkan suatu adab dan akhlak terpuji, yaitu menyebarkan salam. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa membiasakan anak-anak kita agar mereka senantiasa mengucapkan salam kepada keluarga dan kerabat mereka? Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala menjawab, biasakanlah mereka dengan cara memberikan pendidikan dan contoh atau teladan yang baik. Kalian ajari mereka dan mereka pun akan mencontoh kebiasaan dan muamalah yang kalian lakukan. Maka jadilah teladan yang baik bagi mereka dan orang-orang lainnya dalam menyebarkan salam, berbagi cinta dan kasih di antara kalian.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala al-rasul. Sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu ia menyembunyikannya, di hari kiamat, Allah akan mengekangnya dengan tali kekang dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau berkata, hadis hasan.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk,

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
1: Nahnu

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan.

Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Hakikat at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizam ma yuhib wa tarki ma yakrah, fa hiya ruju' min makruh ila mahbub, fa yatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين، ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
4: Fatwa mukhtara.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: أم محمد من الدمام سألت أن عندها وسوسة كثيرة في الصلاة وفي الوضوء أيضا فما هو توجيهكم؟
7: أن هذه الوساوس علاجها رفضها وعدم الانسياق معها وألا ننقاد لها. إذا أراد المتوضأ فليت مرة واحدة يتمضمض وينستنشق ويغسل وجهه مرات ويده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ويده اليسرى إلى المرفق 3 مرات ويمسح برأسه 1 ويغسل الرجل اليمنى لكعبين 3 مرات واليسرى 3 مرات وانتهى الوضوء ولا يعاد ولا تقل وساوس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يقال يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل أنه أحدث فإذا وجد ذلك ولو كذبت. وفي حديث آخر شكر النبي الرجل يجلس عنده الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فثقي بالله واجعل الوضوء مرة واحدة وكبر الصلاة ولا تعيد التكبير ولا الصلاة. فإن أعدت التكبير أو الصلاة إن كنت مخطئة ومأزورة آثمة. صلي صلاة واحدة ولا تلتفتي إلى الوساوس والأوهام. هذه من تلاعب الشيطان بعقول بني آدم.
8: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah. Pertanyaan dari Ummu Muhammad Dammam. Pertanyaannya, seringkali saya terganggu dengan was-was ketika sholat dan berwudu. Mohon nasihat Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, was-was seperti ini, obatnya dan penangkalnya adalah dengan menolaknya. Jangan dihiraukan, jangan diikuti. Jika Anda berwudu, maka berwudulah sekali saja. Dengan cara mencuci tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan sampai siku 3 kali, mencuci tangan kiri sampai siku juga 3 kali, mengusap kepala sekali, mencuci kaki kanan sampai kedua mata kaki 3 kali, demikian juga mencuci kaki kiri sampai kedua mata kaki 3 kali. Jika sudah selesai wudunya, jangan sekali-kali diulangi. Dan jangan mengikuti was-was tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya'ti ahadakum asyaitan fi salatih, fayanfuhu fi maq'adatih, fayukhayyalu ilaihi annahu ahdath walam yuhdith, fa'idha wajada dhalika, faqul lahu kadhabt. Wa fi riwayatin, fala yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan itu akan mendatangi seorang di antara kalian pada saat dia sholat. Lalu dia meniupkan pada duburnya dan membuatnya dia berkhayal seakan-akan dia telah kentut. Padahal dia tidak melakukannya. Jika ia mengalami hal itu, maka katakanlah kepada syaitan tersebut bahwa kamu, wahai syaitan, telah berdusta. Atau dalam riwayat yang lain, janganlah ia membatalkan sholatnya sampai dia yakin betul-betul mendengar suaranya atau betul-betul mencium baunya. Maka bertakwalah saudari kepada Allah Azza wa Jal. Wudu'lah sekali, bertakbirlah untuk sholat sekali, dan jangan kamu ulangi takbir dan sholatnya. Jika saudari ulangi takbir dan sholat saudari, maka berarti saudari melakukan hal yang sangat memalukan dan berdosa jika mengikuti waswas tersebut. Jangan sekali-kali bergantung dengan waswas seperti ini, karena ini hakikatnya permainan syaitan terhadap akal Bani Adam. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min thamaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia, dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sehat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia, karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir. Singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah SAW habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW merasa kasihan. Kenapa ya Rasulullah? Engkau tidak berusaha untuk

0: memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut. Apa kata beliau? Mali walid dunia. Apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunia illa karakibin. Sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. Istadalla tahta syajarah, yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana layadgha arra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saling membunuh, saling cegal-mencegal, dan menghalalkan segala cara, membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدْ لَهُمَا مِنْ حِرْسِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفْ لِدِينِهِ. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan, dilepas ke dalam satu kambing, masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas, yang paling sadis adalah serigala. Karena ketika memangsa mangsanya, langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah SAW pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambing kudisen kurus yang bangkai ini? Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad? Sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Ambillah dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia, terkena musibah dua. Bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal, dia tinggalkan semua dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah, wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi diterkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan mutiara nasihat. Qala ar-rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu hadis, lalu ia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ilmu ternyata lebih paham daripada yang menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan sahih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مُتِيَرَا سَلَف مُتِيَرَا سَلَف
4: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah wattaqu ash-shuh fa inna ash-shuh ahlaka man kana qablakum حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullah allati fatara an-nas 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah. Bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya."

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan,

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: Dan mereka bertanya, "Bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar?" Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka, berpalinglah kamu dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhi bal la yubda'u fihi bilhamdulillah فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya.
5: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
6: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhal yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhal yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji

0: hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alai wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, ورضاه نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara dan saudariku, ketika seorang ayah menikahkan putrinya, tatkala dia melepaskan buah hatinya kepada seseorang, harapan terbesar orang tua agar putri yang dia cintai dapat hidup berbahagia dengan calon suaminya. Dan tatkala pernikahan itu terjadi, seakan-akan beban yang selama ini ditanggung oleh ayah dan ibundanya itu terlepaskan. Tapi ternyata terkadang setelah pernikahan, setelah anak yang dicintai pindah dari rumah orang tua ke rumah suaminya, kebahagiaan yang diharapkan terkadang tidak dia dapatkan. Piring pecah, suara teriakan yang terkadang sampai didengar oleh tetangga, itu terjadi. Tapi seorang wanita yang solehah, seorang istri yang tahu dengan posisi dirinya, dan dia mengetahui bagaimana orang tuanya telah lelah dan susah payah mendidiknya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bahtera dan rumah tangganya. Tapi terkadang seorang itu tidak mampu untuk menanggung beban di rumah tangga. Tapi tetap seorang istri yang cerdas, dia akan berusaha tidak sampai ke telinga orang tuanya apa yang terjadi dengan dia. Dia akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, bahtera yang dia naiki dengan segala kekuatan dan memohon bantuan Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak akan berkata kepada ibundanya, ayahandanya, Sudah cukup ayah dan ibundaku capek membesarkan aku. Kenapa harus aku berikan kepadanya beban ini? Simaklah sebuah cerita. Seorang syekh bercerita tentang kejadian yang terjadi di kota Jeddah, di sebuah rumah tangga. Terjadi keributan sehingga sang suami marah, lalu dia mengangkat tangannya menampar wajah istrinya. Dan kita semua tahu apa hukum menampar dan memukul seorang istri. Islam tidak mengajarkan hal itu. Tapi sang suami karena khilaf, akhirnya dia menampar wajah istrinya. Dan sang istri menangis. Makhluk yang begitu lemah lembutnya ditampar dan Allah melarang untuk melakukan hal itu, si istri menangis. Dan dalam kondisi dia menangis, dalam kondisi keributan di rumahnya terjadi, terdengar suara ketukan pintu. Maka akhirnya sang suami mendatangi pintu. Dan biasa di pintu itu ada lubang untuk melihat keluar yang sedang datang. Subhanallah, bayangkan. Yang datang adalah orang tua istrinya dan saudara-saudara. Orang tua istrinya dan saudara-saudara datang dalam kondisi rumah sedang terbakar. Akhirnya sang istri tahu yang datang orang tuanya, istrinya masuk ke dalam rumah, mencuci wajahnya, dan dipersilahkan orang tuanya untuk masuk. Ketika ayah ibundanya masuk ke dalam rumah dan kerabatnya, sang putri menghadapi bapak ibunda dengan air mata yang masih menetes di wajah. Sang ibu sama ayah tanya, "Nak, kenapa kau nangis, nak?" Sang anak mengatakan, "Ya Allah, Abah sama Umi, ya anak kangen sama Umi," kata dia. "Anak kangen sama Umi." Ternyata Allah kirim Abah sama Umi ke sini, kata dia. Subhanallah. Sang suami yang awalnya berpikir habislah rumah tangganya, mendengarkan hal itu, sang suami keluar rumah. Dia berusaha untuk menjamu mertuanya. Dia beli makanan di luar. Mungkin di rumahnya gak ada makanan. Dan sebelum sampai rumahnya, sang suami mampir ke toko emas. Dia beli emas, sabuk dari emas seharga 1.000 rial. Kira-kira 33 juta. Akhirnya dia pulang ke rumahnya. Dia jamu orang tuanya. Seakan-akan tidak ada apa-apa di rumah. Selesai ngobrol, makan, mertuanya pulang. Sang suami mendatangi istrinya. Istri yang telah dia zalimi. Istri yang begitu cerdas dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalal. Dia berkata kepada istrinya. Dia memohon maaf kepada istrinya tentang apa yang dia lakukan. Lalu dia memberikan hadiah itu kepada istrinya sambil mengatakan, "Ini bukan apa-apa buat engkau. Anti tastahiqin ruhi. Engkau wahai istriku berhak mendapatkan nyawaku." Subhanallah. Kita lihat, berhak mendapatkan nyawanya. Karena kalau tidak rumah tangganya hancur. Gara-gara masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Maka harapanku kepada para wanita, bila ada masalah, cukuplah. Orang tuamu sudah capek. Selesaikan masalahmu sambil memohon bantuan kepada sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.

0: ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
1: Was'aluka ridha ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba yang tegar.

0: قلبه والله بكل شيء
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yati qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in tadu hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Nurun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang ada di masjid, para pemirsa Rojak TV, pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah Ta'ala, diberi taufik hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka berusahalah mohon pertolongan Allah agar kita menjauhi maksiat-maksiat yang bisa menghancurkan diri kita, menjerumuskan kita, membuat kita menjadi terhina. Ya. Dan di antara akibat dari perbuatan dosa disebutkan ya, al-ma'asi sababun fi asri syaitani wa sijinis syahawat. Bahwa perbuatan dosa maksiat itu menjadi sebab menjadi tawanan setan. Ya. Dan menjadi apa? Dipenjara oleh syahwat. Dipenjara oleh syahwat. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa min uqubatiha anna al-'asi daiman fi asri syaitanihi wa sijni syahwatihi wa quyudi hawahu. Di antara dampak akibat perbuatan dosa maksiat, bahwa orang yang berbuat maksiat selalu menjadi tawanan syaitan, dipenjara oleh syahwatnya dan diikat oleh hawa nafsunya. Ya, kita tahu bahwa nafsu kita itu sebenarnya potensi untuk menyuruh keburukan. Selain itu, ada setan ya, yang mengganggu. Ma minkum min ahadin illa waqad uqila qariruhu minal jin wa qariruhu minal malaika faqalu ya Rasulullah wa iyyaka faqala wa iyyaya illa anna Allaha ani alai fa aslama wa la ya'muruni illa bi khair. Akhirnya Muslim. Tidaklah masing-masing kalian kecuali ada korin, teman dekat berupa jin dan malaikat. Termasuk engkau ya Rasul, iya termasuk saya. Tapi Allah menolong saya sehingga korin jin, setan, ya itu apa? Masuk Islam atau tunduk sehingga tidak menyuruh kecuali yang baik-baik. Nah, kata setan itu dekat apa? Syatona, ya. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghururo. Al-An'am 120 Allah berfirman, demikian kami menjadikan setiap nabi itu musuh setan dari bangsa manusia dan setan dari bangsa jin. Ini bagaimana? Sehingga di sini setan bisa bangsa manusia, bisa jin. Dan asyaiton dari kata syatona. Apa maknanya? Alladhi ba'uda'anir rahmah. Yang jauh dari sifat kasih sayang. Itu setan. Ya. Makanya hanya satu untuk kita bisa selamat setan. Apa? Berlindung kepada Allah. A'udhu billahi minasyaiton ar-rajim. Fa'idha qarat al-Qur'ana fasta'id billah. Ya, minasyaiton ar-rajim. Kalau baca Qur'an kamu minta berlindung kepada Allah Ta'ala. Itu. Karena orang yang berbuat maksiat akan menjadi tawanan setan, ditawan oleh setan. Kalau sudah jadi tawanan, ya kita tahu Dia akan tunduk kepada orang yang telah menahan dia. Menjadi apa? Penjara syahwatnya. Dipenjara oleh syahwat. Ya. Dipenjara oleh syahwatnya. Dan diikat oleh hawa nafsunya. Ya. Menjadi hawa nafsu sebagai sesembahan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bagaimana dengan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai apa? Sesembahan yang diikuti para jemaah. Ya. Seperti Nabi bersabda, ya, talathun muhlikat. Di antaranya apa? Hawan muttaba, ya. Hawa nafsu yang diikuti, ya. Itu. Ada tiga perkara yang membinasakan, ya. Di antaranya apa? Hawa nafsu yang diikuti, ya. Ini para jemaah, ya. Tiga perkara yang membinasakan, ya. Syuhun muta', hawan muttaba', ijabul mar'i binafsih. Tiga perkara yang membinasakan. Sifat kikir yang diikuti, yang ditaati. Hawa nafsu yang diikuti. Seseorang kagum pada dirinya. Nah, itu tiga perkara yang membinasakan, ya. Kikir yang ditaati. Hawa nafsu yang diikuti. Seorang kagum pada dirinya. Ijabul mar'i binafsih. Ibul mar'i bin nafsi. Nah, orang yang bermaksiat, maka dia menjadi apa? Pengikut hawa nafsunya. Hawan muttaba. Bukan hanya pengikut, bahkan penyembah. Ya, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Allah berfirman, ya, dalam surat Al-Furqan 43 dan juga Al-Jathiyah ayat 23. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Afa anta takunu alaihi wakila. Bagaimana dengan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Ya. Sebagai sesembahan. Ya. Kalau sesembahan ya diikuti. Kalau diikuti belum tentu disembah. Kalau sudah sembahan pasti diikuti. Ya. Sehingga ayat lebih menjelaskan daripada hadis tadi. Ya. Al-Muhlikat. Syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'ih binafsih. Tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama tadi apa tadi? Sifat kikir yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang dituruti, yang diumbar, yang diikuti. Ya, mengumbar hawa nafsu. Dan seseorang kagum pada dirinya. Ya. Kata beliau selanjutnya, fahuwa asirun masjunun muqayyadun. Maka orang ini menjadi tawanan, menjadi orang yang terpenjara, menjadi orang yang diikat, orang yang terikat. Ya. Ya, sehingga jadi apa? Jadi budak setan. Orang bilang buset, budak setan. Ya. Padahal mereka maunya apa? Free man. Orang yang bebas. Ya. Sehingga berbuat semaunya, bermain perempuan, kemudian minum-minuman keras, pesta narkoba atas nama free man, ya, alias preman, maunya jadi orang bebas. Padahal pada hakikatnya apa? Dia terbelenggu, terpenjara. Sehingga disebut apa? Buset, budak setan. Budak setan. Ya. Karena menjadi hawa nafsunya sebagai yang diikuti. Jadikan hawa nafsunya ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Bagaimana dengan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah sesembahan, sehingga diikuti. Ya, hawa nafsunya diikuti. Hawan muttaba. Sehingga semua keinginan harus terpenuhi. Ya, kalau tidak terpenuhi, wah, sudah goncang jiwanya. Justru itu adalah orang yang terbelenggu. Ingin jadi orang bebas. Ikat diri kita dengan satu zat, yaitu Allah SWT. Maka kita akan bebas. Semakin kita terikat dengan Allah, semakin kita bebas dari berbagai macam belenggu. Belenggu setan, belenggu hawa nafsu, ya, dan belenggu syahwat para jemaah. Wala asira aswa'u halan min asirin asarahu a'da aduwin lah. Coba kata beliau, ini ungkapan yang sangat indah. Tidak ada tawanan yang paling buruk keadaannya dibandingkan dengan tawanan yang menawan siapa? Yang menahan a'da aduwin lah. Musuh yang paling jahat bagi orang itu. Jadi tidak ada tahanan, tidak ada tawanan yang paling berat keadaannya dibandingkan dengan tawanan-tahanan yang menahan, menawan orang itu siapa? Musuh yang paling jahat bagi dia. Pasti disiksa sedemikian rupa para jemaah. Dan setan musuh. Ya. Itu kita. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijasu min amali syaitan fajatanibu. Ya. La'alakum turhamun. Sesungguhnya khamr, judi, tempat sesembahan, mengundi nasib, itu perbuatan setan. Jauhilah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara kaffah, keseluruhan. Jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh kalian yang sangat nyata. Sehingga jangan berharap belas kasih kepada setan. Karena makna setan itu sendiri apa? Jauh dari belas kasih. Itu makna setan. Asyaiton dari apa? Syatona. Ini penjelasan diantaranya Ibnu Katsir dalam mukaddimahnya. Tafsir Ibnu Katsir. Syatona. Apa syatona? Alladzi ba'da 'anir rahmah. Yang jauh dari sifat kasih sayang. Sehingga jangan berharap belas kasihan sama setan. Cuman satu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu ta'awudz yang lengkap. Hadisnya sahih. Ya. Ini para jemaah. Ya. Kata beliau, tidak ada tawanan yang lebih, yang paling buruk keadaannya dibandingkan dengan seorang tawanan yang ditawan, ditahan oleh apa? Oleh musuh yang paling jahat bagi dia. Musuh yang paling jahat. Ada musuh mungkin jahatnya tidak paling. Tapi yang paling jahat. Gimana rasanya? Disuntik, dinyos api, disulut rokok. Ya, disiksa pelan-pelan. Dia itu syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah setan. Karena setan itu musuh kalian nyata. Dan setan itu bisa apa? Jin dan manusia. Surat Al-An'am 120. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghururo. Ya. Al-An'am 112. Ya, 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghururo. Perhatikan ayat ini. 112 surat Al-An'am. Yang demikianlah kami menjadikan setiap nabi. Setiap nabi, apalagi kita. Musuh setan dari bangsa manusia dan bangsa jin. Apa tugasnya? Yuhi ba'duhum ila ba'din. Membisikkan ya, dari sebagian yang lain kepada sebagian yang lain. Apa membisikkan? Zukhruf al-qawul. Zukhruf al-qawul. Perkataan yang indah-indah. Jadi setan itu selalu apa? Merayu kita dengan yang enak-enak, yang indah-indah. Makanya setan itu tidak satu langkah, banyak langkah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Dan langkah setan itu langkah pertama bisa baik. Bisa dengan baca Quran, bisa dengan qiyamul lail, bisa dengan as-shodaqoh. Yang kemudian diapakan? Diarahkan kepada keburukan. Bukankah cukup contoh bagi kita? Tiga pionir dalam menyampaikan Islam. Satu berjuang dengan nyawanya, jihad. Ditanya oleh Allah, untuk apa nih aku berikan? Aku berjihad sampai mati karena engkau ya Allah. Kamu bohong. Kamu ingin dikatakan sebagai apa? Pemberani. Ini langkahnya dengan jihad. Ujung-ujungnya sebagai pemberani. Masuk neraka. Yang kedua, Quran dan ilmu. Ingin disebut sebagai qari dan alim. Mengatakan, saya baca Quran, belajar ilmu karena engkau ya Allah. Ya, langkah awal. Makanya, innamal a'mal bin khawatin, amal tergantung akhir. Ya. Yang dengan hartanya, aku infakan harta karena engkau ya Allah, bohong. Kamu ingin disebut sebagai apa? Dermawan. Nah, jadi langkah setan itu banyak, tidak satu. Dan bisa dimulai dengan apa? Yang baik. Kalau yang buruk, yang ringan dulu. Bukan langsung yang berat. Yang ringan-ringan. Yang pada ujungnya berat. Ya, kalau kamu nggak berani merokok, ya jangan pakai celana, pakai rok saja. Ayo merokok. Telah rokok, kecanduan lagi. Ahli narkoba dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Wala sijna adiyakum min sijnil hawa. Tidak ada penjara yang lebih sempit, yang paling sempit dibandingkan dengan sijnul hawa. Penjara hawa nafsu. Kalau orang sudah menjadi budak nafsu. Ada jadi budak nafsu. Ada jadi budak setan. Buset budak setan. Ya. Bunaf budak nafsu. Dan memang iya, Nabi Muhammad menyampaikan, ammal muhlikat syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsi. Tiga perkara yang membinasakan apa itu? Syuhun muta', sifat kikir yang ditaati. Ya. Nah, kikir juga dari setan, asyaitanu ya'murukum ya bil fahsya. Ya. Setan ya, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadla. Al-Baqarah 268. Setan itu nakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan nyuruh kalian untuk apa? Untuk kikir ya. Maka sifat kikir yang diikuti adalah termasuk yang membiasakan. Hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti sehingga kita menjadi budak nafsu. Maka penjara yang paling sempit adalah apa? Penjara hawa nafsu. Wala qaida as'abu min qaidish syahwah. Tidak ada ikatan yang lebih sulit untuk dilepas dibandingkan dengan apa? Ikatan syahwat. Ya, syahwat. Karena surga itu dikelilingi oleh perkara yang tidak menyenangkan. Hufatil jannah bil makarih. Hufatil nar bisyahawat. Kata Nabi, surga itu dikelilingi oleh perkara yang tidak menyenangkan. Sementara neraka dikelilingi oleh perkara syahwat. Para jemaah, syahwat. Fakaifa yasiru ila Allah wa daril akhirah qalbun ma'surun masjunun muqayyadun. Bagaimana mungkin bisa ya berjalan menuju Allah dan negeri akhirat hati-hati yang tertawan, orang hati-hati yang terpenjara dan hati-hati yang terikat ya. Jadi beliau memberikan apa semacam majaz kiasan ya. Kalau orang diikat dirantai, mana mungkin dia bisa pergi kemana-mana ya. Diikat kakinya, diikat tangannya, di depannya makanan satu meja tersedia, minuman lezat-lezat, makanan lezat, mungkinkah dia menjamah? Ya, tidak mungkin ya. Berhubungan dengan Allah itu lezat. Nikmat, manis. Iman itu manis. Ya. Talatun mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman ayyakuna Allah wa rasulullah habba ilahi ma siwahuma wa nuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu min kama yakraha an yudhafa fil nar. Rawi Muslim. Tiga perkara, barang siapa mendapatkan tiga perkara pada dirinya akan merasakan apa? Manisnya iman. Halawatal iman. Manis, nikmat, lezat. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasul yang paling dicintai. Yang kedua, cinta kepada orang karena Allah, bukan karena jabatan dan harta. Yang ketiga, tidak suka dikembalikan kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana dia tidak suka dilempar ke dalam api. Bisa merasakan manisnya iman. Berarti manis ada rasa. Nah, bagaimana orang yang diikat bisa menuju kepada Allah? Diikat oleh hawa nafsunya. Diikat oleh syaitan. Dibelenggu ya oleh syahwatnya. Para jamaah. Oleh karena itu lepas dari semuanya. Tentu saja dengan pertolongan Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah aku di atas agamamu. Kalau ingin menjadi orang yang bebas, ikatlah nafsu kita, jiwa kita, diri kita, hati kita hanya dengan Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang, damai, tentram. Ya. Kalau hati diikat oleh hawa nafsu, dibelenggu oleh syaitan, dipenjara oleh penjara syahwat, bagaimana mungkin dia bisa melewati jalan-jalan menuju kepada Allah dan negeri akhirat? Tidak mungkin. Fakaifa yahtu khutwatan wahidah. Bagaimana mungkin dia melangkah dengan satu langkah, para jemaah. Ya. Wa idza quidal qalbu turuqatuhu al afat min kulli janibin bihasabi quyudih. Kalau hati seseorang itu sudah terbelenggu, maka jalan-jalan yang ada bagi dia al afat, semuanya yang menyakitkan, yang tercela dan menyakitkan. Ya. Memang enak orang yang kecanduan narkoba. Ya, kalau dulu harus disuntik ya, sampai luka semua badannya, kurus kering. Yang awalnya apa? Bisikan setan, saya itu memberikan nasihat pada kamu. Itu nikmat, enak. Ya. Dan setan begitu. Mengatakan apa? Saya itu memberi nasihat kepada Nabi Adam. Ya. Ya. Bersumpah bahkan setan kepada Adam dan Hawa. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ya, bersumpah nih iblis ya, surat Al-A'raf 21. Iblis bersumpah kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa. Dia berkata apa? Ini sesungguhnya aku ini lakuma bagi kalian berdua laminan nasihin, benar-benar sebagai penasehat. Padahal ujung-ujung apa? Dijerumuskan. Jadi nasihat. Yuhi ba'du mila ba'din. Zuhru fal qawul. Membisikkan satu dengan lain. Dengan perkataan yang indah-indah. Oh, enak lo narkoba itu. Awalnya begitu. Enak merokok itu. Awal begitu. Iya betul lah. Bener. Coba dulu. Kita akan jadi free man. Jadi preman. Free sex. Free love. Yang semua serba free. Yang ujungnya apa? Jadi buset. Jadi budak syaiton. Bukan hari ini ya? Pada hakikatnya. Ya. Budak syaiton. Yang susah untuk lepas. Di situ ada jalan. Orang yang mengajaknya. Di situ ada harta yang harus diambil. Bukan haknya. Untuk investasi narkoba. Ya, di situ terancam oleh aparat. Oh, wajar Jadi orang yang hatinya terbelenggu, maka jalan-jalan yang ada di depan dia, al-afat, semua yang mencelakakan dia, yang tidak mengenakkan. Min kulli janibin, dari segala sisi, bihasabi kuyudih, ya, berdasarkan ikatan belenggu yang mengikat dia. Ini para jemaah. Justru kalau ingin bebas itu, ikatlah hati kita hanya dengan Allah, ya. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullah bidillihi yauma la dilla illa dilluh. 7 golongan yang dapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Rajulun ya qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya diikat dengan masjid. Masjid itu apa? Untuk ibadah, salat, zikir, baca Quran, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau rajulun khalian binafsih fafadat ainah. Dia sendirian air matanya mengalir karena takut dengan dosa-dosanya. Maka orang yang menangis karena kehilangan sesuatu yang disukai dan dicintai semakin menambah perih dan pedihnya relung hati. Namun ketika seseorang mengalir air matanya sama menangis, air matanya sama, keluar dari mata yang sama, tapi sumber dan sebabnya beda. Ketika dia dibelenggu oleh syahwatnya, kehilangan itu, nangisnya menyakitkan. Tapi ketika seorang nangis karena takut kepada Allah, coba kita rasakan dan buktikan. Ya, semakin apa? Semakin melegakan hati. Semakin menyejukkan jiwa. Itu para jemaah, ya. Wa mathalul qalbi mathalut ta'ir. Hati itu seperti apa? Seperti burung. Ya. Kullama ala ba'da anil afat. Setiap dia tinggi terbang ke langit, ba'da anil afat, semakin jauh dari bahaya. Kan semakin bebas. Wa kullama nazala, semakin dia turun di bawah, ihtawashathu al-afat, maka terancam oleh kecelakaan, ya, entah diterkam kucing, diterkam anjing, diterkam harimau, ya. Ini. Wa fil hadis asyaitanu dhibul insan. Setan itu ekornya manusia. Hadis ini dari Imam Ahmad, ya. Namun ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ya. Tapi ada hadis sahih atau hasan, ya. Ma min salasatin, ya. Kalau tadi hadisnya lengkapnya inna syaiton dibul insan tadi bil ghanam yahudus syata alqasiya wan nahiya fayakum wasyi'ab wa alaikum bil jama'a wal masjid. Tapi hadisnya lemah, ya. Hadisnya dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya. Yang artinya setan itu ekornya manusia seperti ekor kambing, ya. Maka yang namanya adzibu, ya. Adzibu itu apa? Serigala bagi manusia, ya. Serigala bagi manusia. Adzibil ghanam, ya. Ini para jemaah. Yang siap-siap bisa terancam, ya. Bisa terancam. Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi as-salah illa istahwadha alaihimus syaitan fa alayka bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Tidak ada orang, tiga orang baik di desa atau di kota, ya, di pedalaman, lalu tidak menegakkan sholat berjamaah kecuali setan mengancam. Maka kalian wajib berjamaah. Karena serigala itu hanya makan kambing yang sendirian, ya. Kalau sendirian itu diterkam, ya. Oleh karena itu hendaklah bersama dengan orang banyak. Bersamanya tentu harus hati-hati memilih teman. Ya, almaru ala dini khalilih. Falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang sangat tergantung dengan teman dekatnya. Maka ya, dengan siapa dia berkawan? Perhatikan dengan siapa dia berkawan. Ya. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mu'min cermin bagi mu'min yang lainnya. Mu'min bagi mu'min yang lain cermin bagi saudaranya. Nah, dengan demikian kita harus apa? Jangan sendirian. Ya. Tidaklah di sebuah kampung atau pedalaman ada 3 orang lalu tidak sholat berjamaah. Ya. Maka apa? Syaitan mengancam dia, menindak mereka. Falaika bil jamaah, wajib